0: bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
3: Ini contoh.
1: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
4: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
5: Awalnya yang punya kita dulu.
4: Dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya. Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu. Kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga. Dan pada awalnya seperti itu. Sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
1: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
6: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
7: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur, tapi standar Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat berapa tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
6: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
5: jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pemenko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
6: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026 progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
9: 44,12%. Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
8: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
10: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
8: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Selamat datang. mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
12: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
11: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
12: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
13: KNKT itu terus kelanjutannya apa, sampai sekarang belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
14: Kepada para keluarga kami.
13: Belum ada yang keputusannya apa, hasilnya apa. Belum sampai sekarang belum ada.
14: Yang baik, yang nirempati, yang seharusnya tidak di... keluarkan.
12: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Laporan khusus.
16: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
17: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
16: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
15: So I think our size keep increasing and we expect to become the...
18: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
16: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
19: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
20: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
16: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
21: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
16: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan Hari Jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin, dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
2: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
3: Menurut saya tentunya ini perulangan, ini karena ini perang musim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
2: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bonek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi ya pendengar, selamat menikmati waktu akhir pekan. Nah, biasanya kalau sudah ngomongin akhir pekan ya, kira-kira rencananya apa nih hari ini? Mau jalan-jalan atau mungkin sudah ada yang berolahraga dari pagi ya, atau mungkin berkumpul bersama keluarga ya. Mungkin ada juga yang sekedar beres-beres rumah atau mungkin memilih rebahan nih sambil menikmati waktu santai. Ya. Apapun agendanya ya, semoga semua menyenangkan ya. Ya, mendengar meskipun ya pagi ini kalau kita lihat udara di luar ya, kalau kita lihat ada kabut asap ya, dan kualitas udara mungkin juga terasa kurang nyaman ya. Jangan lupa tetap gunakan masker kalaupun Anda harus beraktivitas di luar rumah, dan jaga kesehatan ya. Kalau bisa tidak begitu penting-penting banget begitu ya, kurangi aktivitas di luar ruangan kalau memang tidak terlalu diperlukan ya, dan pastikan tubuh Anda juga sering minum air putih ya, apalagi di akhir pekan seperti ini kesehatan tetap harus menjadi prioritas ya. Jangan sampai karena terlalu asik menikmati liburan badan malah menjadi sakit ya. Semoga hari Sabtu ini apapun rencana Anda berjalan lancar, dan rencananya juga dimudahkan, pekerjaan yang tertunda bisa diselesaikan ya, dan waktu bersama keluarga juga menjadi waktu yang berharga ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang lancar, hati yang bahagia ya. Amin ya robbal alamin. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Saat ini sudah pukul 7 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti juga pukul 8 ya kembali kami akan menghadirkan Fokus Pagi di ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh, misalnya teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, selamat pagi pendengar ya. Saatnya kita kembali akan mendengarkan ya bagaimana nih prediksi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya. Kami sudah terhubung dengan perakiran BMKG Kota Palangkaraya pagi ini. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi juga, Kang.
2: Ya, selamat pagi. Bagaimana nih prediksi cuaca pagi hari ini yang bisa diketahui pendengar, silakan.
3: Ya, baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Tengah edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca. Secara umum terpantau cuaca cerah berawan hingga berawan di wilayah Kalimantan Tengah. Demikian juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar Kalimantan Tengah. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepada masyarakat dihimbau agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
2: Ya baik, terima kasih ya. Demikian tadi pendengar ya. Perkiraan cuaca yang sudah disampaikan oleh perakiran BMKG Kota Palangkaraya dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya pendengar. Sesaat kami hadirkan fokus pagi di ruang dengar Anda ini terkait dengan Kalimantan Tengah yang pacu evaluasi makan bergizi gratis.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Lho, kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya?
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Iya, mendengar, berjumpa kita dalam fokus pagi hari ini ya. Ini terkait dengan Kalimantan Tengah yang pacu evaluasi makan bergizi gratis ya. Iya, mendengar, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2026 memasuki fase krusial ya. Pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional dan juga legislatif ya saat ini memperketat pengawasan mutu serta kelayakan operasional dapur SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh kabupaten dan kota. Ya, pendengar, langkah tegas ini diambil ya menyusul evaluasi menyeluruh ya terhadap standar keamanan pangan. Di Palangkaraya misalnya sebanyak 5 dapur SPPG sempat disuspensi dan wajib melengkapi pembenahan fasilitas seperti instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan juga sertifikat laik hijin sanitasi atau SLHS ya, sebelum kembali mengantongi izin operasi resmi dari BGN. Dan pendengar, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Sugiarto ini juga menegaskan pentingnya kedisiplinan tingkat tinggi dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP secara berjenjang ya. Pengawasan ketat dari hulu ke hilir, mulai dari pemeriksaan bahan baku di tingkat pemasok lokal sampai distribusi ke sekolah, ini dinilai mutlak demi mencegah resiko gangguan kesehatan pada anak didik. Ya, pendengar ya, tentu program makan bergizi gratis atau MBG ini terus berjalan ya, dan menjadi salah satu program yang diharapkan mampu mendukung pemenuhan gizi khususnya bagi anak-anak sekolah ya. Namun tentu bukan hanya soal makanan yang tersedia dan sampai ke tangan yang menerima ya. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana makanan tersebut dipastikan aman, higienis, bergizi dan diolah melalui dapur yang memenuhi standar kelayakan. Nah, seperti apa ya? Tentunya apakah evaluasi dan pengetatan standar dapur SPPG sudah cukup untuk memastikan makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman dan bergizi, dan apa yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan MBG di Kalimantan Tengah semakin baik ya. Pendengar dalam Fokus Pagi, silakan Anda boleh sampaikan komentar, masukan atau mungkin juga pengalaman ya, nih pengalaman yang paling penting ataupun saran Anda di 0536322178 atau di 3221779, atau boleh juga kirimkan melalui WhatsApp ya di 0811520 3123.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
2: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya, pendengar masih dalam fokus pagi ya, dan seperti yang kita ketahui bahwa program makan bergizi gratis atau MBG sampai saat ini masih terus berjalan ya, dan menjadi salah satu program yang diharapkan mampu mendukung pemenuhan gizi khususnya bagi anak-anak sekolah ya. Namun tentu bukan hanya soal makanan yang tersedia dan sampai ke tangan penerima. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana makanan tersebut dipastikan aman, higienis, bergizi, dan juga diolah melalui dapur yang memenuhi standar kelayakan. Ya, pendengar, di Kalimantan Tengah, pelaksanaan MBG kini memasuki fase evaluasi yang cukup penting, di mana pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional dan legislatif memperketat pengawasan terhadap mutu serta kelayakan operasional dapur SPPG ya, atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dan di Palangkaraya ini sebelumnya ada 5 dapur SPPG yang juga sempat disuspensi ya, pendengar, dan diwajibkan melakukan pembenahan fasilitas ya, termasuk instalasi pengolahan air limbah atau IPAL serta melengkapi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Ya, sebelum kembali mendapatkan izin operasional. Dan tentu langkah evaluasi dan pengetatan SOP ini juga menjadi perhatian kita bersama ya. Sebab program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak jangan sampai justru menimbulkan persoalan kesehatan karena standar keamanan pangannya tidak dijalankan dengan baik ya. Ya, pendengar ya, seperti juga yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Sugiharto bahwa kedisiplinan dalam menjalankan SOP ini harus dilakukan secara berjenjang ya. Pengawasan ini perlu dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari bahan baku di tingkat pemasok ya, proses pengolahan di dapur sampai dengan makanan yang didistribusikan dan diterima oleh anak-anak di sekolah ya. Ya, pendengar ya, dalam fokus pagi ini ada beberapa juga WhatsApp yang sudah masuk ya di 08115203123 ya. Dari 08125119 sekian-sekian, saya sangat mendukung kalau SOP dapur MBG diperketat karena yang dibagikan makanan untuk anak-anak. Jaga kebersihan dan keamanan makanan harus benar-benar menjadi prioritas. Jangan hanya mengejar jumlah yang dibagikan, tetapi kualitasnya juga harus diperhatikan. Baik. Ya, kemudian juga dari 08952321, menurut saya sertifikat hygiene dan sanitasi jangan hanya menjadi persyaratan administrasi. Kondisi dapurnya juga harus benar-benar diperiksa secara rutin. Kalau ada yang belum memenuhi standar, sebaiknya diperbaiki dulu sebelum beroperasi ya. Pengawasan MBG memang harus dilakukan dari awal sampai makanan diterima anak-anak. Bahan baku

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru

dulu deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan kami akhiri sampai di sini Fokus Pagi, dan sesaat nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat kembali beralih ke program berikutnya, kami akan hadirkan Beranda Asta Cita.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300 ribu kilometer per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 kilometer dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Pos Properti Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun resmi @posproperty pada Maret 2025, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi career.posproperty.co.id, akun Jobstreet, PT Pos Properti Indonesia.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita.

ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita.
1: Ya, selamat pagi pendengar ya. Senang sekali saya Dewi Sri Tanjung kembali menyapa Anda dalam Beranda Asta Cita ya, yang merupakan ruang informasi menghadirkan berbagai inspirasi, kebijakan serta praktek ya, baik pembangunan demi mewujudkan Indonesia yang maju, sehat dan sejahtera. Ya, pendengar, membangun Indonesia yang kuat tidak hanya dimulai dari pembangunan infrastruktur ya ataupun pertumbuhan ekonomi. Namun lebih dari itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Dan salah satu tantangan besar yang masih menjadi perhatian bersama ini adalah stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang dapat mempengaruhi kesehatan, kecerdasan, hingga produktivitas mereka di masa depan. Ya, pendengar, karena itu upaya pencegahan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah daerah, hingga keluarga sebagai garda terdepan dalam memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting berisiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
2: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
2: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
1: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
2: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Ya, pendengar Posyandu ya telah lama menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar di tengah masyarakat. Melalui Posyandu, berbagai layanan diberikan ya, mulai dari pemantauan pertumbuhan balita, imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, edukasi gizi, kemudian juga pemberian makanan tambahan sampai dengan penyuluhan mengenai pola hidup sehat. Peran Posyandu saat ini semakin strategis ya sebagai pusat edukasi keluarga dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun yang dikenal sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Ya, pendengar, pada periode inilah kualitas gizi, kesehatan dan pengasuhan menjadi penentu masa depan seorang anak. Keberhasilan pencegahan stunting tentu tidak hanya bergantung pada petugas kesehatan. Dibutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat, kader kesehatan, tokoh masyarakat, hingga partisipasi aktif para orang tua, agar setiap anak memperoleh haknya untuk tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas.

0: siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka daripada cewek atau cowok.
2: Ya mau cewek atau cowok gak masalah no. Yang penting gak stunting no sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: Mau kemana bu? Buru-buru amat.
4: Loh, emangnya gak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh bu.
3: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Gak ada hasilnya.
4: Ya beda lah bu. Sekarang ibu lihat, anak saya sama anak ibu, coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
3: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
5: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
6: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Masih dalam beranda Astacita ya, pendengar. Topik pagi hari ini adalah kolaborasi Posyandu untuk Indonesia bebas stunting ya. Bagaimana implementasi kolaborasi tersebut di tingkat Posyandu, lalu program apa saja yang dilakukan untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting, dan bagaimana peran kader Posyandu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Untuk mengetahui lebih jauh, kita akan mendengarkan wawancara reporter Sabila Indasari bersama Kepala Posyandu Kecipir Indah, Kelurahan Panarung, Ibu Hajah Mariani, mengenai berbagai upaya nyata yang dilakukan Posyandu dalam mendukung terwujudnya Indonesia bebas stunting.
1: Posyandu dalam menekan angka stunting dan langkah apa saja yang dilakukan.

0: angka stunting prevalence-nya sudah menurun, tapi akan tetapi kita masih berusaha untuk lebih menurunkan lagi angka stunting yang ada di Kota Palangkaraya, khususnya yang ada di Kelurahan Panarung. Dan itu penanganannya sangat serius sekali dari Posyandu, sesuai dengan programnya juga, program dari pemerintah kota maupun program dari kementerian. Kita juga bersinergi untuk bagaimana caranya kita deteksi dini untuk pencegahan stunting.
1: Ya, kalau untuk program atau layanan yang diberikan Posyandu Kecipir Indah di tempat ibu di Kelurahan Panarung untuk ibu hamil misalnya Bu Balita dan keluarga,
0: ya 3B.
1: Ya. Untuk mencegah stunting sejauh ini bagaimana Bu Mariani?
0: Kalau untuk usaha yang sudah kita laksanakan sekarang nih, pertama dengan adanya program MBG dengan sasaran 3B tadi, bumil, busui, dan ibu menyusui, itu dari program dari BGN. Posyandu Kecipir Indah sudah mendapatkan pendistribusian MBG juga dari Badan Gizi Nasional, yang dari dapur SPPG Kelurahan Panarung. Dan itu juga merupakan salah satu program untuk pencegahan stunting dengan sasaran tadi Babel, dengan sasarannya 3B, busui, bumil, dan balita. Nah, jadi kemudian dari pemerintah kota itu ada pemberian makanan tambahan, itu juga berupa makanan sehat dengan sasaran 3B juga Mbak Bella. Nah, dengan sasaran 3B, bumil, busui, dan balita. Dan sejauh ini sudah hampir berapa bulan ya, sudah hampir dari awal kita mulai pendistribusian sampai sekarang, alhamdulillah angka stunting khususnya di tempat kami, di Posyandu kami, sudah dikatakan sangat-sangat minim. Cuma ada beberapa orang aja lagi. Kalau kemarin kan sempat ada terdeteksi itu untuk stunting itu ada 17 orang yang di Posyandu kami. Tapi alhamdulillah sekarang hasil pemeriksaan terakhir kemarin dari tinggi badan, pengukuran lingkar kepala, penimbangan berbadan macam dan sebagainya, itu sudah lumayan baik dan membaik.
1: Nah, sejauh ini Bu Mariani, bagaimana mekanisme pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di Posyandu Ibu? Apakah ada tindak lanjutnya juga apabila ditemui anak yang berisiko atau mengalami stunting, Bu, selama ini?
0: Betul sekali. Kalau untuk pemantauan, kami Mbak Bella setiap bulan kan melakukan penimbangan pengukuran itu di Posyandu. Selain itu ada program yang juga dari Disdalduk, yaitu tim pencegah. Kebetulan saya juga salah satu ketua dari tim pendamping keluarga Kota Palangkaraya, yang mana di situ tugas kami adalah data dulu. Kami data dulu mereka door to door. Apabila kita temukan kasus yang berisiko stunting, kami segera memberikan rujukan atau pelaporan melalui puskesmas terdekat. Kalau kami kan ada di puskesmas wilayah Panarung, puskesmas Panarung. Nah, kemudian kami memberikan rujukan, kami dampingi dan kami intervensi. Kemudian apa yang harus kami lakukan lagi, yaitu tadi intervensinya untuk pemberian makanan tambahan bekerja sama dengan pemerintah kota dan puskesmas Panarung, seperti itu.
1: Nah, selanjutnya Bu, untuk tantangan sendiri nih Bu Mariani yang dihadapi kader Posyandu Ibu dalam menangani stunting itu bagaimana Bu? Dan upaya apa untuk mengatasinya apabila ada tantangan di lapangan?
0: Tantangannya sudah memang luar biasa Mbak Bella, karena gini, tantangannya seperti, karena stunting ini bukan, penderita stunting ini sebenarnya banyak kali penyebab-penyebabnya. Kan cuma faktor kemiskinan, tapi juga ada, kita temukan di lapangan ada keluarga yang dikatakan sudah mampu, mapan, tapi ketika itu kita menemukan anaknya dalam berisiko stunting. Ketika kita melakukan pendekatan persuasif untuk kepada mereka, tantangannya luar biasa. Mereka menolak anak saya yang stunting, anak saya sudah cukup makanan. Nah, dalam hal ini masalah makanan itu bukan cuma cukup, tapi bagaimana kita memberikan asupan gizi, asupan nutrisi untuk anak, atau dari awal dari 1000 hari kehidupan itu, mulai dari ibu hamil kemudian sampai dia nanti berusia 2 tahun. Nah, dalam hal ini tantangannya tadi itu ada penolakan dari pihak-pihak keluarga, pihak orang tua. Nah, tetapi sebagai kader Posyandu, sebagai kader tim pendamping keluarga, itu bukan hal yang terlalu sulit lah bagi kami. Ketika ada penolakan itu, kami tetap berupaya dengan sabar untuk mendampingi mereka, untuk mengedukasi mereka bahwa anak ibu ini atau anak bapak ini perlu penanganan khusus. Bukan berarti karena bapak ibu tidak mampu, tapi mungkin pola asuhkah yang menyebabkan seperti ini, atau makanan yang ketika ibu hamil itu, waktu ibunya hamil itu terpapar asap rokok dan lain-lain, atau tidak memeriksakan kehamilannya ke paskes selama kehamilan. Banyak sekali faktor-faktor penyebabnya itu. Jadi kita coba memberikan pengertian bagaimana supaya

0: pihak keluarga atau orang tuanya tadi mengerti dan paham bahwa anaknya terindikasi. Selama ini sudah hampir berapa tahun, hampir 3 tahun ini ya kita bergerak di bidang ini, menangani, mendampingi, bahkan menghadapi langsung di lapangan. Karena apa? Kader posyandu dan kader tim pendamping keluarga ini adalah merupakan akar rumput yang tahu persis di lapangan bagaimana, dan memberikan data awal juga untuk pemerintah mengenai stunting itu, seperti itu berbeda. Jadi untuk tantangannya, alhamdulillah walaupun ada, tapi nggak terlalu apa bilang kita tumbah bela, tidak terlalu berarti juga untuk kami. Kami tetap berusaha dan sampai benar-benar memberikan pengertian, sampai benar-benar mereka mengerti itu, dan melakukan intervensi juga, Mbak Bella.
1: Terakhir Bu Mariani, apa pesan atau himbauan Ibu kepada para orang tua agar rutin memanfaatkan layanan posyandu dalam mendukung tumbuh kembang anak, mencegah stunting nih Bu di Palangkaraya?
0: Nah, jadi kalau untuk itu sudah menjadi tujuan utama dan merupakan tugas pokok kami, mengkampanyekan, menghayo-hayokan ibu-ibu untuk bisa datang ke posyandu, karena mana di posyandu ini sudah ada dokter, sudah ada bidan, sudah ada perawat, sudah ada ahli gizi yang hadir setiap bulannya. Dan alhamdulillah juga program MBG juga, Mbak Bella, sekarang sudah berjalan. Jadi untuk menghayo-hayokan mereka ke posyandu itu tidak terlalu sulit sekarang. Dan angka kehadiran, angka kunjungan di posyandu itu sekarang selama ada MBG ini alhamdulillahnya 100% meningkat, Mbak Bella. Jadi harapan kita semua itu mudah-mudahan nanti stunting di Kota Palangkaraya ini benar-benar bisa. Dan untuk para orang tua, ayo jangan malu, jangan enggan, tolong dibagi waktunya untuk bisa membawa putra-putrinya, bayi balita ibu hamilnya ke posyandu. Jadi seperti itu, Mbak Bella.
1: Ya, baik, terima kasih Bu Mariani atas waktunya untuk RRI.
0: Terima kasih, sama-sama Mbak Bella, terima kasih.
1: Saudara pendengar, demikian wawancara saya mengenai penanganan stunting melalui peran pelayanan posyandu di Kota Palangkaraya bersama Hajah Mariani selaku Ketua Posyandu Kecipir Indah. Semoga upaya yang dilakukan pemerintah, tenaga kesehatan maupun kader posyandu serta dukungan aktif masyarakat dapat semakin mempercepat penurunan angka stunting dan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, serta berkualitas di Kota Palangkaraya. Semoga wawancara ini bermanfaat.

0: Ya, pendengar, stunting bukan sekedar persoalan tinggi badan anak, tetapi menyangkut kualitas generasi penerus bangsa. Ya, pencegahan stunting harus dimulai sejak dini melalui pemenuhan gizi yang baik, layanan kesehatan yang berkualitas, pola asuh yang tepat, serta lingkungan yang sehat. Keberadaan Posyandu menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat mampu menghadirkan pelayanan yang dekat, mudah dijangkau, dan berdampak nyata bagi kesehatan keluarga. Dan mari kita jadikan Posyandu sebagai sahabat keluarga dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Dengan kepedulian dan kerjasama seluruh elemen masyarakat, kita optimis mampu mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, unggul, dan bebas stunting. Baik, pendengar, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Beranda Asta Cita. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dengan tema-tema inspiratif lainnya. Salam sehat untuk kita semua.
1: Telah Anda ikuti Beranda Asta Cita.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
2: Ya, pendengar, inilah Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya. Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat bersama Puskesmas Runtu menerjunkan tim penyelidikan epidemiologi guna menelusuri dugaan penularan penyakit cikungunya di Desa Rangda. Langkah penanganan cepat tersebut diambil setelah diterimanya laporan masyarakat terkait munculnya puluhan warga yang mengalami demam hingga nyeri sendi hebat secara bersamaan sejak akhir bulan lalu. Dari hasil pelacakan dan pendataan di lapangan, tercatat sekitar 30 warga Desa Rangda mengeluhkan gejala khas cikungunya seperti demam mendadak, nyeri dan pegal linu pada persendian, serta timbulnya ruam kemerahan pada permukaan kulit. Pejabat fungsional epidemiolog kesehatan ahli muda bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat, Bajuri, menjelaskan bahwa selain melakukan penelusuran kasus medis, pihaknya juga menggandeng pemerintah Desa Rangda untuk memperkuat pengendalian vektor nyamuk Aedes aegypti. Dikatakan, penyelidikan epidemiologi dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan sekaligus menentukan langkah pengendalian yang tepat. Pihaknya menghimbau masyarakat agar secara rutin melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk minimal 1 kali setiap minggu melalui gerakan 3M+, serta memastikan tidak ada genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

tempat berbagi inspirasi tanpa batas, menebar semangat dan kesetaraan untuk semua. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

Pendengar, selamat berjumpa dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program ini menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis pemerintah dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial. Tentunya siaran ini juga mengangkat isu-isu seputar hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik terkait dengan bagaimana kaum disabilitas ada sebenarnya di antara kita. Nah, kali ini bersama saya Setia Arseno, kami hadirkan bagian pertama pada perjumpaan kali ini, di mana kami ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik yang kami angkat dalam ruang disabilitas dan inklusi kali ini, yaitu layanan publik dari BBPOM untuk penyandang disabilitas. Ya, pendengar, layanan BBPOM untuk UMKM khususnya ya, penyandang disabilitas ini mencakup program Laura Intan atau layanan publik ramah dan inklusif bagi kelompok rentan, begitu kepanjangannya. Dan tentu ini merupakan fasilitas lobi khusus yang disediakan serta pendampingan perizinan di BBPOM Palangkaraya. Inovasi ini aktif untuk membantu pelaku usaha kecil mengurus legalitas produk tanpa hambatan. Dan tentu saja bentuk dan layanan fasilitas lainnya bukan hanya Laura Intan yang merupakan layanan ramah kelompok rentan, tapi juga ada klinik PIRT, di mana ini pendampingan langsung untuk mengurus izin edar pangan industri rumah tangga secara gratis dan mudah. Kemudian tentunya ada yang sudah pasti mendengar tentang fasilitas inklusif di ruang layanan publik, seperti di kantor, begitu ya, di rumah sakit dan tempat umum lainnya. Ini tentu saja merupakan salah satu layanan publik untuk kaum disabilitas atau penyandang disabilitas. Kemudian jenis bantuan untuk usaha seperti membantu para UMKM yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas, seperti membantu produk makanan ringannya dengan memiliki nomor izin edar yang resmi agar tidak ilegal. Kemudian memberikan bimbingan teknis berkala dengan bekerja sama dengan instansi lainnya seperti rumah BUMN. Dan harapannya informasi yang kami sampaikan tadi dapat menambah wawasan kita bahwa produk usaha dari kelompok rentan dapat semakin dikenal luas oleh masyarakat dan dipasarkan di berbagai tempat. Para pelaku usaha dari kelompok rentan dapat terus dilibatkan dalam berbagai kegiatan pameran UMKM di masa mendatang, misalnya untuk mendorong kemandirian ekonomi mereka. Nah, pendengar, seperti diketahui, layanan publik ramah dan inklusif bagi kelompok rentan atau Laura Intan merupakan sebuah inovasi unggulan dari BPOM di Palangkaraya. Inovasi tersebut secara khusus diluncurkan untuk memberikan akses pelayanan tanpa hambatan bagi kelompok disabilitas, lansia, hingga perempuan dan kaum yang rentan. Nah, itu tadi pendengar informasi yang mengawali jumpa kita. Masih akan kami lanjutkan lagi nanti setelah yang berikut ini.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial. Nah, sekarang kami ajak Anda untuk mengikuti berita yang dibuat Voice Report bersama reporter RRI Palangkaraya yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini adalah wawancara, maksudnya bukan Voice Report ya, tapi wawancara yang dihadirkan oleh reporter Ayu Isti Prabandari bersama Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya, Vicky Agung Kresnanto, S.Pom. M-Farm, terkait layanan publik dari BB POM untuk penyandang disabilitas. Kita dengarkan bersama.
1: Pak Vicky, bisa dijelaskan Pak, seperti apa layanan yang diberikan Balai Badan POM Palangkaraya untuk memberikan layanan kepada para penyandang disabilitas yang memiliki usaha nih Pak?
2: Baik Mbak Ayu, jadi Balai Besar POM di Palangkaraya memiliki sebuah inovasi yang kita namakan dengan inovasi Laura Intan, di mana Laura Intan ini kepanjangan dari layanan layanan publik yang ramah dan inklusif untuk kelompok rentan. Layanan yang diberikan salah satunya yaitu layanan pendampingan pelaku usaha, Mbak. Nah, kita memiliki layanan di mana para pelaku usaha yang memiliki produk pangan olahan terkemas, khususnya dari kelompok disabilitas, baik lansia, ibu hamil, maupun dari kelompok disabilitas, itu bisa hadir, bisa berkunjung ke kantor, atau bisa kami jemput bola juga. Nah, untuk kami dampingi mendapatkan nomor izin edar. Nah, di mana nomor izin edar ini kita ketahui bahwa penting dimiliki oleh pelaku usaha agar menjamin produknya itu bermutu dan aman, sehingga para pelanggan nanti yang beli juga lebih percaya gitu. Karena lebih percaya, pelanggan akhirnya beli dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga ekonominya bisa meningkat juga. Jadi seperti itu Mbak, layanan yang kami berikan.
1: Oke, tadi kan ada layanan jemput bola dan klinik PIRT Pak ya, itu sendiri teknisnya seperti apa Pak dalam mengundang atau nanti layanan yang diberikan itu Pak?
2: Baik, untuk layanan jemput bola bagi para pelaku usaha dari kelompok rentan, biasanya kami akan meminta data berapa jumlah kelompok rentan yang memiliki usaha, khususnya pangan olahan terkemas yang ada di komunitas-komunitas kelompok rentan seperti itu Mbak. Maupun dari dinas-dinas terkait seperti dinas sosial, dinas dari Kemenham mungkin ya. Jadi dari data-data itu kita kemudian akan jemput bola. Kita hubungi langsung satu persatu, khususnya yang punya produk pangan olahan terkemas akan kita dampingi. Nah, salah satu wujud kegiatannya itu minggu depan kita akan mengadakan yang namanya klinik PIRT. Teknisnya adalah kita akan mengundang, kita membuka pendaftaran dulu bagi para pelaku usaha yang sudah mendaftar dan memenuhi persyaratan. Itu akan kita undang ke kantor Balai Besar POM di Palangkaraya, di mana acara ini bekerjasama dengan Yayasan Ranuwelum dan Rumah BUMN untuk memberikan pendampingan terhadap nomor izin edar PIRT para pelaku usaha ini, sehingga harapannya sebelum mereka hadir di acara klinik PIRT, mereka nggak punya nomor izin edar. Setelah keluar dari klinik PIRT ini, mereka punya nomor PIRT Mbak. Jadi semua produknya jadi legal sebetulnya. Nanti akan kami sediakan beberapa loket, beberapa booth yang akan diisi oleh petugas-petugas yang siap mengarahkan pendaftaran tersebut.
1: Berbicara soal tantangan nih Pak, sejauh ini dengan adanya program jemput bola dan klinik PIRT itu, apakah ada tantangan yang masih belum ditangani Pak?
2: Baik, mungkin tantangan ini adanya di data ya Mbak ya, data atau kita sebut dengan sumber data daftar para pelaku usaha yang berasal dari kelompok rentan. Nah, ini yang kami agak kesusahan ini mendapatkan datanya. Kami coba menghubungi beberapa dinas, kami coba menghubungi beberapa komunitas, tapi data mungkin yang kami dapatkan itu menurut kami masih belum memuaskan gitu untuk jumlahnya. Jadi kita ingin mengadakan kegiatan data para pelaku usahanya tidak punya ya, susah juga seperti itu, Mbak. Jadi tantangannya ini ada di data. Makanya dengan adanya RRI ini kita bisa mempublikasikan nih secara luas nih, siapa tahu ada yang dengar punya kerabat dari kelompok rentan dan punya usaha, bisa menghubungi BPOM. Seperti itu.
1: Terakhir mungkin Pak, harapan dengan adanya layanan ini kepada para pelaku usaha termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan seperti apa, Pak?
2: Harapan kami dari Balai Besar BPOM di Palangkaraya dengan kami menyediakan layanan khususnya ya Mbak ya, pendampingan bagi UMKM kelompok rentan, dengan adanya layanan ini teman-teman dari kelompok rentan yang punya usaha pangan olahan terkemas ini mendapatkan akses. Itu dulu, karena mereka ini banyak yang tidak mendapatkan akses Mbak, kesempatan-kesempatan sosialisasi, kesempatan-kesempatan BIMTEK itu terbanyak memang didapatkan oleh UMKM yang normal. Sedangkan untuk UMKM dari kelompok rentan itu akses mendapatkan informasi itu kurang atau sulit itu mereka. Makanya pada saat kami jemput bola, mereka senang sekali karena akhirnya ada yang mendatangi mereka gitu. Nah, harapannya yang pertama itu, yang kedua dengan adanya pendampingan ini, harapan kami produk mereka bisa naik kelas menjadi legal, bisa diterima toko-toko modern karena sudah punya izin edar, sehingga ekonominya bisa meningkat juga. Seperti itu, kesejahteraannya bisa meningkat juga. Jadi itu.
1: Terima kasih Pak Fiki atas waktu dan informasinya, Pak.
2: Terima kasih juga Mbak Ayu.
1: Demikian wawancara saya bersama Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar POM Palangkaraya, Bapak Fiki Agung. Diharapkan dengan bantuan layanan jemput bola dan program klinis PIRT yang dilakukan oleh Balai Besar POM Palangkaraya dapat membantu mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok rentan, termasuk masyarakat penyandang disabilitas.

tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ya, pendengar, kita masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial. Berikut kami sampaikan informasi terkait respon positif salah seorang pemilik usaha yang memanfaatkan fasilitas layanan dari BB POM, Klinik PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga, di lobi ruang layanan publik BB POM di Palangkaraya. Dikutip dari rri.co.id, respon positif turut disampaikan oleh salah seorang penyandang disabilitas bernama Rina yang memanfaatkan layanan tersebut untuk menambah izin edar produk camilannya seperti stik bawang, makaroni, kerupuk hingga kacang bawang. Rina mengapresiasi fasilitas layanan BB POM di Palangkaraya yang dinilainya sangat inklusif, ramah, dan memudahkan para penyandang disabilitas dalam mengurus kelengkapan legalitas usahanya tanpa rasa canggung. Melalui pendampingan tersebut, Rina berharap produk pangan olahnya dapat semakin dikenal luas oleh masyarakat, di mana produk pangan olahan miliknya tersebut bisa dipasarkan di berbagai tempat. Dia berharap para pelaku usaha dari kelompok rentan dapat terus dilibatkan dalam berbagai kegiatan pameran UMKM di masa mendatang untuk mendorong kemandirian ekonomi.

Ya, pendengar, lagu tadi menjadi penanda akhir kebersamaan kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai di sini jumpa kita. Tentunya program ini menjadi ruang bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial. Dan ini persembahan RRI Palangkaraya untuk Anda. Semoga kita semua dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya pemerintah dalam memberikan ruang informasi untuk disabilitas dan inklusi, khususnya di Bumi Tamurbungai, Kalimantan Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Terima kasih sudah mendengarkan program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Wujudkan Indonesia yang ramah dan berdaya, terus tumbuh, terus inklusif bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkupnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: get close to this. Ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun. Kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. John and Dustin, Elise Mertens.
2: Tenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion. Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Pandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangan

0: pertahanan Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
0: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A, sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71, namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit apapun keputusannya.
1: Iya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Iya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esports Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esports Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih terus mengudara untuk Anda di siang hari ini, dan saat ini kita dengarkan azan sholat zuhur berkumandang untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rifai radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam Palangkaraya siang hari ini, yang sangat siang, karena cuacanya begitu panas ya. Baik, yang punya rencana untuk mencari BBM ataupun mengisi bahan bakar minyak ke SPBU, tentunya perlu mendengarkan informasi yang berikut ini ya. Pemerintah Kota Palangkaraya memastikan ketersediaan bahan bakar minyak di seluruh SPBU dalam kondisi aman. Kepastian yang disampaikan setelah dilakukan pemantauan langsung di 11 SPBU, menyusul antrean kendaraan yang sempat terjadi di beberapa hari terakhir. Bahkan di hari ini tadi waktu saya lewat begitu ya di sebuah SPBU, hanya antrian di Pertalite begitu ya. Walaupun tidak terlalu banyak sebagaimana biasanya. Nah, yang jelas kepastian tersebut juga diperoleh setelah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangkaraya bersama Satpol PP dan Pertamina melakukan pemantauan langsung di 11 SPBU yang tersebar di wilayah Kota Palangkaraya. Disampaikan oleh Samsul Rijal, PLT Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangkaraya, bahwa pihaknya melakukan pemantauan di sejumlah SPBU, terutama Pertalite yang sempat mengalami antrean. Hasil pemantauan menunjukkan seluruh SPBU memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dirinya menjelaskan, antrean yang sempat terjadi bukan disebabkan karena berkurangnya stok BBM, melainkan karena keterlambatan distribusi dari depo Pertamina Pulang Pisang menuju Palangkaraya. Setelah distribusi kembali berjalan normal, kondisi di lapangan juga berangsur kondusif. Menurut Samsul, hasil pemantauan terbaru menunjukkan kendaraan antrian di SPBU sudah jauh berkurang. Kalaupun masih ada kendaraan yang mengantri hingga sedikit keluar ke badan jalan, kondisinya tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat. Dirinya mengimbau warga untuk tetap tenang dan mengisi BBM sesuai kebutuhan saja tanpa melakukan pembelian karena kepanikan. Gitu ya. Yang jelas, keberadaan SPBU tentu membantu masyarakat untuk memperoleh BBM dan tentunya mengingat masyarakat juga perlu disampaikan informasi seperti ini untuk mengurai antrian atau mungkin bisa mencari di eceran ya. Karena salah satu cara atau jalannya tidak ke SPBU adalah ke eceran atau beli di eceran. Seperti itu ya. Baik pendengar, setelah ini kami masih akan terus temani Anda masih dalam musik dan informasi.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saat menikmati waktu siang hari yang panas ini pendengar, tentunya alhamdulillah jika Anda sembari menikmati waktu santai dengan makan siang dulu mungkin begitu ya, atau minum-minuman yang menyegarkan agar tidak terdehidrasi karena cuaca begitu panas ya. Baik pendengar, tengah cuaca seperti sekarang ini, potensi kebakaran tentu bisa terjadi, walaupun tentu saja tidak kita harapkan bersama. Nah, akan tetapi jika ada kejadian kebakaran, tentu bantuan sangat diperlukan. Dinas Sosial Kota Palangkaraya bergerak cepat menangani korban kebakaran yang terjadi di Komplek Pasar Besar sebelumnya dengan menyalurkan bantuan darurat kepada 13 kepala keluarga yang terdampak. Selain bantuan sembako, pemerintah kota juga mengoperasikan dapur umum dan menyiapkan lokasi penampungan sementara bagi mereka yang terdampak. PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan berdasarkan pendataan sementara, terdapat 13 kepala keluarga yang terdampak, di mana peristiwa kebakaran yang lalu menghanguskan 7 unit rumah termasuk satu bangunan barak begitu ya di Komplek Pasar Besar. Tentu sebagai langkah penanganan awal, Dinas Sosial langsung menyalurkan paket sembako kepada seluruh keluarga terdampak. Selain itu melalui Taruna Siaga Bencana, dapur umum diaktifkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para korban selama masa tanggap darurat. Untuk kebutuhan tempat tinggal sementara, pemerintah Kota Palangkaraya memanfaatkan sebuah gereja di sekitar lokasi sebagai posko pengungsian. Tenda darurat juga didirikan untuk menambah kapasitas tempat berlindung bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Sementara itu pendengar, proses pendataan dan verifikasi masih terus dilakukan sebagai dasar penyaluran bantuan lanjutan sesuai peraturan wali kota tentang bantuan bagi korban rumah terbakar. Disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Ridwan, pihaknya akan memastikan seluruh korban yang memenuhi persyaratan memperoleh bantuan sesuai ketentuan dan menghimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di kawasan pemukiman padat penduduk. Ya, bukan hanya karhutlah yang perlu kita perhatikan bersama pendengar, tapi saat ini sebisa mungkin kita hindari hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri, apapun itu.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, siang hari ini Anda masih mendengarkan lagu-lagu pilihan Indonesia dan lagu mancanegara yang kami hadirkan dalam musik dan informasi. Ya, pendengar, layanan call center 112 menerima banyak sekali laporan sepanjang bulan Juli kemarin. 111 laporan masyarakat, diantaranya 83 laporan atau 75% diantaranya merupakan penanganan non-kedaruratan. Sementara 28 laporan masuk dalam kategori kedaruratan. Berdasarkan laporan data rekapitulasi yang non-kedaruratan didominasi terkait dengan evakuasi sarang tawon. Selain itu ada juga penanganan terhadap hewan dan peliharaan, begitu ya. Sementara itu untuk kategori kedaruratan, call center 112 menangani 22 kejadian kebakaran, 4 laporan terkait dengan ODGJ, 2 penanganan orang sakit. Dan selama bulan Juli, alhamdulillah tidak terdapat laporan terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang masuk melalui layanan call center 112. Nah, pendengar, hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya, Urianinu Napulangit, di mana memang tingginya jumlah laporan non kedaruratan menunjukkan masyarakat semakin memahami fungsi call center 112. Dirinya menghimbau bagi masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut, menggunakanlah call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab, hanya untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan penanganan darurat maupun bantuan penyelamatan. Dengan begitu, petugas dapat memberikan respon secara optimal kepada warga yang membutuhkan.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Sebuah lagu dari The Overtunes, Ku Ingin Kau Tahu Pendengar, sudah kita dengarkan di siang hari ini. 44 menit meninggalkan pukul 12, masih dalam Palangkaraya siang ini. Pendengar, pemadaman listrik bergilir masih terjadi di Kalimantan Tengah, dan ini menjadi keluhan masyarakat, tidak terkecuali anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang juga Wakil Ketua 3, Junaidi. Dirinya menyatakan keberatan terhadap kebijakan pemadaman listrik bergilir yang masih berdampak di wilayah Kalimantan Tengah. Tentu Junaidi mengharapkan Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah penghasil energi listrik dengan kapasitas pembangkit yang melebihi kebutuhan beban puncak daerah. Sehingga menurutnya dinilai tidak semestinya ikut menanggung pemadaman akibat gangguan pasokan di wilayah lain. Di sisi lain, pelaku UMKM berharap pasokan listrik segera kembali normal karena pemadaman

bahan berulang menghambat proses produksi dan juga usaha dan berpotensi menimbulkan kerugian. Sejumlah pembangkit besar di Kalimantan Tengah memiliki kapasitas produksi yang signifikan. Jika digabungkan, kapasitas dari beberapa pembangkit utama mencapai lebih dari 600 MW. Sementara kebutuhan beban puncak listrik di seluruh Kalimantan Tengah diperkirakan hanya sekitar 190 MW. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah berada dalam posisi surplus daya. Jadi, pihak DPRD Kalimantan Tengah meminta PLN mempertimbangkan kembali kebijakan distribusi listrik agar daerah penghasil energi memperoleh pelayanan yang lebih baik. Dalam hal ini adalah Kalimantan Tengah. Pelaku UMKM bernama Fatmi mengharapkan kondisi kelistrikan segera stabil, tidak lagi terjadi pemadaman seperti sebelumnya. Pasokan listrik yang handal dinilai sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha. Ya, pendengar, apakah hari ini sudah mendapatkan jadwal pemadaman listrik bergilir di tempat Anda? Mudah-mudahan kita tidak mengalami itu ya. Dan tentunya jika memang mengalami, kita sudah mendapatkan informasi tentang pemadaman tersebut.

0: Eh Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

bisa jadi penguat di masa-masa berdepak masalah ini ya. Buat kalian yang lagi mengalami ini, aku cuma bisa bilang semua pasti akan

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Sari berita penting. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menambah satu unit helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Tengah. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Raseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menambah satu unit helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: WMC dan salah satunya adalah helikopter waterbombing.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menambah satu unit helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Dengan tambahan tersebut, kini terdapat 4 helikopter yang disiagakan untuk melakukan pemadaman di udara, terutama di lokasi yang sulit dijangkau oleh tim Satgas Darat. Helikopter tambahan tersebut telah tiba dan siap beroperasi di Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya. Penambahan armada udara ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya jumlah titik api serta meluasnya area kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toib mengatakan penambahan helikopter merupakan tindak lanjut atas permintaan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada BNPB menyesuaikan kondisi Karhutla yang terus berkembang. Menurutnya meningkatnya jumlah kejadian Karhutla dan luas lahan yang terbakar menjadi alasan utama perlunya tambahan armada udara. Helikopter waterbombing dinilai mampu mengangkut air dalam jumlah besar sehingga proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat pada wilayah yang sulit dijangkau petugas darat.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengusulkan dukungan dari pihak BNPB, antara lain WMC dan salah satunya adalah helikopter waterbombing. Dia nanti pendistribusiannya kita atur berdasarkan situasi harian dari pelaksanaan Satgas di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mobilisasi sendiri. Boleh jadi nanti seandainya di wilayah barat terjadi kebakaran yang cukup masif, kemudian lahannya juga semakin luas, kita mungkin akan menggeser satu atau dua unit ke wilayah barat, tentu nanti di Kota Waringin Timur atau di Kota Waringin Barat.
3: Sementara itu di tempat terpisah, kondisi keringnya lahan di Provinsi Kalimantan Tengah akan terjadi hingga bulan September atau bulan Oktober mendatang. Hal tersebut sesuai dengan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Palangkaraya. Menurut perakirawan BMKG Stasiun Cilikriwut Palangkaraya, Isan, kondisi Kalimantan Tengah semakin kering seiring menurunnya curah hujan memasuki puncak musim kemarau 2026. Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan di wilayah Kalimantan Tengah pada Agustus 2026 ini secara umum berada pada kategori rendah yakni 0 hingga 100 mm. Kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut pada September mendatang sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau.
4: Untuk di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, untuk khususnya wilayah Palangkaraya sudah memasuki musim kemarau dan untuk potensi hujannya sendiri bisa dilihat di prediksi curah hujan dasarian di wilayah Kalimantan Tengah. Untuk dasarian 1 Agustus dari tanggal 1 hingga 10 Agustus 2026, di wilayah Kalimantan Tengah secara umum diprediksi dalam kategori yang rendah, berkisar antara 0 hingga 10 mm per dasarian. Seperti itu. Jadi untuk potensi hujan di wilayah Kalimantan Tengah atau khususnya di wilayah Palangkaraya pada dasarian 1 Agustus 2006 ini, curah hujannya cukup sedikit seperti itu. Potensi hujannya untuk di wilayah Kalimantan Tengah apabila di breakdown per hari seperti ini, potensi hujannya cenderung di wilayah utara.
3: BMKG juga memprediksi sifat hujan di Kalimantan Tengah berada di bawah normal. Kondisi kering ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, terutama apabila curah hujan terus berkurang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Anggota Komisi 12 DPR RI Sigit Kurniawan Yunianto bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, KLH BPLH, mensosialisasikan program Kampung Iklim atau Proklim kepada masyarakat Desa Selunuk di Kecamatan Suruyan Raya, Kabupaten Suruyan. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui berbagai aksi nyata di tingkat desa. Dilansir dari Antara Kalteng, Sigit mengatakan Proklim merupakan program nasional yang mendorong masyarakat melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan seperti pengelolaan sampah, penghijauan, konservasi sumber daya air, hingga pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya keberhasilan Prokrim sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu Sigit menambahkan, Prokrim tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, masyarakat Desa Selunup diharapkan mampu memahami manfaat Prokrim dan mengembangkan berbagai inovasi berbasis lingkungan, sehingga dapat menjadi contoh kampung iklim bagi desa-desa lain di Kabupaten Seruyan maupun Kalimantan Tengah. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. DPRD Kalimantan Tengah menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah wilayah karena dinilai berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
5: Dan sangat tidak berkenan dengan kebijakan PLN yang katanya ikut pemadaman bergilir.
6: Pemadaman bergilir yang masih terjadi di Kalimantan Tengah menjadi keluhan masyarakat tidak terkecuali anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang juga Wakil Ketua 3 DPRD Kalteng, Junaidi. Junaidi menyatakan keberatan terhadap kebijakan pemadaman listrik bergilir yang masih berdampak pada wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah penghasil energi listrik dengan kapasitas pembangkit yang melebihi kebutuhan beban puncak daerah, sehingga dinilai tidak semestinya ikut menanggung pemadaman akibat gangguan pasokan di wilayah lain. Junaidi menegaskan lembaganya tidak sependapat dengan kebijakan PLN yang memasukkan Kalimantan Tengah dalam skema pemadaman bergilir. Menurutnya masyarakat Kalteng merasa dirugikan karena Kalteng selama ini berkontribusi sebagai penghasil energi listrik yang juga menyuplai kebutuhan ke provinsi lain. Dijelaskannya sejumlah pembangkit besar di Kalimantan Tengah memiliki kapasitas produksi yang signifikan. Jika digabungkan kapasitas dari beberapa pembangkit utama mencapai lebih dari 600 MW. Sementara kebutuhan beban puncak listrik di seluruh Kalimantan Tengah diperkirakan hanya sekitar 190 MW. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kalteng berada dalam posisi surplus daya. Berdasarkan kondisi tersebut, Junaidi menilai kebijakan pemadaman bergilir di Kalteng tidak mencerminkan rasa keadilan. Apabila terjadi kekurangan pasokan di wilayah lain yang menerima suplai listrik dari Kalimantan Tengah, Junaidi berharap penyelesaian tidak dibebankan kepada masyarakat Kalimantan Tengah melalui pemadaman bergilir.
5: Kenapa kita sangat tidak berkenan, kenapa kita sangat tidak suka kan? Jadi sama-sama tahu bahwa Kalteng ini kan lumbungnya energi, kita penghasil energi. Nah kemudian berdasarkan pembangkit listrik kita dulu, Bang Karna itu kan menghasilkan 155 MW sampai 200 MW. Nah kemudian Gunung Mas, walaupun sifatnya kan milik pribadi Gunung Mas itu kan swasta, itu menghasilkan juga 150 sampai 190 MW juga. Pulang Pisau, ini yang besar-besar aja 3 kan, itu menghasilkan juga 150 sampai 190 MW juga. Kalau di total dari 3 pembangkit listrik besarnya aja, kita sudah menghasilkan daya di atas 600 MW sebenarnya. Kemudian berdasarkan data, beban puncak pemakaian Kalteng, ini seluruh Kalteng lah, cuma 190 MW. Berarti kita ini sebenarnya surplus daya itu sebagai penghasil energi, penghasil daya itu hampir 400 lebih. Nah walaupun memang sisanya ini kan masuk Kalsel, Kaltim, ataupun ke Kalbar. Nah namun, dengan pertimbangan kita sebagai penghasil dayanya, kita sebagai lumbung energinya, kalau memang ternyata ada masalah di wilayah lain, jangan kita dilibatkan, jangan kita diikutkan terjadi pemadaman bergilir, kan seperti itu adil namanya.
6: Untuk itu, selaku anggota DPRD Kalteng, Junaidi meminta PLN mempertimbangkan kembali kebijakan distribusi listrik agar daerah penghasil energi memperoleh pelayanan yang lebih baik. Menurutnya, kontribusi Kalimantan Tengah sebagai pemasok energi seharusnya menjadi pertimbangan dalam menjaga kendala pasokan listrik bagi masyarakat setempat. Sementara itu, dampak pemadaman listrik bergilir masih dirasakan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM Kalimantan Tengah. Salah seorang pelaku UMKM Kota Palangkaraya, Patmi Sulusi, mengaku aktivitas produksi kue sangat bergantung pada pasokan listrik. Ketika listrik padam, proses pembuatan hingga penyelesaian pesanan menjadi terhambat.
7: Kalau saya sih pengen berharap pokoknya listrik jangan sampai ada kayak kemarin lagi. Pokoknya normal seterusnya, karena saya ini UMKM bisa dirugikan dengan adanya listrik mati terus gitu. Karena kalau mau bikin kue produksi susah kalau nggak ada listrik.
6: Selaku pelaku UMKM, Fatmi berharap kondisi kelistrikan di Kalimantan Tengah segera kembali stabil dan tidak lagi terjadi pemadaman seperti beberapa waktu lalu. Pasokan listrik yang handal dinilai sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Kalimantan Tengah. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke berita selanjutnya. Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Nurul Anwar, mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Barito Utara yang terus memperkuat edukasi penggunaan gas LPG secara aman kepada aparatur sipil negara atau ASN. Menurutnya, sosialisasi tersebut merupakan upaya preventif yang penting dilakukan untuk menekan resiko kebakaran sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan penggunaan tabung gas. Nurul Anwar menambahkan, pengetahuan tentang penggunaan LPG yang benar tidak hanya bermanfaat bagi ASN, tetapi juga harus diteruskan kepada masyarakat agar memahami langkah penanganan saat terjadi kebocoran gas. Dirinya menilai edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan hingga menjangkau desa dan kelurahan, sehingga masyarakat tidak mudah panik ketika menghadapi kondisi darurat. Nurul juga mendukung rencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat dan memberikan pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR kepada ASN. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, Damkarmat, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun budaya keselamatan guna meminimalkan risiko kebakaran di Kabupaten Barito Utara. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi, mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan di saat musim kemarau disertai El Nino, apalagi di lahan gambut, karena sulit untuk dipadamkan. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
8: Karena penanganan secara dini akan lebih mudah daripada kalau sudah apinya besar, kemudian lahannya lahan gambut, itu akan memberatkan kami di lapangan.
9: Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyebut, kemunculan fenomena El Nino berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut dapat membuat kebakaran meluas apabila tidak diantisipasi sejak dini melalui langkah pencegahan yang maksimal. Menurut Sugiono, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api. Terutama saat kondisi cuaca semakin kering, upaya pencegahan dinilai harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah hingga masyarakat di tingkat lingkungan.
10: Nah, terkait dengan panas ini, kita juga mengantisipasi adanya El Nino. Kemudian El Nino ini juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, sehingga dampaknya kekeringan terhadap kita besar. Kita terus memantau terkait dengan El Nino tadi, perkembangannya seperti apa, nanti kita akan informasikan dengan stakeholder, kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Beberapa titik panas hotspot itu memang sudah terpantau di daerah kita, di Kalimantan Tengah.
9: Sugiono menekankan peran RT sangat penting dalam mencegah terjadinya karhutla. Pengurus RT diharapkan aktif memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembakaran lahan secara sembarangan. Senada dengan hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendrikus Satrio Budi mengajak masyarakat segera melaporkan apabila melihat adanya titik api di sekitar lingkungan. Pelaporan secara cepat dinilai penting agar petugas dapat segera melakukan penanganan sebelum api semakin membesar.
8: Maka dari itu kami menghimbau untuk warga Kota Palangkaraya jangan atau dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian satu lagi Pedi, pesan kami, apabila masyarakat ataupun warga kita menemukan titik api, tolong segera dilaporkan kepada aparat terdekat baik RT, RW, lurah atau langsung ke BPBD atau di 112 yang dimiliki Kota Palangkaraya. Karena penanganan secara dini akan lebih mudah daripada kalau sudah apinya besar, kemudian lahannya lahan gambut, itu akan memberatkan kami di lapangan.
9: Hendrikus mengatakan pencegahan yang dilakukan dengan cepat dapat mempermudah dalam penanganan karhutla. sehingga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat dapat diminimalkan. Karena apabila sudah terlanjur parah, sulit untuk dipadamkan oleh petugas. Apalagi sebagian besar lahan adalah gambut. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Dalam rangka menyambut Hari Radio Nasional, RRI Palangkaraya kembali menghadirkan RRI Fest 2026 yang dirangkaikan dengan ajang pencarian bakat bintang radio. Mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah hiburan, tetapi juga ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi di bidang tarik suara. Laporan selengkapnya disampaikan Kakak Hendri.
11: RRI Palangkaraya mulai menggelar rangkaian RRI Fest dan Bintang Radio 2026 sebagai bagian dari peringatan Hari Radio yang diperingati setiap 11 September. Tahun ini, ajang Bintang Radio resmi menjadi satu rangkaian dengan RRI Fest yang mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Ketua Pelaksana RRI Fest dan Bintang Radio 2026 RRI Palangkaraya, Supriani, mengatakan antusiasme generasi muda terhadap ajang Bintang Radio selalu tinggi dari tahun ke tahun. Pendaftaran telah dibuka secara gratis bagi peserta yang memenuhi persyaratan usia dan RRI mengajak seluruh anak muda Kalimantan Tengah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai langkah awal mengembangkan bakat di dunia tarik suara. Sementara itu, Koordinator Bintang Radio 2026 RRI Palangkaraya, Suneta, menjelaskan bahwa Bintang Radio tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah untuk mengasah kemampuan vokal, meningkatkan rasa percaya diri, memperluas jaringan, hingga membuka peluang berkarir di industri musik. Pendaftaran dilakukan secara daring maupun luring bagi warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun dengan tahapan seleksi mulai dari tingkat Palangkaraya hingga Grand Final Nasional di Jakarta. Melalui RRI Fest dan Bintang Radio 2026, RRI berharap semakin banyak talenta muda Kalimantan yang berani menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ajang ini diharapkan tidak hanya melahirkan penyanyi berprestasi di tingkat nasional, tetapi juga menjadi ruang pembinaan generasi muda yang kreatif, percaya diri, dan mampu mengharumkan nama daerah. Kakak Henry melaporkan.
1: Demikian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan kita ikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar, saatnya kami hadir untuk Anda dalam Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia. Silakan untuk Anda ingin bergabung di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Saatnya untuk bergabung. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia, sekali lagi di 0536-322-1779 ya. Dan juga di 0811-520-3123. Baik, kita terima penelpon yang pertama. Halo, selamat siang 100% Musik Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ada Putra Karanggan, Om Brode. Diprotes terus kalau panggil Amang ya kan. Jadi Bung Rudi. Iya. Abang, ah?
2: Masih muda kan dipanggil Amang.
1: Wih, masih muda. Oke, Bung Rudi. Eh, kalau misalnya saya yang lebih muda, nah ayo, pasti manggil Amang. Aduh, ayo. Oke, Bung Rudi. Lagunya apa?
2: ST12
1: ya. Apa judulnya?
2: Jangan pernah berubah.
1: Jangan pernah berubah. Kira ya, jangan kau tanyakan. Jangan pernah berubah, JAP. Oke, silakan. Salam-salam dulu, Bung Rudi.
2: Salam ya, Bung Pangkalan Bun. Buat Mama Yuda.
1: Ya.
2: Nyambang Didi Pangkalan Bun.
1: Ya.
2: Buat Anang Tampu Pangkalan Bun. Nyambang Milen Pangkalan Bun.
1: Ya, banyak Pangkalan Bun ya.
2: Nyambang Jibri. Mbak Oma, Mbak Ian Senayor.
1: Ya.
2: Buat Erwin. Buatnya Bapak Meme.
1: Ya.
2: Buatnya Mbak Sasa. Buatnya Mama Sri. Buat Bu Omol. Ya, kayaknya buat semuanya deh. Selamat siang semuanya.
1: Iya.
2: Selamat menikmati buat setiap siang masing-masing. Buat Bapak Sri, terima kasih.
1: Terima kasih, Bung Rudi.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum. Baik, ada Bung Rudi sudah bergabung. Iya. Baik, apakah ada telepon berikutnya? Kita tunggu di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779 ya. Hanya di 779 pendengar. Baik, kita terima telepon selanjutnya. Halo, selamat siang.
3: Indonesia.
1: Iya, 100% Musik Indonesia.
3: 100%.
1: Iya, ada Pak Naparo.
3: Iya, betul.
1: Apa kabar Pak Naparo?
3: Baik-baik sekali.
1: Baik-baik sekali, mantap. Baik, silakan
3: Pak. Sebalik yang juga Mas Seno.
1: Alhamdulillah baik, Pak Naparo. Siang-siang kayak gini kita tetap sehat.
3: Hah? Walaupun cuaca kering.
1: Betul, cuaca kering, kabut asap kering, ya.
3: Kering kerontong, lama tidak hujan.
1: Betul, lama tidak hujan.
3: Terus nyiram air, nyiram tanah. Debunya.
1: Pada mana Paro rutin nyiram tanah, nyiram air, nyiram tanaman ya Pak Naparo ya.
3: Cuaca kering, berdebu.
1: Berdebu betul. Oke. Lagunya, lagunya apa Pak Naparo?
3: Debu. Apa lagu yang berdebu?
1: Deru debu. Deru debu. Ya. Dari ini ya, Nika Ardila, Deru debu. Oh, jangan.
3: Anu aja lagunya. Lagunya dari siapa, Jamrut kah? Lagu Rindu.
1: Lagu Rindu, Jamrut.
3: Iya.
1: Lagu Rindu itu Kris Patih kayaknya.
3: Kris Patih lah. Lagu Rindu katakan padaku.
1: Iya, itu Kris Patih itu.
3: Oh, Kris Patih ya. Boleh itu ya, Bang.
1: Baik, Pak Panaparo. Siap.
3: Mas Seno.
1: Iya.
3: Dan tetap napas panjang.
1: Iya, amin.
3: Buat Mas Rudi alias Putra Karanggan tadi juga.
1: Betul.
3: Ya.
1: Betul.
3: Buat Nyabang Umay juga. Yang suka berpantun.
1: Bang Umay ya.
3: Buatnya Pak Meme. Buatnya Yan Seloyor.
1: Yan Seloyor.
3: Dan Mas Johnnya juga.
1: Ya.
3: Galan. buat Sasa, buat Susi juga di Kepetesongan. Apakah duriannya masih banyak?
1: Iya betul.
3: Iya banyak masih kira lah.
1: Iya.
3: Tempoyaknya juga banyak.
1: Tempoyaknya.
3: Tempoyaknya banyak di sana. Nyaman tuh dibikin sayur.
1: Dibikin sayur. Iya.
3: Buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
3: Buatnya Reno juga di Jalan Muhammad Arsad.
1: Oh, itu ya.
3: Buatnya Pandu juga.
1: Yeah.
3: Buat Ari di Kaltim Samarinda.
1: Ari di Kaltim.
3: Iya. Buatnya ya semua aja ya.
1: Baik, ini buat semuanya, Pak Naparo. Ya,
3: buat semuanya aja. Mm-hmm. Buat Persino, salam akhir pekan.
1: Ya.
3: Salam sehat.
1: Salam sehat juga untuk Pak Naparo.
3: Tetap eksis.
1: Tetap. Amin, amin.
3: Selamat siang,
1: Pak Naparo, sudah bergabung ya di hari ini. Baik, silakan untuk Anda yang juga ingin bergabung pendengar di 0811-5203123 atau di 0536-322-1779. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Aduh, selamat siang. 100% Musik Indonesia.
4: Ya, 100%
1: Musik Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Masa lupa.
1: Masa lupa. Waduh, saya kalau apa ya, sudah satu minggu lebih itu nggak jumpa di udara itu kayak emang agak-agak lupa ingatan ini.
4: Lain faktor U, itu lain.
1: Faktor X. Dengan siapa ini?
4: Ini kata bahasa saya itu Mas Dede.
1: Ah, halo?
4: Mas Dede.
1: Halo? Mana suaranya ini, nggak ada nih?
4: Halo, kata bahasa saya itu Mas Dede Pangkalan Bun.
1: Dede Pangkalan Bun?
4: Iya.
1: Oh, Bung Dede di Pangkalan Bun. Wah, tadi barusan disapa ya sama Bung Rudi.
4: Iya, kata bahasa saya kan bukan Bung Mas.
1: Oh iya betul. Oh iya betul ya. Nah itu seminggu yang lalu tuh. Benar, iya. Benar kan, Mas Dede kan?
4: Iya. Betul.
1: Seminggu yang lalu tuh dibilang bahasa sama Mas Dede katanya. Wah.
4: Gimana kabar nih Bang Seno?
1: Alhamdulillah baik.
4: Tertawanya renyah.
1: Renyah ya, baik. Alhamdulillah masih renyah-renyah aja. Kalau Mas Dede ini di Pangkalan Bun kemarin itu kalau tidak salah. Bukan di Pangkalan Bunnya, di mana ya? Di Pangkalan Banteng bukan ya?
4: Banteng, Banteng.
1: Nah, betul, berarti di Pangkalan Bantengnya.
4: Iya.
1: Sekarang
4: ini kalau pagi-pagi bau asap, pagi-pagi itu.
1: Nah, Pangkalan Bun kena asap juga ya?
4: Iya.
1: Saya pikir di Palangkaraya dan sekitarnya aja nih.
4: Kan ini yang menurut berita kan arah ke Pangkalan Bun tuh jalannya ya, yang kebakaran.
1: Iya.
4: Soalnya kan Kobar sama Kotim kan bergandengan.
1: Nih, gitu. Oh iya. Tapi Kobar, ini pekat nggak di sana? Nggak ya?
4: Iya. Kalau waktu belum dipecah itu Seruyan kan belum ada.
1: Sekarang sudah ada pemekaran ya.
4: Iya.
1: Oke. Baik, Mas Dede, ini apa nih lagunya dulu nih?
4: Lagunya ini Kangen, kalau ada Kangen gitu.
1: Dari Kangen Band.
4: Soalnya Kangen Hujan.
1: Oh, kalau Kangen itu dari The Bagindas kalau nggak salah.
4: Iya.
1: Bagindas ya. The Bagindas, oke, okay, baik. Oke.
4: Kangen Hujan nih, Mas.
1: Kangennya sama hujan, bukan sama Mbak Sasa ya.
4: Oh, kalau itu kan sesama fans.
1: Oh, sesama fans. Baiklah. Boleh. Tapi Mbak Sasa ini nggak muncul-muncul nih.
4: Gitu ya.
1: Iya. Baik, Bang Indas ya, Kangen. Baik, silakan dulu menyapa Mas Dede.
4: Salamnya buat

0: Happy selalu.
1: Happy.
0: Salam sehat buat semua.
1: Bye.
0: Terima kasih, Bu.
1: Terima kasih. Selamat siang. Salam sehat untuk Mas Dede di Pangkalan Banteng ya, bukan Pangkalan Bun tapi Pangkalan Banteng. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo. 100% Musik Indonesia.
2: Siang, 100% Indonesia.
1: Iya, Mama Sri di Murah.
2: Cuaca di Murah ya panas sekali ini.
1: Panas sekali.
2: Sudah 3 bulan ini enggak pernah guyur hujan.
1: Enggak pernah diguyur hujan tapi masih sempat mancing. Iya.
2: Enggak yang mancing, mana bisa mancing, oh, cuma ngaruhi.
1: Ngaruhi ya, aja ya, ngaruhi ya, kalau memancing ngaruhi.
2: Iya,
1: tadi
2: tengguk itu.
1: Iya, tadi kata Pak Naparo tempuyaknya Mama Sri itunya.
2: Enggak ada di sini duriannya, cuma ada pohon aja yang
1: berbuah. Enggak ada ya, saya pikir. Ya. Iya,
2: tapi semoga aja tahun depan bisa berbuah lebat.
1: Oh iya, berbuah. Mama Sri ada kebunnya.
2: Ada.
1: Oh, mantap.
2: Mandes itu sama tante aku pernah tahun 2024 kemarin tuh Desember.
1: Oh, iya iya, mantap.
2: Banyak satu mobil dia bawa durian ke jalan.
1: Waduh.
2: Apa jalannya pulang. Beliau kan tinggal di anu itu saudara papaku, adik kandung papaku,
1: oh,
2: paling
1: gitu.
2: Bungsunya almarhum papa dulu.
1: Ya ya ya.
2: Memang banyak durian kebun durian almarhum bapakku dulu.
1: Oke, okay, baik. Mama Sri, lagunya dulu. Oh iya, tadi sudah dikirim ya.
2: Iya, sudah dikirim. Salamnya buat Mbak Weni, buatnya Putra Pangkalambun yang sudah suka nyenggol tuh. Saya kalau malam nggak pernah ikut gabung, jarang.
1: Kenapa Mama Sri?
2: Ketiduran. Dan monitor Eri Manado, Bang, ramai juga tiap malam. Karena Eri Manado kan pukul 20 itu sudah mulai acaranya.
1: Iya. Karena lebih
2: sampai
1: cepat.
2: Sudah?
1: Ya, lebih
2: itu
1: cepat.
2: Kalau air pulang akan lambat pukul
1: 21. Kami kan 21, harus sesuai jadwal dong, Mama Sri.
2: Iya. Jadi itu kena aku jarang monitor air pulang raya. Kita monitor
1: kemalaman ya. Iya, iya.
2: Jadi itu ya, mohon maaf ya, bukan karena apa-apa. Jadi sayang saya kan jarang kamu netarai pelanggaran sekarang.
1: Iya, iya,
2: baik. Cepat tiduran.
1: Capek ya, Mama Sri.
2: Ya, kalau siangnya kan kita jalan-jalan karena kadang ada di rumah. Ini kebetulan enggak ada kemana-mana, anak-anak semua jalan. Mancing sebagian ke Barito. Jadi saya tinggal di rumah sama anakku yang bungsu nih,
1: jadi
2: di rumah.
1: Cepat ngantuk ya.
2: Iya. Dia cepat ketiduran tadi. Salamnya buat Pak Laparo sama yang putri, buatnya Mbak Weni juga, buat untuk Mbak Aya juga, dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia di Persatu RI Pangkaraya. Tanpa terkecuali dari A sampai Z.
1: Okay,
2: buat Bang Seneng yang ganteng, cakep beserta operatornya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat beserta
1: salam
2: anak
1: istrinya. Terima kasih Mama Sri. Iya, selamat siang, salam sehat Mama Sri di Murah ya. Baik pendengar, sudah kita dengarkan ya, pendengar-pendengar yang sudah bergabung, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di-request dalam Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia berikut ini.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Tahukah Anda, sayur kelakai selain memiliki cita rasa yang enak dijadikan sebagai pelengkap isi piring kita, ternyata kelakai memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan kita. Kandungan zat besi dalam kelakai dapat meningkatkan kadar HB sehingga bisa membantu kita mencegah atau mengatasi masalah anemia yang sedang banyak terjadi khususnya pada remaja putri. Kelakai merupakan salah satu jenis paku-pakuan yang mudah ditemukan di daerah tanah gambut, air tawar atau hutan belukar seperti di Kalimantan Tengah. Tanaman ini dikenal dengan banyak nama seperti lamidin, paupara, paku limbeh, paku hurang, dan paku bang. Masyarakat Kalimantan Tengah biasanya mengolah pucuk kelakai atau daun muda kelakai dengan cara direbus, ditumis, ataupun diolah menjadi keripik kelakai, peyek kelakai, dan stik kelakai. Selain itu, pada penelitian Widati tahun 2022 juga pernah mengolah kelakai menjadi tepung untuk substitusi bolu kukus sebagai alternatif makanan selingan remaja perempuan yang tinggi akan zat besi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lelung hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, tentu pada kesempatan kali ini kami juga ajak Anda untuk bergabung di 0811-520-3123 untuk mengirimkan pesan WhatsApp ya, bagi Anda yang mungkin belum bisa sempat bergabung melalui telepon di 0536-322-1779 ya. Baik, kita terima penelpon selanjutnya yang ingin bergabung. Halo, selamat siang 100% musik Indonesia.
2: Pesan musik Indonesia, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Basas di Kalibata.
2: Iya,
1: tumben bener gitu ya kata Basas.
2: Tumben.
1: Iya. Mbak Basas dengar enggak tadi Mas Dede? Oh, Mas Dede. Enggak dengar berarti
2: tadi
1: ya?
2: Kan pas itu baru buka, baru datang.
1: Oh.
2: Pas itu
1: Mas
2: Ri enggak dengar.
1: Oh, enggak dengar. Mas Dede tadi nyenggol Basas tadi. Kata Mbak Sasa katanya Mas Dede. Saya kan manggilnya kan Bung Dede. Kata Mas Dede. Kata Mbak Sasa manggilnya Mas. Gitu. Oke, Mas Sas, lagunya apa? Hah? Apa tadi?
2: Enggak.
1: Lagunya apa, Mbak Sas?
2: Lagunya Suaranya dari Hijau Daun.
1: Hijau Daun, Suaraku Berharap. Baik. Silakan, Mbak Sas, salam-salamnya.
2: Salamnya buat Mama Sri, terus Mas Dede, Putra Pengkelan Bun.
1: Ya.
2: Panaparo yang putri, Mas Pandu. Pak Tony, Susi.
1: Ya.
2: Terus Maida dan Bang Donnya.
1: Ya.
2: Putra JR. Mama Lili di kilometer 9, kayaknya buat semua aja lah.
1: Oke, baik.
2: Dari A sampai Z ya. Buat Bang Seno dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya. Siang menjelang sore.
1: Terima kasih Mbak Sas di Kalibata sudah bergabung ya. Baik, langsung saja kita dengarkan lagu yang diminta oleh Mbak Sasa di Kalibata, Hijau Daun.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

tamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam 100% Musik Indonesia, Request Pop Indonesia. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779 ya. Masih ada waktu kebersamaan kita untuk yang ingin bergabung melalui telepon maupun melalui WhatsApp di 100% Musik Indonesia. Baik, kami bacakan pesan WhatsApp selanjutnya yang sudah bergabung ya. Ada Bung Ian Seloyor di Sampit yang request lagu di hari ini ya, dari Jamal Mirdad. Salam untuk semua yang sudah bergabung, penggemar Pro 1. Tentu saja harapannya bisa menjalin tali persaudaraan. Baik, terima kasih Bung Ian Seloyor sudah bergabung bersama di acara Request Pop Indonesia ya, 100% Musik Indonesia. Baik, tentunya pendengar, kami juga informasikan bahwa azan sholat asar akan berkumandang pada pukul 14 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Sebelum itu tentunya acara Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia kita akan sudahi nanti ya. Baik, sekarang kita dengarkan dulu lagu yang di request oleh Bung Ian Seloyor.

jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Ya, pendengar, lagu Andin tadi menjadi penanda akhir kebersamaan saya menemani Anda dalam Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia pada edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Bung Rudi, ada Bung Dede, ada Mama Sri, ada Panaparo, ada Mbak Sasa dan juga Bung Ian yang sudah bersama kami, baik itu melalui telepon 0536322179 atau di 0811-5203123. Tentunya kami harap Anda tetap bersama kami. Setelah ini ada Palangkaraya Sore. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan penyiar Aminuddin dengan mengawali Palangkaraya Sore dalam Green Radio, acara yang menghadirkan informasi terkait dengan lingkungan, ya. Saatnya saya Setiar Seno mohon undur diri dari udara. Kita nantikan azan sholat asar berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya pada pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda umat Islam yang saat ini mendengarkan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin di edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berbagai program sudah kita siapkan dan kita awali dengan program Green Radio di sore hari ini pendengar. Dan selama kurang lebih 40 menit ke depan kita akan kembali mengobrol tentang isu-isu yang sebenarnya sedang dekat dengan kehidupan kita. Di minggu kemarin kita sempat membahas ini dan ini akan ada kelanjutannya nih kayaknya ya. Karena kita melihat juga ya bahwa karhutlah ini yang katanya akan cukup lumayan panjang di tahun ini. Dan ini bukan cuman soal hutan, bukan cuman soal api, tetapi juga udara yang kita hirup setiap hari. Karena ketika hutan terbakar yang hilang bukan hanya pepohonan, tetapi juga ketika gambut terbakar yang kita hadapi bukan sekedar api yang terlihat dari permukaan. Ada ekosistem yang rusak, ada satwa yang kehilangan habitat, ada masyarakat yang terdampak. Dan yang paling terasa kita bisa kehilangan udara bersih kita. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, situasi karhutlah di Kalimantan Tengah tahun ini memang perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan dari data pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 4 Agustus 2026 kemarin mencatat sejak awal tahun sudah ada 4.883 titik hotspot, 933 kejadian karhutlah dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 1.760.074 hektar. Dan bahkan pada 4 Agustus saja terpantau 256 hotspot di Kalimantan Tengah. Dan ini bukan angka yang sekedar bagus ditampilkan di layar ya pendengar ya. Di balik angka ini ada lahan yang terbakar, ada petugas yang berjibaku memadamkan api, ada masyarakat yang harus waspada terhadap asap, dan ada ekosistem gambut yang membutuhkan waktu sangat panjang untuk pulih. Dan yang lebih menarik lagi pendengar, api di lahan gambut itu kadang seperti diam-diam menghanyutkan ya. Dikira udah padam ternyata masih menyimpan bara di dalamnya. Karena karakter gambut memang membuat penanganan kebakaran menjadi jauh lebih kompleks. Bahkan pemerintah menyebut bara dapat bertahan di bawah permukaan sehingga proses pendinginan harus dilakukan secara menyeluruh. Makanya hari ini kita tidak hanya bicara tentang bagaimana memadamkan api, kita akan bicara tentang bagaimana mencegah api muncul, bagaimana masyarakat bisa ikut menjaga, dan yang tak kalah penting bagaimana berbagai pihak bekerjasama menjaga bentang alam Kalteng tetap hijau dan bebas asap. Karena itu kita beri judul Green Radio kita hari ini, menjaga gambut, menjaga nafas, sinergi multi pihak menuju bentang alam bebas asap. Dan kita sapa tiga narasumber kita yang luar biasa sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Ibu Astria Yanti, Koordinator Integrated Fire Management dari BNF. Selamat sore Kak.
1: Selamat sore.
0: Halo, kadang ibu kadang kakak ya. Gimana kabarnya nih? Sehat?
1: Sehat puji Tuhan.
0: Wah ya, luar
1: walaupun
0: biasa.
1: Walaupun asap udah di mana-mana.
0: Betul.
1: Tapi kita tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan.
0: Betul, kita. Betul. Walaupun agak berkurang ya dibanding yang sebelumnya ya. Tapi juga tetap cukup mengganggu untuk pernapasan mungkin yang sensitif begitu ya. Kak Astria. Selanjutnya ada Kak Alpi Isnawati, analis kebencanaan ahli media dari BPBD Kota Palangkaraya. Halo,
2: Kak
0: Alpi.
2: Selamat sore.
0: Nah, ini yang memang langsung bersentuhan baik dengan masyarakat dan apinya langsung nih. Gimana, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Gimana Palangkaraya?
2: Ya, seperti inilah dengan asapnya yang sudah mulai berkurang, tapi tetap kita harus bersemangat lah menangani ini semua untuk masyarakat.
0: Oke. Tim di lapangan gimana kondisinya?
2: Tetap harus tetap semangat apapun yang terjadi, tetap harus
0: gas terus
2: berjuang ya.
0: Katanya hampir setiap hari ada ya?
2: Betul, tiap hari ada itu.
0: Wah, Ini nanti kita ulik ya di dalam. Iya. Selanjutnya seperti biasa ada Kak Novianti Nugraheni, koordinator humas dan kerjasama Balai Taman Nasional Subang. Halo Kak Novi.
3: Hai hai hai.
0: Udah sehat?
3: Udah puji Tuhan.
0: Wah, ini karena kabut juga sih sebenarnya ya, jadi agak lambat. Saya kemarin juga Kak Astria dan juga Kak Alfi, yang biasanya sakit tenggorokan itu cuman 2 atau 3 hari, 1 bulan saya.
3: Termasuk yang sensitif ya.
0: Iya, dan sampai sekarang ini belum 100% pulih. Jadi terlihat biasa tapi pita suaranya udah beda suaranya daripada sebelumnya.
3: Ini lebih bagus deh kayaknya.
0: Iya, kayak lebih cakep aja ya.
3: Lebih bijaksana gitu ya.
0: Lebih berwibawa. Sebelumnya petantang petenteng ya. Oke. Nah, luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RI Palangkaraya. Terkait tema kita pertama ke Kak Astria dulu ya. Ya. Melihat angka karhutlah di Kalteng tahun ini cukup serius ya.
3: Betul.
0: Tadi sampai ada 1.760.074
3: sampai melibet omongnya.
0: Hektarnya. Hektarnya gitu yang sudah tapi keseluruhan
3: di Kalimantan,
0: ya. Di Kalimantan ya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di lapangan dan apakah pola kebakaran di tahun ini itu memiliki karakteristik tertentu gitu yang perlu diwaspadai masyarakat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya begitu.
1: Ya, kalau dari saya melihat ya, sebenarnya kebakaran itu sedikit beda dari bencana lain, bahkan hampir sebenarnya tidak bisa dibilang bencana kalau karena itu kan ulah manusia ya. Kalau bencana alam itu kan sebenarnya yang dari alamnya langsung. Dan kalau saya melihat karakteristik kebakaran di Kalteng itu sebenarnya polanya hampir sama. Bisa dilihat ketika kemaraunya panjang, sebenarnya kalau tidak ada api kan walaupun itu kemaraunya panjang tidak akan terjadi kebakaran. Kan? Nah itu kalau saya melihat dan hampir di bulannya pun di bulan-bulan yang sama. Bisa kita lihat dari bulan Juli, Agustus puncaknya, September itu selalu seperti itu. Nah jadi kalau kita melihat terus ada warning juga, kita biasanya ada di Simpongi atau di Perisai kalau kita dengan BPBD biasanya kalau titik-titik hotspot itu kan sebenarnya sudah ada, tapi kita selalu kecolongan nih. Selalu kecolongan, selalu ada saja kejadian kebakaran. Terus baru saja tadi di depan rumah terbakar.
0: Nah, baru jadi, saja tadi juga?
1: Barusan tadi.
0: Okay.
1: Ya, kejadian kebakaran. Nah, jadi dari kami sendiri karena kita memang lebih banyak geraknya dengan masyarakat, sebenarnya bagaimana pola kita merubah cara pikir masyarakat, kemudian memberikan lebih banyak edukasi dan memberikan beberapa solusi bagi masyarakat untuk mengurangi aktivitas di dalam hutan, kemudian aktivitas yang memungkinkan jadi kebakaran gitu. Dan juga ada beberapa juga yang kita lakukan, seperti contohnya di kami ambil di Kelurahan Kereng Bangkirai. Kita juga ada kerjasama di sana. Jadi di Kereng Bangkirai itu cukup unik karena di sana ada 4 kepemimpin, ada 4 pemangku kepentingan di sana, di mana ada pemerintahan kelurahannya yang pasti Kelurahan Kereng Bangkirai, kemudian ada Taman Nasional di sana, kemudian ada juga dari UPA Cimtrop, dari UPR Universitas Palangkaraya, dan juga ada Taura Provinsi. Nah, baru saja kemarin kita melakukan pertemuan multi pihak di sana karena pada masing-masing sebenarnya sudah kita melakukan. Sudah melakukan sendiri-sendiri, tapi alangkah baiknya kalau kita sering berkolaborasi, dan masyarakat sebenarnya adalah kunci. Nah, karena masyarakat yang sebenarnya berhadapan langsung memang berhadapan langsung dengan lahan-lahan itu dan memang tinggal di area-area yang mudah terbakar.
0: Betul,
1: itu
0: kan
1: masyarakat biasanya itu kenapa kita mengajak lebih banyak ke masyarakatnya seperti itu dan multi pihak.
0: Oke, berarti kolaborasi sudah terjalin ya.
1: Ya.
0: Evently sebelum karhut lain terjadi sebenarnya ya.
1: Dan juga dengan BPBD juga kita membuat satu forum pengurangan risiko bencana. Dan itu di dalamnya bukan hanya pemerintahan saja, karena kita pasti sepakat kalau kebakaran itu kan bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI, Polri, atau BPBD saja, tapi semua orang bertanggung jawab.
0: Okay.
1: Nah, jadi itu kenapa kita membentuk satu forum pengurangan risiko bencana yang dinaungi oleh BPBD Kota. Dan harapan kita juga bukan hanya di kota saja, tapi di kabupaten juga, atau bahkan sampai kelurahan itu ada. Kenapa? Karena dengan adanya satu forum itu, ada banyak pemikiran di sana. Bukan hanya pemerintah saja, tapi ada dari pihak-pihak swasta, dan juga ada dunia usaha, ada NGO di sana. Bagaimana kita duduk bersama membahas bagaimana, dan orang-orang yang di dalamnya sebenarnya adalah orang-orang yang sudah punya SDM sendiri, sudah punya kapasitas, tapi selama ini tidak terlihat. Karena kenapa? Karena bergerak sendiri-sendiri.
0: Okay.
1: Nah, kalau ada pepatah itu kan ringan sama di
0: jinjing, ya,
1: berat sama di pinggul. Jadi ayo kita bersama-sama memerangi karhutlah.
0: Oke. Okay. Wah, luar biasa, Bu Astri.
1: Mungkin bisa nanti jelaskan ini, lebih panjang lagi.
0: Iya, ini dapat gambaran ya bahwa menghadapi karhutlah itu tidak cukup hanya datang ketika api sudah besar.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi justru kuncinya adalah mencegah sebelum api itu muncul, begitu.
1: Betul,
0: ya,
1: betul,
0: dengan
1: betul,
0: kolaborasi-kolaborasi yang sudah dilakukan tadi. Ini menarik, kita ke Ibu Kak Alfi ya. Kalau kita bicara tentang penanganan bencana, masyarakat tuh mungkin sering melihat petugas BPBD itu datang ketika kebakaran sudah terjadi, begitu ya. Dan belum lagi segala problematik kita datang terlambat, kenapa, begitu ya kan? Gak secepat yang masyarakat harapkan. Andai kita punya kekuatan sihir ya sama mobil-mobilnya, cem langsung timbul di situ, begitu kan. Tapi sebenarnya nih, seberapa penting deteksi dini dan laporan masyarakat dalam menentukan cepat atau lambatnya penanganan karhutlah ini? Dan kalau masyarakat melihat asap atau titik api, apa yang mereka harus lakukan? Begitu, Kak Alvi.
2: Ya, terima kasih. Sebenarnya penting banget itu ya kalau untuk peringatan dini. Nah, kalau kita di BPBD itu ada 3 tahap sebenarnya ya. Dari yang namanya pra bencana, kemudian saat bencana, dan kemudian pasca bencana. Nah, itu sebenarnya ditangani oleh BPBD. Nah, kalau peringatan dini berarti dilaksanakan sebelum terjadinya bencana.
0: Yeah.
2: Nah, sepertinya salah satunya ya, kita melakukan MOU dengan beberapa NGO, kemudian juga dengan beberapa badan usaha yang mereka sebenarnya mempunyai kapasitas. Nah, seperti yang disampaikan dengan Mbak Astri tadi, bahwa kita juga sudah melakukan kegiatan di pra bencana.
0: Betul.
2: Dengan melakukan membentuk aliansi, kemudian ada FPRB. FPRB pun kita bukan cuma di tingkat kota saja.
0: Iya.
2: Ya, FPRB Kota Palangkaraya tuh tidak sampai di situ. Tetapi kita juga ada di 30 kelurahan, ya. Sudah terbentuk semua itu di dalam yang namanya di bawah Kelurahan Tangguh Bencana. Nah, di Palangkaraya itu semua kelurahan sudah terbentuk, 30 kelurahan, jadi 30 Kelurahan Tangguh Bencana, dan di dalamnya juga ada 30 FPRB kelurahan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya mengaktifkan itu kembali di setiap kelurahan-kelurahan aktif, di dalamnya juga ada lagi yang khusus menangani masalah kebakaran, ada yang namanya tim serbu api kelurahan, nah itu juga ada. Nah, kemudian juga sosialisasi, kemudian edukasi kepada masyarakat, paling tidak melakukan pembakaran, tidak membuang puntung rokok sembarangan, begitu kan, apalagi kondisi saat ini kering sekali.
0: Betul.
2: Kan
0: rawan sekali.
2: Betul.
0: Ya.
2: Saya kemarin habis pulang dari Pangkalan Bun, waktu balik ke sini itu ngelihat mobil berhenti nih, mobil berhenti di bak belakang itu kebakar, ya kan?
1: Mobilnya.
2: Mobilnya, ya, kebakar. Kemudian mereka ini nurun-nurunin begitu kan? Nah, ternyata terpal yang terbakar. Nah itu prediksi kemungkinan. Apakah puntung rokok atau apa, karena di situ cuma ada terpal sama sawit. Nah, okay. Kemudian terbakar, kemudian kita di masyarakat itu bantu begitu kan, diturun-turunin begitu kan. Nah, kemudian tiba-tiba malah yang di bawahnya ini tadi kebakar juga, akhirnya dorong mobil lah. Nah, seperti itu.
0: Saking sensitifnya ya.
2: Betul, itu sensitif sekali. Kalau sudah lahannya kering, mudah terbakar, nah kena sedikit aja udah bisa terjadi kebakaran.
0: Wah, ini jangan hanya berpikir tentang asap sedikit ya. Karena dalam urusan karhutlah sedikit bisa menjadi besar kalau terlambat ditangani.
2: Betul.
0: Makanya dengan adanya mungkin Manggala Agni dan juga masyarakat peduli api begitu ya. Itu salah satu alternatif biar cepat di apa ya? Eksekusi awal begitu ya, sebelum mungkin dari petugas BPBD-nya turun. Kolaborasi yang luar biasa, tapi tetap aja bisa kecolongan ya.
2: Betul. Masyarakat juga harus aktif.
0: Biasanya kecolongan itu karena apa tuh biasanya, Kalbi?
2: Kita sebenarnya sudah melakukan pencegahan begitu ya. Tetapi kita tidak bisa memprediksi, yang namanya sebuah bencana itu tidak bisa diprediksi. Sudah kita melakukan pencegahan, kita sudah melakukan mitigasi, begitu kan. Tetapi memang faktor lingkungan ya, kemudian mungkin juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain ya, kita tidak berbicara oknum atau apa. Nah, bisa saja yang secara sebenarnya kayak saya ambil contoh tadi kan, sebenarnya tidak sengaja ya. Karena dia niatnya kan tidak mau apa namanya membakar.
0: Betul.
2: Tapi dia berusaha untuk menyelamatkan. Nah, itu juga dengan pada waktu pas kita mau habis merokok nih, ya kan? Sudah kita berusaha matikan, udah dimatikan, kemudian kita buang. Tapi tiba-tiba pas kena angin atau apa bisa nyala. Nah, kadang-kadang itu yang kita nggak bisa prediksi.
0: Oke, ini cukup menarik. Agak panjang nih sama Kak Albi ya. Ini masyarakat kan juga kadang berpikir bahwa, oh, aku lagi buka lahan aja, begitu kan. Kecil, tapi ternyata dampaknya cukup besar, begitu ya. Atau mungkin, oh, aku cuma sebentar doang nyalain api di kebunku, karena aku nginep di kebun, begitu. Tapi lupa-lupa matiin. Itu hal teledor yang sering banget terjadi dilakukan ya di masyarakat. Nah, dampak ini cukup besar ya yang kita rasakan, termasuk mungkin orang-orang dengan sensitivitas tadi itu di pernapasannya, yang akhirnya kabut asap ini terjadi begitu ya kan. Dan itu tidak cuma di Palangkaraya, hampir seluruh Kalimantan Tengah saat ini yang sudah merasakan. Itu sendiri sebenarnya peran masyarakat agar cepat nih umpamanya ya kan, dan kita tidak bisa menebak. Yang di sini ada masyarakat peduli apinya udah siaga. Ada desa mungkin yang tidak ada ini apa namanya masyarakat peduli apinya. Nah, itu kemana mereka melakukan pelaporan agar cepat ditangani?
2: Ke instansi yang terdekat lah. Misalkan di situ ada kelurahan atau apa, bisa ke situ.
0: Atau ada call centernya?
2: Kalau di BBBD ada.
0: Ada
2: call centernya. Kemudian bisa juga ke 112. Seperti itu. Kalau di Palangkaraya di 112. Kemudian kalau misalkan mereka ada yang tahu nomor telepon BBBD, di BBBD ada beberapa grup ya. Lewat WA, kemudian ada grup dari mereka semua kelurahan. Jadi mereka langsung melakukan seperti itu. Pelaporan-pelaporan ada kejadian apa, segera dilaporkan.
0: Nah ini juga pemerintah sendiri ya menekan respon cepat karena api tadi yang masih kecil jauh lebih mudah dikendalikan. Ini jadi pendengar ya, kalau udah tahu nih, udah dengerin kita, jangan lagi ditunda-tunda untuk laporin ya. Karena
2: harus segera
0: biar cepat ditanganin, biar gak ngerasain kabut lagi gitu ya. Kita pindah ke Kak Nopi nih. Kawasan yang luar biasa penting di Kalimantan Tengah itu Taman Nasional Sebangau ya Kak ya. Kita tahu Sebangau ini merupakan kawasan ekosistem gambut yang sangat penting. Kemarin kita sempat dapat info bahwa ini 30% penyimpan karbon di dunia begitu ya kan. Dan kalau ini kebakar gak bisa ngebayangin kayaknya kabutnya sampai negara-negara tetangga ya.
3: Iya dong.
0: Nah, yang kita pertaruhkan di kawasan gambut ini cukup besar. Apakah hanya pohon dan vegetasi yang saat ini sangat-sangat dijaga, atau ada dampak lainnya lagi begitu ketika karhutla ini terjadi begitu? Mungkin evenly kita tahu bahwa 30% karbon tadi yang terbakar ya. Apakah ada lagi hal-hal lain yang merugikan ketika Taman Nasional ini juga ikut kebakar begitu?
3: Banyak, okay. Banyak karena itu tadi ya, sebab kan kawasan gambut terbesar yang satu utuh di dunia ya tadi. Jadi benar banget tadi 30% dia bisa nyimpen 30% dari badannya dia untuk karbon ya. Ketika karbon ya tadi gambut atau karbon itu terbakar, ya maka rilislah semua zat-zat berbahaya entah metan dan sebagainya ke udara, lalu nanti akan selain tadi kita keracunan dan sebagainya juga akan menjadi gas rumah kaca. Selain itu ketika gambut ini terbakar, dia punya sifat tidak bisa kembali lagi. Jadi ketika terbakar ya udah habis gitu. Jadi akan butuh waktu yang sangat lama dan juga biaya yang sangat besar untuk merestorasi atau memulihkan kawasan gambut kembali. Jadi please jangan sampai kebakar gambutnya gitu. Dan belum juga nanti selain kesehatan ya, mata pencaharian juga terganggu ya kan, karena di sekitar kawasan kan nelayan-nelayan gitu ya, dan ya masih banyak yang lainnya karena masih Sebangoni apa ya, perhatian internasional lah.
0: Okay. Nah tadi dibilang mengembalikan, berarti ada beberapa tanaman yang hanya tumbuh di gambut begitu dan ketika kebakaran itu terjadi berarti mereka nggak bakalan tumbuh lagi di situ itu pohon.
3: Tergantung separah tingkat tadi ibu jelaskan pasca kebakarannya ya. Jadi pasca kebakarannya ada, kalau di gambut itu kadang ada kebakaran di atas sama ada kebakaran di bawah. Nah yang paling parah adalah ketika kebakaran bawah atau gambut ya, karena gambutnya kan akan rusak dan hilang, dan itu juga kayak kalau udah hilang mau gimana lagi, nggak bisa dibalikin ya karena barangnya udah nggak ada gitu. Nah kalau masih di atas, di permukaan yang kebakar itu masih semak atau pohon-pohon, gambutnya masih basah dan masih bagus, itu mudah-mudahan insya Allah masih bisa dikembalikan lagi.
0: Kembalikan lagi ya. Dan dengan begitu penjagaan nih Bu Kalpi, penjagaan Sebangawanya sekuat itu kecolongan. Masyarakat ini kayak gimana begitu loh, biar nggak sampai kecolongan itu apa mungkin, atau kecolongan itu gara-gara apa sebenarnya?
2: Jadi masyarakat itu harus peran aktif ya. Jadi jangan cuman harus menunggu pemerintah, ya kan? Betul. Harus kerjasama dari RT ya, yang paling terendah itu ya. Nah seperti saya sampaikan tadi, pencegahan dini itu lebih baik ya daripada waktu pas terjadi penanganan. Dan biayanya itu lebih ringan pada waktu pas pencegahan dini daripada saat terjadi kebakaran seperti ini. Nah ibaratnya di pra bencananya ini biayanya lebih ekonomis dibandingkan dengan pada saat terjadi bencana. Nah masyarakat ini harus melakukan hal-hal yang tidak menimbulkan api, menjaga lingkungan bersama, ya kan? Seperti di awal tadi sudah saya katakan bahwa tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian juga pembukaan lahan itu jangan dibakar, ya kan? Nah, kemudian lahan-lahan ini bisa kita tanamin tanaman yang memang sesuai di daerah karakter gambut, kemudian dikelola. Nah, seperti itu. Kita sendiri di BBBD ada yang namanya peringatan dini berupa portal web perisai. Itu juga kita kerjanya memang sebelum api di situ. Kita kerjasama juga dengan BMF. Nah, kemudian itu juga terus kita kembangkan sehingga nanti pada waktu pas terjadi bencana, terutama untuk karhutla, kemudian untuk bencana-bencana lain seperti banjir, itu bisa tetap kita pakai karena sekarang masih fokusnya di pencegahan dini karhutla begitu.
0: Iya. Karena biasanya ya kalau mengikuti pola habis karhutla terbitlah banjir. kalau ngikutin pola ya. Dan semoga tahun ini tidak ada banjir. Amin ya.
2: Amin.
0: Oke, kita ke Ibu Asri. Jadi lompat duluan nih kita ngomongnya. Ada satu hal yang menarik ya. Orang sering berpikir nih Kak Astria bahwa setelah api di permukaan padam berarti masalah selesai, begitu ya kan? Ya, padahal pada lahan gambut ini bara biasanya bertahan di bawah permukaan tadi. Kan ada yang kata Kak Novi tadi, ada yang terbakar di atas, ada yang terbakar di bawah. Nah, dari pengalaman BNF di lapangan sendiri, apa tantangan terbesar ketika menangani kebakaran di ekosistem gambut dan mengapa proses pendingan ini sangat penting begitu loh bagi lahan gambut itu sendiri?
1: Ya, ini pengalaman kami ketika kebakaran di depan dermaga Kereng itu, karena di situ memang gambutnya lumayan tebal juga. Benar, dia seperti sudah padam. Ketika masyarakat pulang itu terlihat sudah padam, karena relawan gitu sudah pulang. Ternyata besoknya bangun lagi. Nah, jadi selama ini yang kami lakukan, BNF sendiri lakukan bersama relawan kami, MPA. Jadi biasanya kita melakukan pengecoran namanya. Jadi benar-benar di lumpur itu ya, ya disuntik, dan kita juga ada suntik gambut. Ya, jadi masyarakat juga kita latih untuk penggunaan suntik gambut, dan juga ada inovasi baru yang dari Jepang itu,
3: sabun
1: ya, sabun dama namanya. Namanya sabun dama. Nah, itu menggunakan busa sabun. Jadi yang sekarang kita masih gunakan itu suntik gambut juga dan sabun dama. Sabun dama karena kemarin masih terbatas, jadi kita sudah gunakan juga di tahun 2012 dan cukup efektif untuk pemadaman di area gambut karena dia mengunci oksigen di bawah dan air cepat turun. Jadi biasanya kalau kita menggunakan air biasa itu dia air itu di permukaan terus sampai di tengah itu karena di bawah panas, jadi dia sudah mengering tuh sampai bawah. Nah, itu biasanya yang bangun lagi apinya. Nah, jadi kita juga kemarin untuk beberapa kelompok binaan kami itu dilatih oleh dari Manggala Agni PPI PPI Manggala Agni. Jadi mereka memang sudah duluan untuk menggunakan yang namanya suntik gambut, dan juga kita meminta dari Manggala Agni untuk melakukan pelatihan kepada kelompok binaan kita. Dan karena suntik gambut itu kan ditusuk ke dalam dan dinyalakan, itu bisa ditinggal. Nah, jadi dia bisa menjaga di area itu, kemudian bisa untuk ke tempat lain lagi seperti itu. Dan itu yang selama ini dilakukan. Kemudian juga membuat sekat biasanya, membuat sekat
0: kanal ya.
1: Ya, bukan sekat kan, maksudnya membuat sekat ketika kejadian kebakaran itu bisa dibuat sekat dengan bisa dengan sekat bakar. Dibakar duluan di area tempatnya, kemudian bisa juga dengan setiap titik per 200 sampai 500 meter itu kayak kita bangun sumur bor.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi kita upayakan di area, kalau yang sudah terbakar, kita area yang belum terbakarnya yang kita jaga, kita beri batasan. Nah, jadi di situ nanti kita hidupkan airnya yang di sumur bor yang sudah dibuat. Nah, jadi itu dilakukan pembasahan sampai jadi bubur.
0: Oke. Okay. Itu pembuatan sumur bor ini di lahan gambut yang belum terbakar atau yang sudah pernah terbakar begitu?
1: Biasanya yang belum, tapi kita biasanya sebelum kejadian itu kan kita ada pemetaan area rawan terbakar.
3: Rawan terbakar.
0: Jadi, itu sudah duluan ya, di ini ya?
1: Sudah duluan.
0: Ada titik-titik pencegahan ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Ini sudah dilakukan pencegahan, Bu ya? Bukan masyarakat juga sudah dilakukan apa ya namanya?
1: Edukasi.
0: Terus juga pra sebelum karhutlah terjadi tetap ada kecolongan. Kendalanya apa sih? Kita pengen tahu. jadi bisa aja gitu loh dapatnya. Yang mungkin bisa sama-sama dilakukan atau kolaborasi sama masyarakat begitu loh. Terkait kendalanya untuk apa ya? Jangan sampai terjadi karhutlah saat ini. Begitu.
2: Sebenarnya kita ya tetap harus kerjasama ya. Dalam setiap ini pasti selalu ada kendala apapun itu ya. Saat ini pelaporan masyarakat sudah cepat begitu, kita juga sudah melakukan penanganannya ya kan. Nah, faktor lingkungan, kemudian cuaca, arah angin juga menentukan ya. Kita juga berkolaborasi dengan BMKG juga terkait peringatan dini juga. Kemudian pada saat seperti ini kita selalu update nih data-data dari BMKG begitu kan. Untuk mengetahui kondisi real time tentang cuaca, kemudian dengan arah angin. Padahal pada waktu pas kita lagi pemadaman ya, misalkan pada waktu pas pemadaman tiba-tiba saja nih arah anginnya balik ke gini. Nah, kemudian itu kan juga membahayakan tim yang turun ke lapangan ya. Nah, jadi pada waktu pas penanaman penanganan kebakaran hutan itu juga melakukan beberapa strategi-strategi begitu ya untuk mereka tim yang memang terjun di lapangan. Jadi ya apa ya, memang luar biasa lah kalau mereka tim-tim yang di lapangan ini kerjanya harus memahami bagaimana melihat angin itu dari mana, kemudian mereka nyemprotnya juga harus dari mana, seperti itu. Itu yang kadang-kadang buat tim yang terjun ke lapangan harus ekstra, dan kalau tidak memahami hal tersebut ya resiko buat kita sendiri, terutama buat pernapasan ya, karena itu sangat mengganggu sekali.
0: Saya juga sempat membaca dari beberapa informasi berita begitu ya, yang katanya tahun ini itu kurang lebih kayak tahun 2023 kemarin, kondisi kering kita begitu, bahkan bisa lebih kering ini daripada tahun 2023. Dan 2023 menurut saya lebih parah daripada kita saat ini. Artinya cukup lumayan efisien begitu ya yang sudah dilakukan saat ini, sehingga kabutnya cukup berkurang dibanding dengan tahun 2023, apalagi dibanding 2015. Gak bisa dibandingkan kayaknya.
2: Itu paling parah 2015 ya, kan cuaca sampai merah itu.
0: Iya. Jarak pandang itu 3 meter. Betul. Udah gak kelihatan waktu itu.
3: Iya.
0: Nah, melihat seperti ini artinya sudah sangat bekerja keras begitu ya. Tetap aja ada kecolongan tadi yang kita rasakan begitu. Yang ingin saya tanyakan nih Kak Alpi, SDM-nya seperti apa saat ini? Apakah menurut Kakak udah cukup yang ini atau perlu ditingkatkan lagi begitu?
2: Untuk penanganan karhutla untuk di wilayah Palangkaraya sekarang itu kan masa-masa masuk masa tanggap darurat ya.
0: Iya, udah kalau dibilang udah merah begitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Itu tim yang masuk ke kita itu 136 ya semuanya. Itu sudah terbagi, ada yang memang tim yang terjun ke lapangan itu kurang lebih 106-an lah. Nah, kemudian belum lagi ditambah dengan mereka provinsi lagi ya. Nah, itu juga banyak lagi, lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Kemudian belum lagi dari mereka masyarakat yang memadamkan mandiri. Nah, sehingga dengan kolaborasi yang seperti ini kita bisa bersama-sama mencegah agar tidak menjadi lebih luas lagi.
0: Betul.
2: Kebakaran hutan dan lahan.
0: Nah, kita ke Kak Nopi nih. Kan ini Taman Nasional Sebangau udah cukup kompleks begitu ya. Mungkin tidak separah ada, tapi tidak separah yang di luaran sana. Apa yang mungkin bisa dicontoh

0: oksigen, yang ketiga ada bahan bakar.
1: Oke.
0: Ini nih kalau ketiga faktor ini nggak ketemu, nggak akan ada kebakaran gitu. Jadi itu dulu yang harus dipahami ya. Dan kebetulan di Sebangau itu kan memang pemantiknya nggak ada ya, karena kita tidak ada desa atau masyarakat yang ada di dalam kawasan. Itu mengapa kemudian lebih mudah untuk dihandle, untuk ditangani, tidak seperti di luar di lahan gitu ya, bukan di hutan lebih mudah.
1: Betul.
0: Karena di lahan ya itu tadi kompleks ya, masalahnya ada manusia di situ. Yang kalau kita ngomongin kebakaran di Indonesia nggak mungkin deh kebakaran itu, kalau di luar negeri kan memang cuacanya ekstrim ya, panas dikit mungkin bisa gesekan daun bisa kebakaran sendiri.
1: Betul.
0: Ya kalau di kita kan masih cuacanya masih lebih humid, lebih lembab gitu ya, itu impossible banget untuk terjadi. Dan kebanyakan di Sebangau sendiri pola kebakarannya itu ketika dia ada akses ke dalam berupa sungai, nah di situ kebakarannya, dan itu baru di luar-luar ya, jadi di kayak Sebangau bulat cuman di luarnya doang yang kebakar. Jadi mungkin itu ya yang harus mungkin bisa dicontoh gitu ya. Di luar adalah kita memahamin dulu bagaimana api terjadi, yang kedua adalah manusianya. Jangan bakar deh, orang udah tahu sekarang kan El Nino, tadi bener El Nino.
1: Betul.
0: El Nino, jadi kebakar apa panasnya itu kan berulang, ada siklus-siklus 4 tahunan ya. Dan yaitu tahun ini adalah El Nino Godzilla prediksinya, dan ini baru awal. Jadi mudah-mudahan jangan adalah yang iseng-iseng membuka lahan ya dengan api gitu, karena memang kalau udah ada api bisa menjalar kemana-mana karena gambut ya.
1: Baik, kalau dari Kak Astria sendiri, apa yang mungkin bisa dicontoh orang di luar sana begitu ya, kolaborasi seperti apa yang mungkin bisa diambil hikmatnya gitu, yang bisa dilakukan masyarakat di luar sana atau pemerintah di luar sana yang mencontoh mungkin dari Taman Nasional Sebangau untuk meminimalisir karhutlah itu sendiri.
2: Mungkin yang bisa dicontoh ya, kalau dari kami sendiri, kita mengajak masyarakat itu seperti ada bahan bakar itu yang bisa digunakan. Contohnya itu kalau di Kereng Bengkire itu ada purun yang bisa jadi bahan bakar nih kalau kering. Nah itu bisa dimanfaatkan, digunakan. Nah jadi kita juga mengajak masyarakat, melatih mereka dengan penggunaan pemanfaatan salah satu bahan bakar itu, misalnya purun. Kemudian untuk kolaborasinya sendiri, kita kan tidak bisa bergerak sendiri ya.
1: Betul.
2: Kita pasti terbatas, pemerintah manapun pasti terbatas. Tapi kalau kita melakukannya bersama-sama, kalau misalnya di kelurahan atau di desa, biasanya ada, kita mengajak juga Babinsa, Babin Kamtipmasnya yang harus peran aktif juga untuk kegiatan misalnya dalam pencegahan patroli atau apa, memberikan edukasi ke masyarakat, itu biasanya pasti lebih didengar. Dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak-dampak. Mungkin lebih perbanyak kampanye tentang resiko atau nanti penyebab kebakarannya, kemudian akibatnya ya. Seperti itu, mungkin lebih banyak dikampanyekan ke masyarakat.
1: Okay.
2: Dan juga
0: kolaborasi kali ya.
2: Kolaborasi
0: multi pihak.
2: Nah, jadi dari semua tuh bisa ambil bagian. Mungkin dari masyarakat jadi bisa mata elang atau yang paling cepat nih. Jadi kalau misalnya ada masyarakat melihat api kecil segera dimatikan, atau atau melihat tetangga sedang membakar sampah, segera diperingati untuk tidak membakar sampah atau meninggalkan puntung rokoknya sembarangan. Kemudian dari Babinsa Bambit Kamtipmasnya biasanya yang paling di yang paling rendah di area yang paling kecil, misalnya di desa atau kelurahan, biasanya mungkin bisa dengan berpatroli dan lebih ke edukasi masyarakatnya. Kemudian juga bisa dari pemerintahnya sendiri, dari BPBD, terus ada dari Manggala Agni, itu bisa berkolaborasi, ada bagian-bagiannya. Dan untuk saling mendukung, saling mendukung, dan juga dari pihak swasta itu
1: perlu sekali begitu ya,
2: harus saling mendukung, karena semua kalau sudah kejadian semua pasti terdampak, baik itu

0: dari kesehatan, dari semuanya pasti terdampak, dari segi ekonomi juga pasti berdampak. Nah, jadi lebih banyak peran aktif kita ke masyarakat, beri edukasi dan beri bisa jadi mata pencaharian mereka, misalnya tingkatkan mata pencaharian mereka dengan memberi pelatihan-pelatihan khusus dalam menggunakan alat bahan-bahan bakar tadi.
1: Betul ya. Betul ya.
0: Pemanfaatan dan juga gambut itu kan bisa diolah.
1: Betul.
0: Ya, bisa diolah jadi bisa jadi tanah subur.
1: Oh. Ya. Bisa jadi tanah subur. Jadi, ya. Daripada dibakar begitu lebih baik digunakan ya, begitu ya.
0: Bisa digunakan
2: eco brick ya.
0: Iya.
2: Eco brick.
0: Eco forestry. Baik. Gitu.
1: Oke, baik. Kalau kita ngelihat juga nih Kalpi ya, kita di menit-menit terakhir nih Kalpi, the last di Kalpi. Kota Palangkaraya cukup lebih aman dibanding dengan kabupaten kota lain yang lebih tebal lagi asapnya daripada kita begitu ya. Artinya kolaborasi kita lumayan lah untuk dilihat dan di ini. Apa yang mungkin bisa ditiru kabupaten kota lain? Kalau melihat kerja keras BPBD Kota Palangkaraya, yang mungkin juga ada wajengan apa begitu untuk kabupaten kota lain biar sama-sama kita tidak terkena kabut asap ini begitu dan penanganan karhutlahnya cepat, gimana tuh Kalpi?
3: Iya, kita di BPBD itu ada segitiga biru ya. Sesuai dengan lambang BPBD, jadi kita kerjasama itu bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan juga badan usaha atau lembaga usaha, itu diaktifkan. Jadi memang semuanya itu harus berperan serta. Pemerintahnya melakukan apa, kemudian badan usahanya melakukan apa, masyarakatnya melakukan apa. Itu kolaborasi yang sangat bagus sekali kalau memang bisa memang dipertahankan, ditingkatkan terus-menerus, itu bisa meminimalisir dampak dari sebuah bencana.
1: Oke, yang itu tadi yang dilakukan ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Astria, Ibu Alpi dan juga Kak Nopi yang sudah berbagi informasi, edukasi. Dan mungkin satu kesimpulan penting, karhutla ini bukan hanya urusan petugas pemadam, tapi ya bukan hanya urusan BPBD, bukan hanya urusan pemerintah, bukan hanya pengelolaan hutan dari Taman Nasional Sebangau, tapi ini urusan kita bersama. Betul. Ternyata ya, karena udara yang kita hirup adalah udara yang sama, hutan yang kita jaga adalah rumah yang sama, dan bumi yang kita tinggali adalah rumah kita bersama. Terima kasih ya. Kayak kita biasanya kurang waktu. Cepat banget rasanya. Dan ini luar biasa sekali ya. Kalau kita lihat perjuangannya begitu ya. Tetap aja kecolongan. Dan ini juga BPBD biasanya kerja keras after kebakaran timbullah banjir gitu ya. Ya selalu berkelanjutan. Paling ada jeda santai 2 atau 3 bulan lanjut lagi begitu ya Bu ya. Tapi ya gak apa-apa. Bukannya gak apa-apa sih, harusnya jadi dangerous buat kita begitu ya. Jangan sampai habis ini banjir, habis itu berulang lagi. Padahal itu selalu terjadi setiap tahun. Dan kita tahu bahwa ini akibat dari ulah kita sendiri begitu ya, sehingga kalau bisa ditinggalkanlah hal-hal yang tidak baik itu semua. Dan agar mungkin jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan membiarkan api tanpa pengawasan, jangan menganggap remeh asap yang muncul dari lahan tadi ya. Hal-hal seperti ini bisa kita laporkan dengan dini dan tentunya juga ini mencegah yang namanya karhutla itu menjadi besar. Kepedulian kita adalah yang utama begitu. Dari kita untuk kita sebenarnya, ya. Oke, luar biasa. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pendengar di program Green Radio berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dalam Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi hari ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria Arda.
1: Halo juga, selamat sore rekan Sasya.
0: Selamat sore, gimana kabarnya Ria dan teman-teman di Samarinda dan cuaca gimana?
1: Kabar saya dan kawan-kawan luar biasa, cuacanya cukup cerah menyenangkan datangnya malam minggu, rekan Sasya.
0: Ada rencana mau malam mingguan kemana nih Ria?
1: Malam mingguan kita masih menemani pendengar nampaknya ini.
0: Oke, sama berarti ya. Baik, Ria Arda. Ada informasi apa dari Samarinda di sore hari ini?
1: Dari Samarinda nanti akan laporkan Julfikar Ali seputar inovasi facial wash mahasiswa UMKT meraih juara Paimbai 2026, rekan Sasa.
0: Wah, luar biasa. Silakan informasi selengkapnya, Ria Arda.
1: Baik Sasa, Anda yang ada di Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar, mahasiswa jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur berhasil mengembangkan facial wash berbahan ekstrak jahe Balikpapan. Inovasi tersebut berhasil meraih juara 3 dalam Lomba Inovasi Bambai tahun 2026.
2: Mahasiswa jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atau UMKT mengembangkan produk perawatan kulit berbahan herbal lokal Kalimantan. Produk berupa facial wash dengan ekstrak jahe Balikpapan tersebut berhasil meraih juara 3 dalam Lomba Inovasi Baimbai tahun 2026 di Baperida, Samarinda. Inovasi tersebut dikembangkan oleh 3 mahasiswa yakni Juniati, Rahmawati, dan Javier. Penggunaan jahe Balikpapan tersebut tidak hanya ditujukan sebagai bahan utama produk, tetapi juga memperkenalkan potensi tanaman herbal lokal sebagai bahan baku produk perawatan kulit. Juniati menjelaskan facial wash tersebut difokuskan untuk membantu mengatasi masalah jerawat yang banyak dialami masyarakat, khususnya kalangan remaja dan generasi muda. Produk dikemas dengan ukuran 100 ml dan saat ini masih dalam tahap penelitian serta pengembangan formula.
3: Kami tuh kenapa makainya Balikpapan Nensis dari Balikpapan ini karena kita juga sekalian mengenalin kalau di Balikpapan Kalimantan ini ada loh jahe Balikpapan. Jadi kita pakainya jahe Balikpapan terus untuk mengurangi jerawat, apalagi jerawat kan lagi banyak-banyaknya perempuan tuh sekarang insecure, apalagi Gen Z kan maunya sempurna. Jadi kita fokus ke jerawat. Ya baru dicoba sama beberapa mahasiswa, teman-teman rekan kita. Jadi kita selama 3 bulan untuk kita melihat juga feedbacknya gimana sih, apa yang kurang dari ini. Karena kan kalau misalnya dari uji udah sempurna, tapi belum tentu yang kita uji pas dipakai sama orang itu beda.
2: Juniati mengatakan produk tersebut belum dipasarkan secara komersial karena masih membutuhkan penelitian untuk mendapatkan formula terbaik. Uji coba tersebut dilakukan kepada sejumlah mahasiswa UMKT selama sekitar 3 bulan untuk memperoleh masukan terkait kenyamanan penggunaan dan efektivitas produk. Saat ini tim mahasiswa masih melanjutkan proses penelitian, pengujian, dan perizinan sebelum produk dapat dipasarkan secara luas. Mereka berharap facial wash berbahan jahe Balikpapan tersebut dapat terus disempurnakan dan nantinya menjadi produk herbal lokal yang memiliki nilai ekonomi serta mampu bersaing di pasar perawatan kulit. Dari Samarinda, Julfikar Ari melaporkan.
1: Sasa, demikian tadi laporan dari Julfikar Ari dari area Samarinda. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Sasa.
0: Terima kasih rekan Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Aminuddin. Halo Aminuddin, apa kabar?
1: Halo rekan Syasha, kabar kami luar biasa. Sehat, semangat, walaupun masih dengan kondisi kabut asap di kota Palangkaraya. Dan mungkin ini kayaknya seluruh Kalimantan Tengah rekan Syasha.
0: Oh, jadi yang sebelumnya tidak turun hujan dalam jangka waktu yang panjang, sekarang kabut asap gitu, Aminuddin.
1: Betul, sempat turun hujan sebentar, Sasha, tapi agak menipis untuk kota cantik Palangkaraya. Tapi di daerah-daerah lain masih ada yang lumayan tebal kabut asapnya, Sasha.
0: Wah, berarti masyarakat di sana harus lebih waspada lagi ya, takutnya terserang ISPA seperti itu ya, Aminuddin ya.
1: Betul, kan, Sasha.
0: Baik. Di sore hari ini ada informasi apa Aminuddin di lintas Banjar Nusantara ya?
1: Baik rekan, sama ini terkait tentang karhutla juga, di mana tambahan helikopter waterbombing di Kalteng untuk padamkan karhutla itu sendiri rekan Sasa.
0: Silahkan informasi selengkapnya Aminuddin.
1: Baik, terima kasih rekan Sasa dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menambah satu unit helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Selengkapnya rekan saya Aga Bijaksana melaporkan.
2: OMC dan salah satunya adalah helikopter waterbombing.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menambah satu unit helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Dengan tambahan tersebut, kini terdapat 4 helikopter yang disiagakan untuk melakukan pemadaman di udara, terutama di lokasi yang sulit dijangkau oleh tim Satgas Darat. Helikopter tambahan tersebut telah tiba dan siap beroperasi di Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya. Penambahan armada udara ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya jumlah titik api serta meluasnya area kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toib mengatakan penambahan helikopter merupakan tindak lanjut atas permintaan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada BNPB menyesuaikan kondisi karhutla yang terus berkembang. Menurutnya meningkatnya jumlah kejadian karhutla dan luas lahan yang terbakar menjadi alasan utama perlunya tambahan armada udara. Helikopter waterbombing dinilai mampu mengangkut air dalam jumlah besar sehingga proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat pada wilayah yang sulit dijangkau petugas darat.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengusulkan dukungan dari pihak BNPB, antara lain OMC dan salah satunya adalah helikopter waterbombing. Dia nanti mendistribusikannya kita atur berdasarkan situasi harian dari pelaksanaan Satgas di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mobilisasi sendiri. Boleh jadi nanti seandainya di wilayah barat terjadi kebakaran yang cukup masif, kemudian lahannya juga semakin luas, kita mungkin akan menggeser satu atau dua unit ke wilayah barat, entah itu nanti di Kota Orang Timur atau di Kota Orang Barat.
3: Sementara itu di tempat terpisah, kondisi keringnya lahan di Provinsi Kalimantan Tengah akan terjadi hingga bulan September atau bulan Oktober mendatang. Hal tersebut sesuai dengan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Palangkaraya. Menurut perakirawan BMKG Stasiun Cilik Riwut Palangkaraya, Isan, kondisi Kalimantan Tengah semakin kering seiring menurunnya curah hujan memasuki puncak musim kemarau 2026. Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan di wilayah Kalimantan Tengah pada Agustus 2026 ini secara umum berada pada kategori rendah, yakni 0 hingga 100 mm. Kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut pada September mendatang, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau.
4: Untuk di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, untuk khususnya wilayah Palangkaraya, sudah masuk di musim kemarau, dan untuk potensi hujannya sendiri bisa dilihat di prediksi curah hujan dasarian di wilayah Kalimantan Tengah. Untuk dasarian 1 Agustus, dari tanggal 1 hingga 10 Agustus 2026, di wilayah Kalimantan Tengah, secara umum diprediksi dalam kategori yang rendah, berkisar antara 0 hingga 10 mm per dasarian. Seperti itu. Jadi untuk potensi hujan di wilayah Kalimantan Tengah atau khususnya di wilayah Palangkaraya pada dasarian 1 Agustus 2006 ini, curah hujannya cukup sedikit seperti itu. Potensi hujannya untuk di wilayah Kalimantan Tengah apabila di breakdown per hari seperti ini, potensi hujannya cenderung di wilayah utara.
3: BMKG juga memprediksi sifat hujan di Kalimantan Tengah berada di bawah normal. Kondisi kering ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, terutama apabila curah hujan terus berkurang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian Sasa informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Sasa di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Aminuddin dari Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai merealisasikan program 3 juta rumah di wilayah perbatasan dengan mengalokasikan 916 unit rehabilitasi rumah untuk Kabupaten Nunukan, terbanyak di Kalimantan Utara. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Kabupaten Nunukan mendapat alokasi sebanyak 916 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara dan akan digunakan untuk merehabilitasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak layak huni. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Utara, Jun Nugraha, mengatakan program ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan dan rehabilitasi 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Seluruh bantuan ditargetkan terrealisasi hingga Desember tahun ini dengan nilai bantuan sebesar 20 juta rupiah untuk setiap rumah.
2: Ya, jadi Desember kita sudah dipatok ya Bu ya. Semua yang 916 ini harus terlaksana di akhir tahun ini. Sudah selesai Bu.
1: Juan Nugraha menjelaskan program BSPS akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN pada kategori desil 1 hingga 4. Sementara itu, Bupati Nunukan Haji Ruan Sabri mengatakan kebutuhan rehabilitasi rumah di Kabupaten Nunukan masih jauh lebih besar. Dari hampir 3.000 usulan yang diajukan, baru 916 rumah yang memperoleh bantuan pada tahun ini.
3: Data kita juga itu yang kita berikan ke pemerintah pusat melalui Kasatker, ini juga akan diverifikasi. Jadi bahan yang sekiranya tadi disampaikan bahwa 2.000 rumah itu kan berupa usulan. Nanti ada turun tim verifikasi faktual atau tim verifikasi data atau rumah, apakah rumah tersebut benar-benar layak kita bantu masuk desil atau tidak. Kalau misalkan dia masuk desil 6, desil 7 sampai seterusnya, itu tidak bisa menerima.
1: Irwan Sabri juga meminta pemerintah pusat dapat meninjau kembali besaran bantuan BSPS. Menurutnya harga material bangunan di Kabupaten Nunukan lebih tinggi dibandingkan daerah di Pulau Jawa, sehingga nilai bantuan saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan rehabilitasi rumah agar benar-benar menjadi layak huni. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Pagunta, Katarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Regita Bayu. Halo Bayu, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Sasha. Alhamdulillah untuk sore hari ini baik dan keadaan cuaca di Kota Tarakan agak sedikit sendu nih. Walaupun tadi siang panas, tapi alhamdulillah agak-agak sedikit sendu sudah untuk sore hari ini, Sasha.
0: Mudah-mudahan tidak hujan ya Bayu ya, jadi bisa malam
1: Amin.
0: ini.
1: Amin, karena mau malam mingguan ya untuk sekali.
0: Baik, Bayu, ada informasi apa dari Kota Tarakan sore hari ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai BPBD Tarakan, ingatkan potensi karhutla, Sasha.
0: Baik, agak sama tadi informasinya dengan ini ya, dengan dari Palangkaraya tadi. Silahkan Bayu untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Memasuki potensi puncak kemarau pada bulan Agustus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tarakan kembali mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut laporan Rajab Shah.
2: Dan kesiapan kita sudah siap aja. Malah kita di daerah Amal itu kita sudah coba melalui kemandirian masyarakat.
3: Berdasarkan pemetaan risiko yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, terdapat sejumlah titik kawasan lahan terbuka yang dinilai rawan terjadi kebakaran karena ditumbuhi rumput tebal, seperti di Kelurahan Juwata Laut, Juwata Kerikil, Juwata Permai, dan Pantai Amal. Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Tarakan, Yonsep, menanggapi antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan seiring perkiraan kondisi kemarau. Untuk penanganan, BPBD Tarakan mengandalkan relawan seperti Korlaker dan Destana. Saat ini, titik yang paling intens disiapkan adalah di Kelurahan Pantai Amal, Juwata Kerikil, Juwata Laut, dan Juwata Permai.
2: Apa namanya tadi Palas? Dan kesiapan kita sudah siap aja. Malah kita di daerah Amal itu kita sudah coba melalui kemandirian masyarakat membikinkan kolam tampungan. Jadi itu salah satu yang ada di yang sering terbakar itu kan di RT8 itu. Jadi kita bikinkan minta kepada masyarakat gotong royong untuk membikinkan penampungan air dan kolam di sana. Selain berfungsi untuk mereka juga berfungsi untuk menghadapi musim kemarau. Kalau di Juwata itu sudah kita bekerja sama, maksudnya sudah komunikasi dengan PDAM yang ada di Juwata dan itu sudah siap untuk membantu kita distribusi berkaitan dengan bahan baku air.
3: Yonsep memastikan sarana pemadaman sudah cukup meski masih terbatas. Petugas juga akan dibantu relawan dari Korlaker dan Destana. Yonsep mengimbau warga agar berhati-hati saat membakar dan membuka lahan selama musim kemarau. BPBD Tarakan tidak melarang, akan tetapi meminta agar lokasi pembakaran dapat dikawal dengan baik dan segera melapor jika api tidak terkendali. Warga juga bisa meminjam tandon milik BPBD Tarakan untuk penampungan air. Caranya cukup memberitahu petugas. Laporan bisa disampaikan melalui call center 112 atau langsung ke kantor BPBD Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Sasha, yang ada di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Faiza. Halo Faiza, bagaimana kabarnya?
1: Halo Sasha, kabarnya baik di sini Sasha.
0: Alhamdulillah. Dan cuaca di sana seperti apa Faiza?
1: Cuaca seperti hari-hari kemarin masih panas ya. Masih panas sekali Sasha.
0: Oh, seperti itu. Berarti sama dengan di Nunukan sore hari ini ya. Ada informasi apa Faiza dari Banjarmasin untuk sore hari ini?
1: Ya, dari Banjarmasin ada informasi mengenai Rumah Sakit Jiwa RSJ Sambang Lihum ajak masyarakat peduli kesehatan jiwa, Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Faiza.
1: Terima kasih. Kesehatan jiwa menjadi bagian penting dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik untuk mengajak masyarakat hidup lebih sehat sekaligus menghapus stigma terhadap gangguan kesehatan mental. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menggelar Plasmob, kreasi penggiat jiwa dan lomba senam sebagai rangkaian hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76. Laporan Diki Munadi.
2: Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menggelar Plasmob, kreasi penggiat jiwa yang dirangkaikan dengan lomba senam di halaman Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Jumat pagi. Kegiatan ini merupakan bagian puncak peringatan hari ulang tahun ke-19 Rumah Sakit Sambang Lihum sekaligus memeriahkan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel, Hajah Fatul Jana Muhyiddin, yang membuka kegiatan tersebut, mengatakan senam dan plasmob bukan hanya menjadi aktivitas olahraga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi, serta meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Menurutnya, tubuh yang sehat menjadi langkah awal untuk membangun jiwa yang sehat. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan momentum hari jadi Kalimantan Selatan sebagai semangat untuk terus menjaga kebugaran fisik dan mental secara bersama-sama.
3: Ini bersama Rumah Sakit Sambang Lihum, bersama masyarakat dan peserta Plasmob mengadakan senam lomba bersama yang dalam rangka memeriahkan hari jadi yang ke-76. Semoga dalam gerakan ini kita selain silaturahmi dan menanggah kebugaran jiwa dan raga.
2: Sementara itu Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Yudi Rizwandi Nora, menjelaskan kegiatan ini menjadi ajang mendekatkan rumah sakit dengan masyarakat sekaligus menghilangkan stigma negatif terhadap rumah sakit jiwa. Antusiasme masyarakat pun sangat tinggi. Dari target 1.000 peserta, jumlah pendaftar mencapai 2.226 orang. Sebelumnya Rumah Sakit Sambang Lihum juga menggelar berbagai pertandingan olahraga antar instansi kesehatan sebagai rangkaian peringatan hari jadinya.
4: Senam sehat pada masyarakat yang ada di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, kami undang untuk berkumpul bersama, bergerak, menyehatkan jiwa dan raga. Mudah-mudahan dengan kegiatan plasmob senam ini, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum lebih dekat ke masyarakat, tidak dianggap sebagai rumah sakit yang angker lagi.
2: Melalui kegiatan ini, Rumah Sakit Sambang Lihum berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan jiwa terus meningkat, sekaligus memperkuat semangat hidup sehat di Kalimantan Selatan.
1: Demikian dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pernahkah Anda membayangkan setiap cengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Dia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

senjata. Tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada, yang lagi dengerin kita di sore hari ini. Selamat dan semangat selalu aktivitasnya. Yang pulang kerja sore harinya, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa pakai sabuk pengamannya dan juga pakai helmnya untuk Anda yang menggunakan motor ya. Dan tentunya juga untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar, pakai maskernya ya. Kabut asap masih menyelubuti kota cantik Palangkaraya, Kalimantan.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama, yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi

siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun, kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80-90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, menit ke-25 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita bersua dalam gema nuansa senja yang sesaat lagi kami juga akan hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran. Namun sebelumnya kami informasikan bahwa waktu azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya akan jatuh di menit 17:33 ya. Dan tentunya juga pendengar, pengajian Al-Quran nantinya dengan Al-Quran Surah Al-Ahsyar ayat 18 sampai dengan 21 bersama Ahmad Baihaqi dan juga Bardiah akan menggema di ruang dengar Anda sembari menunggu waktu maghrib di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Sekali lagi, jatuh di menit 33 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimanakah perkiraanmu mengenai orang yang dia sendiri mengamalkannya?" Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Hakim. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan mengajarkan Al-Quran kepada anak. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketentraman sejati adalah

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Sabtu 8 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
2: Yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumahan karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
3: Kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
1: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat petang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah. Pendengar, kita awali dengan informasi pertama, kebakaran hutan dan lahan kini mengkhawatirkan di Palangkaraya karena sudah mendekati area pemukiman. Untuk itu, seluruh personil BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api dan seluruh masyarakat pemilik lahan dihimbau untuk ikut membantu upaya pemadaman. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumahan karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
4: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henrikus Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
2: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumahan karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang harus bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
4: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan.
5: Wilayah daerah-daerah kita memang lahan dan hutannya itu banyak yang memiliki lahan-lahan gambut yang sangat luas. Seperti di Pulang Pisau, kemudian Palangkaraya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
4: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.

0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya pendengar. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Barito Selatan Kalimantan Tengah melaksanakan bakti sosial di Musola Nurul Asipa RT 42 RW 5 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan dalam rangka menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat. Pelaksana tugas Ketua DPC Partai Demokrat Barito Selatan Putri Siti Rohmawati menyebut kegiatan tersebut diisi dengan pengecatan dinding musola, pembersihan lingkungan, serta penyerahan bantuan dana kepada pengurus musola. Putri juga mengatakan aksi gotong royong tersebut merupakan bagian dari agenda serentak nasional menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat dengan mengusung tema Langit Biru Indonesia Asri. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah konkret pengurus dan kader Partai Demokrat dalam memperkuat pengabdian kepada masyarakat. Dan sementara itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Barito Selatan, Rayuwanto, mengatakan peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat tahun ini tidak difokuskan pada kegiatan seremonial yang mewah, melainkan aksi nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Ia juga menambahkan rangkaian kegiatan nantinya akan dikolaborasikan dengan agenda peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan dan perlombaan. Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri mengingatkan masyarakat agar lebih teliti terhadap legalitas travel umroh dengan melakukan pengecekan langsung data resmi situs online Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar untuk menghindari korban penipuan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri mengingatkan kepada masyarakat Kota Palangkaraya agar teliti dan memastikan legalitas travel umroh melalui data resmi di Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar. Hal tersebut dikemukakan oleh Hasan Basri kepada 765 calon jemaah umroh PT Rayyan Al Yatur yang mengikuti pelatihan manasik di Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin Palangkaraya sebagai persiapan menuju Tanah Suci. Hasan Basri juga menyebut apabila masyarakat menemukan travel umroh yang mencurigakan atau tidak memiliki izin, segera melaporkan kepada pihaknya.
1: Secara umum kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, untuk berhati-hati dalam memilih travel umroh. Karena sampai saat ini masih banyak travel umroh yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Sehingga di saat nanti jemaah tertipu, jemaah tidak bisa mengadu ke Kementerian Haji karena memang terapi yang memberangkatkan itu tidak memiliki izin operasional. Nah, untuk kita di Kalimantan Tengah, terapi umrah dan haji khusus yang memiliki izin itu sudah kami sebar di media sosial, di web Kementerian Haji dan Umrah.
2: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Pak Yritna Parin meminta seluruh biro perjalanan atau travel umroh yang beroperasi di Kota Palangkaraya untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para jemaah. Menurutnya, keselamatan jemaah harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses keberangkatan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Indonesia. Travel umroh juga diminta memastikan seluruh pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengabaikan hak-hak jemaah.
3: Tapi keselamatan kan yang paling penting, keselamatan jemaah ya, jangan sampai inilah, termasuk haji gitu. Jadi, tapi untuk sementara belum ada sih yang maksudnya dibatalkan, belum ada, tapi lebih berkoordinasi.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya, lanjut Pak Yritna Parin, akan terus mendorong agar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat berlangsung aman, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah petang ini. Pendengar, Bupati Kapuas membuka secara resmi turnamen tenis Bupati Cup 2026 yang diselenggarakan oleh Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau PELTI Kabupaten Kapuas. Acara pembukaan ini digelar di lapangan tenis Beringin, Kuala Kapuas kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Kapuas juga mengapresiasi penataan dan perkembangan dunia olahraga di Kabupaten Kapuas, merespon tantangan fasilitas olahraga yang disampaikan pengurus daerah Daerah, Bupati menegaskan komitmennya untuk terus menata serta membangun sarana dan prasarana olahraga secara bertahap. Menurutnya, pembenahan berbagai fasilitas olahraga juga menjadi langkah persiapan Kabupaten Kapuas yang ditunjuk sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Kalimantan Tengah mendatang. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memberikan dukungan peningkatan literasi melalui pemberian dana operasional bagi komunitas baca. Bantuan dana salah satunya diberikan kepada komunitas Taman Baca Prestasi Palangkaraya untuk mengoptimalkan berbagai program kerja. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Kita harapkan nantinya bisa meningkatkan budaya membaca, menulis di kalangan masyarakat kita.
6: Komunitas Taman Baca Prestasi melaksanakan program Literasi Prestasi 2026 yang diwujudkan melalui beberapa rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah lokakarya menulis esai kearifan lokal yang dilaksanakan pada hari ini di Aula Lantai 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya. Kegiatan ini merupakan realisasi dari program bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bidang kebahasaan dan kesastraan. Dalam hal ini, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, mengatakan bantuan tersebut bertujuan untuk menguatkan literasi serta meningkatkan minat membaca dan menulis di kalangan masyarakat.
5: Sebetulnya bantuan ini adalah bantuan dukungan operasional ya, dukungan program kepada Taman Baca di seluruh Indonesia dan secara khusus di Kota Palangkaraya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita harapkan nantinya bisa meningkatkan budaya membaca, menulis di kalangan masyarakat kita.
6: Sementara itu, Ketua Komunitas Taman Baca Prestasi, Winarti, memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah dalam mendukung program-program komunitas. Ia berharap bantuan yang diberikan pemerintah dapat membantu mengoptimalkan setiap program agar dapat memberikan manfaat nyata dalam peningkatan budaya literasi di masyarakat.
7: Kami sangat antusias dan sangat gembira sekali karena mendapatkan amanah ini dari pemerintah. Karena merupakan hal yang sangat bermanfaat sekali jika kita laksanakan untuk meningkatkan budaya literasi di masyarakat seperti itu.
6: Melalui program Literasi Prestasi 2026, Taman Baca Prestasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan membaca dan menulis. Kegiatan literasi juga diharapkan mampu mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal dan mengembangkan potensi serta kearifan lokal melalui karya tulis. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, tren kerja jarak jauh atau remote work kian berkembang di kalangan generasi muda. Kemudahan teknologi digital mendorong mahasiswa untuk tetap produktif tanpa terikat ruang dan waktu. Meski di sisi lain, tantangan komunikasi dan kedisiplinan masih menjadi perhatian. Ahmad Pauji Hidayat melaporkan.
8: Dan terakhir itu karena aku bisa kerja untuk klien dari berbagai negara internasional. Networkingnya makin luas.
9: Fenomena kerja jarak jauh atau remote work kini semakin diminati, khususnya di kalangan generasi muda. Fleksibilitas waktu dan tempat menjadi daya tarik utama, terlebih di tengah perkembangan teknologi digital yang kian pesat. Seorang mahasiswa sekaligus pekerja remote, Tiara mengaku telah menjalani sistem kerja ini selama kurang lebih 3 tahun. Ia menilai remote work memberikan kemudahan dalam membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan.
8: Sebenarnya ya karena dulu awalnya iseng sih mau nyari uang tambahan gitu, tapi makin lama aku malah ngeliat opportunity yang besar banget. Jadi aku decide untuk masuk dan explore. Pertama itu karena waktunya benar-benar fleksibel banget karena aku masih mahasiswa kan, jadi ngatur waktunya tuh enak gitu. Dan juga ini tuh bisa ngebuat aku untuk ngebantu aku bangun karir aku dari awal sebagai mahasiswa. Jadi ibaratnya kayak cuti start gitulah. Dan terakhir itu karena aku bisa kerja untuk klien dari berbagai negara internasional. Networkingnya makin luas.
9: Namun demikian, Tiara juga mengungkapkan adanya tantangan seperti menjaga konsistensi dan disiplin kerja. Menurutnya, bekerja dari rumah membutuhkan manajemen waktu yang baik agar pekerjaan tetap berjalan optimal. Hal serupa disampaikan oleh Latif, yang juga bekerja secara remote. Ia menilai sistem kerja ini membuka peluang lebih luas, terutama dalam menjangkau pekerjaan dari luar daerah bahkan luar negeri.
10: Yang pertama, ketertarikan. Karena kan dari dulu tertarik bahasa Inggris kan, dan ya lebih nyaman juga kalau punya lingkungan yang support bahasa Inggris. Nah, itu yang pertama. Terus dari segi bayaran, sekarang kan part time juga ya masih ya. Cuman bayaran lebih memenuhi daripada kerja di Indo.
9: Meski menawarkan berbagai keuntungan, Latif menambahkan bahwa komunikasi menjadi salah satu kendala yang kerap dihadapi. Koordinasi tim yang tidak dilakukan secara langsung terkadang memerlukan waktu lebih lama. Dengan berbagai kelebihan dan tantangannya, remote work diprediksi akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis. Adaptasi dan peningkatan keterampilan digital menjadi kunci utama bagi para pekerja untuk dapat bertahan dan bersaing di era kerja modern. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Pendengar, dukungan keluarga dan tenaga kesehatan dinilai menjadi bagian penting dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif, terutama bagi ibu yang menghadapi kendala pada masa awal menyusui. Pemahaman dan pendampingan yang tepat diharapkan membuat ibu lebih percaya diri, serta tidak mudah panik dalam menjalani proses menyusui. Selengkapnya, Nur Halisa melaporkan.
11: Dukungan, nah balik lagi, sebenarnya iya, menyusui ini adalah dukungan. Dukungan dari keluarga, baik itu secara emosional, lebih tepatnya adalah dukungan orang-orang terdekatnya. Seperti suami, iya, itu paling dukungan utama yang paling dibutuhkan oleh seorang istri.
12: Pemberian air susu ibu atau ASI bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu, tetapi membutuhkan dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, hingga lingkungan sekitar untuk menentukan keberhasilan pemberian ASI tersebut. ASI merupakan investasi untuk kesehatan ibu dan anak, serta memiliki kandungan yang tidak dapat disamakan dengan susu formula. Konselor laktasi Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya, Dr. Medelena Anggreasa Bahen mengatakan, pada hari-hari pertama setelah persalinan, ASI yang dihasilkan umumnya masih berupa kolostrum. Kolostrum memang jumlahnya relatif sedikit, tetapi kaya akan komponen imun dan sesuai dengan kebutuhan bayi baru lahir.
11: Jadi kadangkala karena ngerasa ASI-nya sedikit atau bahkan ASI-nya tidak keluar di hari-hari pertama, udah pada panik ibu-ibu. Kemudian buru-buru nih langsung, udahlah kasih susu formula aja karena ASI-nya tidak keluar. Padahal sebenarnya itu adalah sangat normal sekali. Pada hari-hari pertama, biasanya hari 1 sampai hari ketiga, bahkan sampai hari ketujuh, biasanya itu produksi ASI memang sedikit. Kenapa? Iya. Karena pada saat itu yang keluar adalah kolostrum. Kolostrum ini bisa kita bilang adalah sebagai vaksin pertama bayi.
12: Sementara itu, seorang mahasiswi kebidanan di Palangkaraya, Rahmiati, mengatakan dukungan keluarga dan tenaga kesehatan sangat penting dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Keluarga dapat memberikan dukungan emosional serta membantu kebutuhan ibu, sementara tenaga kesehatan berperan memberikan edukasi, membantu ibu ketika mengalami kendala menyusui, dan memberikan pendampingan sesuai kondisi ibu dan bayi.
13: Menurut saya, dukungan keluarga dan tenaga kesehatan sangat penting dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif, karena ibu tidak menjalani proses menyusui sendirian. Tenaga kesehatan berperan memberikan edukasi, membantu ibu ketika mengalami kendala dalam menyusui, serta memberikan konseling sesuai kondisi ibu dan bayi. Sementara itu, keluarga berperan memberikan dukungan emosional dan membantu kebutuhan ibu, seperti membantu pekerjaan rumah, merawat bayi, serta memberikan waktu bagi ibu untuk beristirahat. Dengan dukungan tersebut, ibu dapat merasa lebih nyaman, percaya diri, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kendala selama menyusui.
12: Pendampingan yang tepat diharapkan dapat membantu ibu memahami kondisi yang dialami, memperbaiki proses menyusui, serta mengetahui tanda-tanda bayi mendapatkan ASI yang cukup. Dengan dukungan keluarga dan tenaga kesehatan, ibu dapat lebih percaya diri dan tidak mudah panik dalam menghadapi kendala selama menyusui. Nur Halisa melaporkan.
0: Pendengar, pemasok makanan program Makan Bergizi Gratis memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan makanan yang sehat, aman, dan memenuhi standar gizi. Bagi para penerima manfaat, kualitas bahan baku, proses pengolahan hingga ketepatan waktu distribusi menjadi perhatian utama untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program MBG. Berikut kita simak bersama wawancara reporter Sabella Indasari bersama Junior, supplier makanan olahan berbahan dasar ayam dan ikan.
14: Saudara pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah. Dalam pelaksanaannya, pemasok makanan memiliki peran penting dalam menyediakan bahan pangan yang berkualitas, aman, bergizi, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kesiapan dan peran pemasok dalam mendukung pelaksanaan program MBG, petang hari ini saya akan mewawancarai pemasok makanan berbahan dasar ikan dan ayam program Makan Bergizi Gratis Junior. Mbak Yuni kan selaku supplier ya Mbak ya, ayam, ikan ya, dan bahan
15: olahan. Iya, olahan setengah jadi.
14: Nah, kalau sampai saat ini Mbak untuk MBG, gimana peran dan tanggung jawab pemasok dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan untuk program MBG ini Mbak?
15: Ya, sementara di bulan ini ya, bulan Juni, Juli, belum begitu mulai lagi, Kak, masuknya. Karena mereka masih setelah liburan ini, sepertinya menunya menu basah nih, gitu. Menu nasi, lauk pauk, gitu. Sedangkan kemarin, saya sebagai pemasok olahan yang menu keringan, seperti begini. Saat bulan puasa itu, kita diminta untuk mengirim dimsum, siomay dari ayam, ikan patin, begitu juga dimsum dari protein pati, tempe, begitu. Itu untuk menu kering. Tapi setelah Idul Fitri ada masuk lagi olahan dari tahu dan tempe gitu. Dan ayam juga.
14: Nah, kalau selama ini Mbak Yuni untuk pasokan pangan bagi kebutuhan MBG itu bagaimana memastikan kualitas serta kesegarannya atau menjamin mutunya Mbak untuk anak-anak?
15: Iya, itu sangat diperhatikan dan nomor satu sih ya Kak ya. Karena kita harus pakai misalnya ayam itu harus yang fresh betul-betul, yang baru potong, dan ikan juga seperti itu, seperti tahu juga langsung di pabriknya gitu. Terus kita harus menyiapkan freezer box. Selain itu juga dari pihak SPPG-nya itu harus order minimal 4 atau 5 hari. 5 hari untuk pesanan 2.000 sampai 6.000 pieces. Misalnya kalau satu SPPG saja mereka pesan di 2.630. Nah, itu 4 hari sebelumnya pesan ke saya. Jadi bahan yang saya olah memang harus fresh, semuanya yang bahan-bahannya harus fresh, yang berkualitas juga Kak, karena kita takut juga ya, ini untuk makanan bergizi yang memang takaran gizinya dihitung oleh ahli gizi di SPPG. Jadi semuanya ditimbang Kak.
14: Begitu Mbak ya.
15: Ditimbang semuanya, dari mungkin kebutuhan proteinnya, kebutuhan gizinya untuk memenuhi 1 gram. Misalnya siomay ya, siomay ikan saya di gramasi 30 gram. Di 30 gram itu mengandung protein hewani berapa gram, dan tepung karbohidratnya berapa gram. Kebetulan produk saya kayak sayuran juga di dalamnya Kak, jadi memang betul-betul yang fresh, yang tidak disimpan lama. Langsung pemesanan untuk hari Kamis ya, di hari Minggu itu mereka sudah masuk orderan, dan saya harus mengerjakannya satu hari itu minimal 1.000 dengan suhu freezer.
14: Kalau kapasitas pasokannya untuk MBG ini biasanya setiap hari berapa, memasok kemana saja, berapa sekolah Mbak?
15: Saya kemarin itu untuk bulan ini saya belum terima orderan karena mereka belum menunya masih menu basah ya kayak di Agustus ini belum mulai. Kebetulan kemarin itu ada SPPG Langkai 5, SPPG Tilung. Sementara sekarang Tilung kan kena IVAL ya, di perbaikan untuk limbah, jadi dialihkan ke Betutu. Setiap SPPG mereka memesan kepada kami minimal 2.600-an, Kak. Itu untuk mungkin untuk 2.600 itu mungkin untuk berapa sekolah itu ya? Saya kurang paham juga ya. Saya kurang paham juga, tapi setiap mereka tidak setiap hari, Kakak. Karena menu itu kan ada, menu itu kan sudah ada takaran dan aturan setiap harinya, jadi tidak setiap hari makan siomay, dimsum, kan ada produk-produk seperti tahu bakso, seperti nugget, ayam, ikan, punya teman-teman UMKM juga, pempek, gitu.
14: Nah, untuk tantangan sendiri Mbak Yuni dalam menjaga ketersediaan bahan pangan, terutama ketika kenaikan harga atau keterbatasan pasokan, bagaimana Mbak menghadapi tantangan ini Mbak, dengan kondisi saat ini?
15: Saya kalau soal ke situ, jadi saya seperti pengen ketawa dan sambil pengen nangis gitu. Gini Kak, kadang-kadang begini, itu memang kondisi yang memang harus dihadapi UMKM mikro ya Kak, super mikro mungkin bagi seperti saya kan sangat UM kecil gitu. UM kecil yang modal putarannya belum punya modal besar, putarannya masih dari orderan-orderan, itu saja yang diputar untuk membeli bahan baku. Jadi ketika mengalami kenaikan, pengaruh banget Kak, karena di satu sisi harga dari MBG itu kan tidak bisa seperti kita jualan di GoFood, di kita jualan sendiri di online. Jadi kan kita harus menyesuaikan dari budget ya, budget MBG sekian, dan memang UMKM harus siap dengan risiko ini ketika bahan baku naik tidak banyak. Tahu sendiri Mbak ya, ketika bahan baku naik itu semuanya mengalami kenaikan seperti 2026 ini. Luar biasa ketika bahan bakunya turun naik dan drastis naik. Dan itu memang betul ditelan, ditelan mentah-mentah. Tidak banyak, tapi masih ada namanya kuliner ya Kak ya. Tapi itulah, ya kita nikmati aja. Tapi kita berharap sih MBG untuk harga UMKM kalau bisa agak di up, karena harga-harga kan sekarang seperti itu sih menurut saya.
14: Nah, untuk selanjutnya Mbak Yuni, bagaimana koordinasi antara pemasok dengan SPPG Mbak, juga pihak pengelola MBG dalam menentukan kebutuhan dan jenis bahan makanan ini sejauh ini? Apakah baik Mbak koordinasinya atau perlu ditingkatkan?
15: Sejauh ini saya berhubungan baik dengan SPPG, dengan karena belum semua ya Kak ya, kalau belum semua baru beberapa SPPG aja di Palangkaraya kan, kan berbagi dengan teman-teman nih UMKM-UMKM lain juga ada kan, dengan produk-produk mereka yang tidak sama gitu, mungkin ada juga yang sama, tapi sementara ini saya berhubungan baik, sementara ini koordinasi, komunikasi juga memang saling berkomunikasi untuk kebaikan atau untuk menu ini ya Kak ya, karena tahu sendiri ya Kak, sekarang kan luar biasa kan netizen ya Kak ya, ketika MBG dengan menu yang sederhana menurut halayak di luar sana tidak pantas, dan itu kita memang berkomunikasi betul, Ibu bisa nggak kita jaga ini, oke Kak.
14: Terakhir Mbak Yuni, apa komitmen dari pemasok untuk menjaga kualitas, keamanan, ketepatan waktu, dan keberlanjutan pasokan makanan dalam program MBG ini Mbak?
15: Komitmen pada kualitas, kuantitas, semua dijaga dengan baik, diolah dengan bahan pangan yang berkualitas juga, fresh, dan dijaga higienisasi pengolahan SOP makanan, produksi, karena ini untuk gizi anak-anak sekolah. Jadi memang itu adalah yang utama yang harus dijaga Kak, untuk pemasok makanan untuk MBG.
14: Baik, terima kasih Mbak Yuni atas waktunya untuk RRI. Sukses selalu Mbak ya.
15: Ya siap, terima kasih ya Kak. Ya.
14: Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama pemasok makanan program Makan Bergizi Gratis MBG Junior mengenai peran pemasok makanan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Dari wawancara ini, kita dapat mengetahui bahwa kualitas bahan pangan, kebersihan, keamanan makanan, serta ketepatan waktu pengiriman menjadi bagian penting dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat dan membuka wawasan kita terkait peran penting pemasok makanan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Ya, pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk informasi-informasi aktual lainnya, pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak ada korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat uas semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal. Sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jemaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritikan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana...
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%, ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas cash money. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGUX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretan yang kondisi bersama AGI dan juga Ekraf.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfredo Kautsarama dan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Mendengar peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
9: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
10: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
11: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
9: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. dari dunia olahraga, pendengar. Klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
13: Masa atau masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao, yang penyerang dari tim AC Milan, ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola yang sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi. Sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur, ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan, ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan, ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven. Ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas total pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan, masuki menit ke-25 menjelang menit ke-26, skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Politika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Shalom, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang kami kasihi dimanapun saat ini Anda berada. Semoga malam ini kita semua senantiasa berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kembali hadir menemani Anda malam hari ini pendengar Mimbar Agama Kristen, ruang bagi kita untuk sejenak menenangkan hati, merenungkan firman Tuhan, sekaligus mendapatkan penguatan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pendengar, dalam perjalanan hidup kita tentu memiliki tujuan. Ada cita-cita yang ingin dicapai, ada harapan juga yang ingin diwujudkan, dan ada panggilan hidup yang ingin kita jalani. Namun tidak jarang perjalanan menuju tujuan itu diwarnai dengan kegagalan, kekecewaan, kesalahan masa lalu, bahkan berbagai persoalan yang membuat kita kehilangan semangat. Lalu bagaimana seharusnya orang percaya menyikapi masa lalu dan tetap mengarahkan langkah kepada Tuhan yang Tuhan, tujuan Tuhan yang Tuhan kehendaki? Maka malam ini kita akan bersama-sama merenungkan tema fokus pada tujuan yang diangkat dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Nah, untuk mendalami tema tersebut telah hadir bersama kita Ibu Pendeta Ani Ruspa STH selaku penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kita sapa dulu, shalom, selamat malam Ibu Pendeta.
1: Shalom, selamat malam.
0: Gimana kabarnya Ibu?
1: Luar biasa, puji Tuhan, baik.
0: Wah, luar biasa. Dan mendengar, saya mengajak Anda untuk membuka hati dan pikiran Anda, sebab bisa jadi pesan firman Tuhan malam ini menjadi penguatan bagi kita untuk kembali melihat tujuan hidup dan terus melangkah bersama Tuhan. Untuk itu, kepada Ibu Pendeta, kami persilahkan untuk penyampaian firman di malam hari ini.
1: Oke, terima kasih. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bersua kembali dalam program Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Baik, sebelum kita merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada kesempatan ini. Kami mempersiapkan hati kami untuk merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mau merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis surat ini dari dalam penjara, walaupun hidupnya penuh penderitaan dan ruang gerak yang terbatas, hatinya tetap fokus dan bersukacita. Mengapa? Karena ia

fokus pada tujuan sampai garis akhir hidup kita. Ada beberapa langkah yang akan kita pelajari dari tema ini, yaitu fokus pada tujuan. Yang pertama, langkah yang pertama, melupakan apa yang di belakang. Itu diambil dari ayat 13 bagian A. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kata melupakan di sini bukanlah hilang ingatan atau amnesia. Maksud Paulus adalah tidak lagi membiarkan masa lalu memegang kendali atau mempengaruhi arah hidup kita hari ini. Ada dua jenis masa lalu yang harus kita lepaskan. Yang pertama pengalaman pahit dan kegagalan. Itu rasa bersalah, kekecewaan atau sakit hati karena disakiti orang lain. Jika kita terus ingat, kita tidak akan pernah maju dan kita tidak pernah akan fokus akan tujuan hidup kita. Dan juga keberhasilan masa lalu, rasa puas atau zona nyaman atau kesombongan atas pencapaian yang lama. Ibaratnya mengemudikan mobil sambil terus-menerus menatap kaca spion, kalau yang biasanya nyetir mobil ya, apakah mobil akan maju dengan aman? Tentu tidak. Kalau kita melihat kepada spion terus, kita pasti akan menabrak. Nah, lepaskan beban masa lalu. Minta pengampunan Tuhan jika ada dosa dan biarkan kasih Kristus memulihkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itu bagian yang pertama, fokus pada tujuan. Dan saat ini kita mau melihat tujuan yang kedua, fokus kepada tujuan, yaitu mengarahkan diri dan berlari ke depan. Di dalam ayat yang ke-13 bagian B dan 14 bagian A. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-larilah kepada tujuan. Kata mengarahkan diri dalam bahasa aslinya menggambarkan seorang pelari yang menjalurkan tubuhnya ke depan, mengarahkan seluruh tenaga demi mencapai garis finish. Ini bicara tentang kesungguhan dan disiplin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pengikut Yesus bukanlah hidup yang pasif atau asal mengalir. Kita perlu atau membutuhkan komitmen untuk hari lepas hari. Dan harian-harian kita mengarahkan pikiran dan hati kepada firman Tuhan setiap pagi. Tetap setia meskipun tantangan datang bertubi-tubi. Dan bagian yang ketiga, mengejar hadiah. Di dalam ayat yang ke-14 bagian B dan ayat yang ke-15, untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Apa yang menjadi hadiah atau garis akhir bagi orang percaya bukan kekayaan materi, bumi atau pujian dari manusia, melainkan persekutuan yang sempurna dengan Kristus Yesus dan mahkota kehidupan di surga kelak. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, dunia ini menawarkan banyak hadiah. Sementara yang sering memecahkan fokus kita adalah status, jabatan, atau kenyamanan duniawi. Namun, Paulus mengingatkan dalam ayat yang ke-15 bahwa kedewasaan rohani yang sejati atau semua yang sempurna terlihat dari cara berpikir yang selalu tertuju kepada kekekalan. Ketika fokus kita adalah Kristus, maka ujian dan masalah di dunia ini tidak akan sanggup menggoyahkan iman kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini

0: Ini Tuhan mengajak kita untuk memeriksa arah hidup kita kembali. Apakah ada beban masa lalu yang masih ada, yang masih Anda genggam erat? Lepaskanlah hari ini dalam doa. Apakah arah hidup Anda sudah tertuju kepada Kristus? Mari bangkit dan perlengkapi diri dengan kesungguhan. Ingatlah bahwa hadiah kita kekal, dan jangan tukarkan panggilan surgawi yang mulia dengan hal-hal yang fana dan yang sementara. Demikianlah firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.
1: Baik, terima kasih Ibu Pendeta Ani Ruspa STH selaku penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya, yang mana dari perenungan tentang fokus pada tujuan kita kembali diingatkan bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan. Ada masa lalu yang tidak mungkin kita ubah, ada kesalahan yang harus kita jadikan pelajaran, dan ada tantangan yang harus kita hadapi dengan iman. Sekali lagi terima kasih Ibu Pendeta atas waktu, pemikiran, dan pesan-pesan yang telah dibagikan pada kita malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bukan hanya menjadi bahan renungan, tetapi juga menjadi kekuatan untuk menjalankan hari-hari ke depannya. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkah kita. Jangan pula masa lalu membuat kita kehilangan harapan. Tetaplah memandang ke depan, fokus pada tujuan, dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah orang yang mau berjalan bersamanya. Dan pendengar, saatnya juga saya Aminuddin undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini ada rekan saya Mas Nurul Adiputra yang akan menemani Anda dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Terima kasih telah bersama kami di Mimbar Agama Kristen Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat menikmati malam Anda. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Mendengar saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Minggu 9 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan di sebagian besar wilayah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan sobat BMKG masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih banyak Prakirawan Lian, selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik mendengar, kembali lagi ya bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Selamat bermalam minggu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dan siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, ada Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Sampit ada FM 93,6 MHz serta Puruk Jahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkal Ambun di 99,2 MHz. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di application store atau play store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendengar dalam Palangkaraya malam hari ini, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dilanjutkan dengan mini drama radio dan informasi music. Dan nanti jangan lewatkan juga ya untuk menemani malam minggu Anda dengan lantunan melodi-melodi tembang kenangan dalam melodi memori. Dan akan kami tutup dengan jazz music. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI. RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan mini drama radio dengan judul Pendidikan Mengubah Masa Depan. Lalu bagaimana kisahnya? Bagaimana pendidikan memiliki peran penting untuk masa depan generasi muda? Mari kita simak bersama-sama.

0: 5 siswa dari jurusan berbeda diminta menghadiri sebuah kelas eksperimen di sekolah mereka. 1 jam untuk merencanakan sesuatu yang bisa mempengaruhi masa depan mereka. Tidak ada pengajar, hanya sebuah ruang kelas dan meja bundar. Mereka duduk saling berhadapan dengan sedikit canggung.
1: Jadi, kita cuma duduk di sini 1 jam aja nih. Terus, ngapain?
2: 1 jam untuk masa depan. Jadi maksudnya kita harus bikin rencana yang penting.
3: Rencana? Aku lebih suka langsung praktik. Kalau ngomong doang, gak bikin apa-apa.
4: Justru itu, waktunya kita berhenti sebentar dan mikir. Sadar gak sih, kadang kita terlalu sibuk belajar tapi gak mikirin masa depan kita sendiri.
5: 1 jam. Sebentar sih, tapi bisa cukup kalau kita serius.
1: Hah? Serius? Aku sih cuma bisa serius 1/2 jam sebelum bosen.
2: Tapi kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi?
0: Speaker di ruangan menyala dan memberikan instruksi, tuliskan 3 hal yang ingin kalian capai 5 tahun ke depan dan bagaimana pendidikan membantu kalian.
3: Kalau aku stabil finansial, bisa bantu keluarga dan punya pekerjaan yang gak bikin stres.
1: Aku pengen bebas, bekerja tapi tetap bisa jalan-jalan.
2: Aku pengen nilai tinggi, beasiswa, dan masuk universitas tinggi.
4: Aku ingin masa depan yang gak cuma soal diri sendiri, misalnya bantu lingkungan, anak-anak, atau pendidikan yang lebih baik.
3: Aku ingin membuat keputusan penting tanpa takut salah.
1: Berat juga ya kalau dipikir-pikir. Lucunya kita jarang ngobrol soal seserius ini.
3: Iya ya, biasanya kita cuma bilang nanti aja, nanti aja.
2: Dan yang katanya nanti itu malah gak pernah datang.
0: 5 siswa itu akhirnya mulai berdiskusi tentang bagaimana pendidikan mengubah masa depan. Walaupun perbedaan pendapat muncul, tapi diskusi menumbuhkan kesadaran baru.
2: Aku pikir nilai tinggi dan prestasi akademik penting, karena masa depan kita ditentukan dari situ.
4: Kalau cuma fokus pada nilai aja, dan kita nggak belajar kerjasama, kreativitas, atau empati, aku rasa sama aja. Padahal itu juga penting loh.
3: Setuju. Tapi kalau kita terlalu idealis, jatuhnya jadi nggak praktis sih menurut aku. Dan kita juga tetap harus realistis.
5: Kalau aku lebih ketakut gagal sih, makanya diam aja dari tadi.
4: 1 jam ini tuh bukan soal hasil sempurna teman-teman, tapi mulai jujur sama diri sendiri dan mulai mikir.
3: Mulai apa?
4: Mulai rencanakan masa depanmu. Sekarang, bukan nanti.
0: Waktu 1 jam hampir habis. Setiap siswa mendapatkan refleksi diri dan inspirasi untuk mulai merencanakan masa depan mereka.
1: Mungkin langkahku belum besar, tapi kalau besok aku mulai menyusun arah karirku untuk masa depan, tidaknya aku nggak akan diam di tempat aja.
2: Aku juga harus belajar menurunkan ego, belajar mendengar, dan benar-benar bekerja sebagai tim.
3: Selama ini aku menunggu waktu yang sempurna. Besok aku berhenti menunggu. Resiko itu aku yang ambil.
5: Aku capek, ragu sama diri sendiri. Tapi mulai sekarang, setiap keputusan yang aku ambil, aku sudah siap.
4: Dan aku akan tetap menjaga mimpiku. Walaupun jalannya mungkin akan melelahkan dan akan membuat aku jatuh berkali-kali.
1: Ternyata 1 jam bisa mahal juga ya. Tapi berharga sih.
3: Ya, benar kalau dipakai dengan sadar.
4: Di sini aku sadar bahwa pendidikan bukan hanya tentang ruang kelas dan nilai di atas kertas, tapi proses memahami diri, belajar dari kegagalan, dan berani memilih arah. Setiap pengetahuan yang kita pelajarin, setiap sikap yang dibentuk, ternyata itu adalah bekal untuk masa depan yang lebih pasti.
0: 1 jam mungkin terdengar singkat, namun di dalamnya ada keputusan, ada keberanian, dan ada harapan yang mulai tumbuh. Karena masa depan tidak lahir dari penundaan, melainkan dari langkah kecil yang dilakukan hari ini. 1 jam untuk belajar, satu jam untuk berpikir, ini bisa menjadi awal perubahan seumur hidup. Dan pendidikan adalah jembatan yang menuntun kita ke sana.

0: Merdeka. Suara yang dulu diteriakkan penuh semangat masih menggema hingga kini.
1: Para pahlawan telah berjuang. Sekarang giliran kita meneruskan perjuangan mereka.
0: Bukan dengan senjata, tapi dengan kerja keras, inovasi, dan semangat gotong royong.
1: Apa arti kemerdekaan bagi kamu? Apakah kita sudah benar-benar bebas dari kebodohan dan kemiskinan?
0: Mari kita tunjukkan bahwa Indonesia bisa berdiri tegak, maju, dan sejahtera.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.

Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rijke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara quack yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

Mendengar dimanapun Anda berada, informasi terkait Kepala Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, Sugiono menyebut kemunculan fenomena El Nino berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kondisi tersebut dapat membuat kebakaran meluas apabila tidak diantisipasi sejak dini melalui langkah pencegahan yang maksimal. Menurut Sugiono, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api, terutama saat kondisi cuaca semakin kering. Upaya pencegahan dinilai harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah hingga masyarakat di tingkat lingkungan. Hal tersebut disampaikannya pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Sugiono menekankan, peran rukun tetangga RT sangat penting dalam mencegah terjadinya karhutla. Pengurus RT diharapkan aktif memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembakaran lahan secara sembarangan. Senada dengan hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi, mengajak masyarakat segera melaporkan apabila melihat adanya titik api di sekitar lingkungan. Hendrikus mengatakan, pencegahan yang dilakukan dengan cepat dapat mempermudah dalam penanggulangan karhutla, sehingga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat dapat diminimalkan. Karena apabila sudah terlanjur parah, sulit untuk dipadamkan, apalagi sebagian besar lahan gambut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
4: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
3: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
4: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
3: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
4: Iya sudah Maci, cepat ya.
3: Iya Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Aku marah kah?
4: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
3: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
4: Paci, Paci. Mobil ini kayak melayang.
3: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
4: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
5: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar, malam minggu sudah tiba nih. Nah, buat yang malam ini memilih tetap di rumah, bukan berarti malam minggu jadi kurang seru ya. Justru ini bisa jadi waktu yang pas ya untuk menikmati musik kesukaan nih. Ngopi, atau mungkin menikmati teh hangat nih. Sudah disiapkan belum? Sambil santai bersama keluarga ya tentunya. Kalau ada yang sedang perjalanan pulang, tetap berhati-hati di jalan. Jangan lupa jaga kecepatan ya. Jangan terburu-buru, tidak usah kebut-kebutan. Dan nikmati perjalanan Anda ditemanin lagu-lagu dari Pro 1 RRI Palangkaraya nih. Nah, buat yang ingin keluar rumah malam hari ini, ada banyak kegiatan sederhana ya yang bisa bikin malam minggu terasa lebih berkesan nih. Bisa kulineran, mencari makanan favorit, mungkin jajanan-jajanan UMKM, nongkrong santai bersama teman-teman, jalan-jalan menikmati suasana malam kota, mungkin bisa aja ya putar-putar di bundaran besar nih, atau mungkin sekedar duduk nongkrong menikmati udara malam. Yang penting pilih tempat yang nyaman dan aman ya, dan jangan lupa tetap menghargai kenyamanan orang lain, karena terkadang momen sederhana bersama orang-orang terdekat itu justru yang paling lama kita ingat. Dan untuk pendengar Pro 1 yang malam ini sedang sendirian, tidak usah merasa sendirian. Jangan merasa ketinggalan suasana malam minggu ya. Anggap saja malam ini sebagai waktu yang tepat nih untuk mengisi kembali energi. Entah dengan membaca, menonton film, atau mungkin merapikan kamar ya, mendengarkan musik, atau sekedar menikmati waktu tanpa terburu-buru nih. Apapun kegiatan malam ini, semoga bisa membuat hati lebih tenang ya, dan membawa cerita baik untuk hari esok nih. Apalagi besok hari Minggu, sudah ada kegiatan belum? Nah, tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, karena malam Minggu akan terasa lebih hangat kalau kita nikmati bersama-sama. Dan ini ada satu lagu dari Utopia dengan judul Terbang. Mari kita dengarkan bersama-sama.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar dimanapun Anda berada, besok sudah hari Minggu saja ya. Tentu menjadi waktu yang ditunggu-tunggu nih untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Meskipun di sejumlah wilayah kita masih menghadapi karhutla dan kabut asap yang bisa mengganggu aktivitas. Bukan berarti hari Minggu harus berlalu begitu saja ya. Kalau kondisi udara kurang bersahabat, kita bisa memilih kegiatan yang lebih aman nih di dalam rumah. Mungkin seperti memasak bersama keluarga, lalu menonton film, membaca buku, mendengarkan musik, atau mungkin sekedar menikmati waktu santai sambil berbincang dengan orang-orang tercinta nih. Nah, pendengar Pro 1, yang memang harus beraktivitas di luar rumah, tetap perhatikan kondisi lingkungan ya dan kualitas udaranya nih. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika asap cukup tebal, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang sensitif terhadap kualitas udara. Dan yang tidak kalah penting, jangan lupa mengenakan masker yang sesuai ketika berada di luar rumah untuk membantu mengurangi paparan partikel asap nih. Pastikan juga rumah memiliki sirkulasi udara yang baik ya, dan hindari menambah paparan asap di dalam ruangan. Mari kita jadikan hari Minggu sebagai waktu untuk tetap produktif, sekaligus menjaga kesehatan dan keselamatan nih. Karhutla bukan hanya soal api, tetapi juga tentang dampak asap yang bisa mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Jadi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tetap waspada, jaga diri, jaga keluarga, dan jangan memaksakan diri beraktivitas di tengah kondisi udara yang tidak aman. Semoga kabut asap segera berkurang ya pendengar. Karhutla dapat ditangani dan kita semua bisa menikmati hari Minggu dengan sehat, aman, dan tetap ceria bersama orang-orang tersayang.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini ya, edisi malam minggu nih. Waduh. Buat pendengar yang mau bergabung bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp ya. Kalaupun tidak bisa telepon, Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp, baik itu chat WhatsApp atau mungkin voice note WhatsApp ya. Nanti akan tetap kita bacakan dan kita putarkan nih. Begitu juga dengan lagu-lagu yang di request. Bisa ke nomor 0811-5203-123. Dan sudah ada penelpon yang bergabung, ada Bang Putra CR. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Iya, halo, selamat malam juga Bang Melodi Memori. Selamat iya. Bermalam minggu.
0: Selamat bermalam minggu. Malam mingguan sama siapa nih Bang Putra?
1: Malam minggunya di rumah aja Bang.
0: Iya, malam minggunya ditemenin sama Uta ya.
1: Ya, ditemani sama Uta, terus lagi ditemani sama kopi juga kue-kue.
0: Asik, mau nih sama kuenya, ada kue apa nih?
1: Macam-macam Bang.
0: Asik. Bang Musa, gimana kabarnya nih hari ini?
1: Kabarnya sehat walafiat selalu Bang.
0: Sehat walafiat, ya gimana nih jalan tolnya hari ini, lancar ya?
1: Oh, lancar selalu.
0: Lancar selalu. Baik Bang Putra mau ditemanin lagu dari siapa nih malam hari ini Bang?
1: Lagu dari Ii Sugiarti ya. Mengapa harus jatuh cinta lagi?
0: Kenapa tuh kira-kira?
1: Gak tau lah.
0: Aduh, oke, salamnya mau buat siapa? Silakan abangku.
1: Salamnya buat Nelisa, Sasa, Ayah, Pak Freddy, Pak Umay, Ian Sloyor, buatnya siapa lagi ya, Agau, terus buatnya siapa lagi, Mas Toto, Pak Tony, Bunda Pri, terus buatnya Pandu, buatnya Edo, kayaknya buat semua aja banyak, kita rangkul aja.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Uta, selamat malam, selamat terima malam. Kasih.
0: Terima selamat kasih Bang Putra. Minggu. Selamat bermalam minggu juga buat Bang Putra dengan ditemanin kopi dan jajanannya ya, dan wadainya dan suaranya Uta nih. Ditunggu ya Bangku, lagunya sehat selalu nih. Dan langsung saja sudah ada yang bergabung juga. Halo, selamat malam Melodi Memori.
2: Halo, selamat malam Melodi Memori. Apa kabar Ade Ota?
0: Kabarnya baik, gimana kabarnya Mbakku sebaliknya di sana?
2: Kabar baik, sehat selalu, puji Tuhan deh.
0: Puji
2: Ayah
0: Tuhan.
2: Ini lagi di hutan.
0: Kenapa lagi di hutan?
2: Lagi naik di pohon ya, di pohon.
0: Waduh.
2: Cari jaringannya.
0: Oh, cari sinyal, ya ampun. Hati-hati ya, Mbakku ya. Ya, langsung mau lagu apa nih?
2: Lagunya ya, dari Ani Ibun. Rindunya hatiku.
0: Rindunya hatiku.
2: Spesial buat tayang ebetku.
0: Waduh, siap.
2: Iyalah.
0: Iya juga.
2: Enggak yang bet lama enggak bergabung.
0: Iya, aduh enggak mau ketinggalan ya malam minggunya.
2: Iya, kita sambung dulu ya.
0: Oke.
2: Buat Putra CR tadi. Abang Aga, Sasa, Ayah, para perang putri Pak Umay, Bang Pandu, ayo gabung. Buat gue nih, Pak Umay di samping. Ian Sloyor, buat Reno juga, buat Erwin, Bapak Open di samping, buat Mama Lili Persembilan, Bapak Tuni, mungkin kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali, buat Adia Ota, serta dengan operator. Salam sehat selalu, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam, hati-hati nih ya nanti turunnya dari pohon, waduh, memang sinyal ya susah sekali. Dan sehat-sehat selalu ya buat Mbakku. Dan terima kasih nih sudah berjuang juga ya sampai mencari jaringan nih buat bergabung di Melodi Memori. Ditunggu ya lagunya, akan segera diputarkan nih. Baik, langsung saja sudah ada pendengar yang bergabung juga. Halo, selamat malam Melodi Memori.
3: Selamat malam Melodi Memori.
0: Lama tidak bersua, gimana kabarnya Mbakku yang ada di samping ini?
3: Alhamdulillah sehat, baik, Bang Uta aja, siang ada aja.
0: Iya, Uta selalu tertimbun di malam hari.
3: Kalau nggak malam, pagi Bang Uta ada.
0: Iya, pagi sekali ya di hari Kamis ya. Gimana nih kabarnya Mama Yuda, Bang John yang ada di Sampit nih?
3: Sehat semua
0: ya. Tadi Uta sempet scroll-scroll nih bahwasannya kabut asap juga sangat tebal nih di Sampit hari ini, benarkah?
3: Iya, pagi tadi, kemarin juga yang ya kemarin tuh Bang tuh sampai tersesat mau nyebrang.
0: Berarti tebal sekali ya. Tetap jaga kesehatan ya, ya Mama Yuda.
3: Tebal sekali, gak kelihatan seberang sana dengan seberang sini.
0: Masker sudah dapat?
3: Belum ada pagi-pagi masker di sini.
0: Ya nanti akan kita sampaikan di Halo RRI. Ya.
3: Kalau dapat paling beli aja.
0: Betul sekali nih ya. Jadi mandiri ya kita ya.
3: Iya banget Pak.
0: Mama Yuda malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih Ma?
3: Norma Yunita, ada nggak lagunya? Apa-apa aja lagunya.
0: Siapa tadi Norma Yunita?
3: Ya.
0: Norma Yunita. Tring, ada janji kita. Ada apa ini? Ada featuring sama Faris RM, Pandang Mata. Lalu ada Aku Harus Pergi, Jangan Pergi. Terus ada juga Setulus Hati.
3: Ya, Setulus Hati aja deh.
0: Setulus Hati aja. Oke, salamnya mau buat siapa nih?
3: Salamnya buat Bang Umay, Bang Kota Pangkalan Bun, Bang Adi, Bang Jeffrey, Bang Yasloyo, buat Pak Meme, Pak Tony, anak Pak Hoyang Putri, moga sehat semuanya. Buat sepuluh Bang Dede, Pangkalan Bun, buat Bang Agus, Bontok, Mas Toto, Pak Freddy Butri, buat semuanya aja deh.
0: Okay,
3: Bang Le juga, Bang Lanius. Buat abang lagi nyantai-nyantai, salam sayang aja deh.
0: Siap, ada mau lagu juga kah abang? Abang, mau lagu enggak?
3: Ya abang, lagu juga ya, lagunya apa ya? Jangan ragukan aja deh.
0: Jangan ragukan?
3: Ya, jangan ragukan.
0: Dari siapa? Meriam
3: Belina.
0: Meriam Belina. Oke.
3: Okay. Jangan ragukan.
0: Okay. Jangan pernah kau ragukan.
3: Ya, jangan pernah kau ragukan ya. Tinggal pernahnya.
0: Aduh, bener banget. Oke, okay, sudah disiapkan.
3: Buat Bang Uta, Patrolnya semoga selalu sehat, semangat.
0: Amin.
3: Selalu sukses dan aktivitasnya.
0: Amin.
3: Selalu bahagia, happy juga mas malam minggu ya.
0: Siap, walaupun di studio.
3: Kalau enggak malam ini jalan-jalan, besok deh ada kesempatan jalan-jalan.
0: Betul, besok ke Car Free Day aja lah ya, biar sehat.
3: Dengan ayangnya.
0: Aduh, ayang siapa nih?
3: Mungkin dapat aja deh, cepat dapat aja ayangnya deh.
0: Amin.
3: Dapat yang terbaik ya.
0: Iya, yang cocok kira-kira dari mana nih Mama Yuda? Kalau di Terawang Mama Yuda nih.
3: Oh, dari mana ya? Kayaknya dari Jawa juga deh.
0: Ya udah. Biar gak ribet ya nanti ya nikah adatnya ya.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Buat ya di Kalimantan kan agak ribet ya.
0: Kan berbeda, jadi nanti dua kali dong adatnya.
3: Iya, emang. Tujuannya juga beda.
0: Bener.
3: Ya itu aja Bang Uta, selamat malam. Makasih, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mama Yuda doanya. Ya semoga lancar juga ya. Dan pendengar, ditunggu dulu yang mau bergabung ya. Kita putarkan dulu 4 lagu yang sudah berderet nih. Yang pertama ada Iis Sugiyarti ya, Mengapa Harus Jatuh Cinta Lagi. Mari kita tanyakan Bambang Putra CR nih. Mari kita dengarkan lagunya bersama-sama, biar tahu nih kenapa kita harus jatuh cinta lagi. Selamat mendengarkan.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Gitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: 95,9 MHz 101 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melodi Memori bersama saya Uta ya, malam hari ini tentunya. Dan sudah bergabung ada Mbak Sasa di balik pintu. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Selamat malam Melodi Memori.
0: Iya, gimana kabarnya
1: malam,
0: Mbak
1: Uta.
0: Sasa? Selamat malam juga buat Mbak Sasa. Gimana Mbak kabarnya malam hari ini?
1: Kabarnya
0: baik-baik aja ya, puji Tuhan. Ini habis kedatangan kesibukan nih itu tadi.
1: Ada keluarga.
0: Gimana nih hari ini? Lancar ya semua aktivitasnya, Mbak?
1: Lancar aja.
0: Ngapain aja nih tadi seharian?
1: Apa?
0: Ngapain aja tadi seharian?
1: Iya, ada kerjaan.
0: Biasa. Besok libur nih kayaknya hari Minggu.
1: Libur besok lah. Enggak, paling nyiram sore-sore.
0: Siram-siram sore ya.
1: Siram tanaman.
0: Siang
1: ada acara lagi. Acara orang apa? Makan-makan deh dekat rumah. Wah. Yasina lah.
0: Kayaknya nganu ya, Uta nganu Sherlock kayaknya nanti.
1: Bisa.
0: Nanti ikut di belakangnya Mbak Sasa. Tapi saya bawa tumbler.
1: Bisa.
0: Membungkus ya nanti ya, oke. Mbak Sasa malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih malam minggunya?
1: Itu aja dari siapa ya? Dari Perintang ya.
0: Hari Parintang. Yang apa
1: Cinta
0: nih?
1: Cinta dan Permata.
0: Wah, mahalan yang mana nih?
1: Cinta Permata. Cinta.
0: Kalau cuma cinta aja tapi permata juga mahal, kalau permata aja juga butuh cinta gitu ya.
1: Di dua-duanya

0: Ya.
1: Bener, dua-duanya lebih lengkap ya. Kalau bisa duanya kenapa enggak ya,
0: Lengkap.
1: Pak ya? Oke, salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
0: Banyak yang sudah masuk ya.
1: Ada tadi Bang Putra CR, lalu ada Mbak Susi, Mama Yuda, Bang John, dan ada Mbak Sasa nih.
0: Oh ya, salam juga buat Mbak Susi, Pak Tony, Putra CR, Maida dan Bang Johnnya, Putra Pangkalambun, Mas Dede Pangkalambun, terus Mama Demi, Putra CR, terus Penampar dan yang putrinya, Mbak ini kayaknya buat semuanya lah dari A sampai Z ya. Pendeta dan peraturnya, salam sehat selalu, bahagia
1: Amin,
0: selalu, sukses
1: amin.
0: selalu, apa yang dicita-citakan tercapai.
1: Amin.
0: Selamat malam, lagunya ditunggu malam
1: Oke.
0: tadi sampai habis aku dengar nggak ngantuk.
1: Yeay, akhirnya ya. Semoga malam ini juga ya. Tapi jangan nanti besok kesiangan jadinya.
0: Nggak juga harus biasa, karena apalagi besok minggu kan harus paling nggak pagi-pagi bangun.
1: Iya, benar. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Sasa.
0: Selamat malam, makasih Delta, dadah.
1: Iya, dadah, bye-bye. Baik, mendengar dari Mbak Sasa sudah ada penelpon yang bergabung juga ya. Sehat selalu buat Mbak Sasa dan lancar kegiatannya dan rezekinya nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam, Ade Uta. Ada
1: Iya.
2: Karin enggak? Karin mewakili aku.
1: Oke, siap. Bang
2: Halo, Karin.
1: Bang Karim, Bang Karim.
3: Halo.
1: Halo, Bang Karim.
3: Apa kabar sana?
1: Iya, gimana kabarnya Bang Karim malam minggu hari ini?
3: Sehat.
1: Sehat, lancar ya kegiatan hari ini ya?
3: Cuaca panas, Bang.
1: Cuaca memang panas sekali, betul sekali nih.
3: Mau lagunya lagi.
1: Mau lagu apa nih Bang Karim?
3: Apa ya? Jasa Pahlawan.
1: Jasa Pahlawan.
3: Lanjut belakang siapa nyambut?
1: Siapa nih penyanyinya nih?
3: Jamal Mardat.
1: Jamal Mardat.
3: Lanjut di belakang lagi.
1: Oke, siap.
4: Selamat malam Bang Uta.
1: Selamat malam Bang Tony. Sampai tipu saya. Gimana kabarnya Bang Tony malam hari ini?
4: Alhamdulillah sehat ya. Selamat malam Minggu Bang Uta.
1: Selamat malam Minggu juga buat Bang Tony. Gimana nih, gerah-gerah mantap ya hari ini?
4: Gerah-gerah mantap.
1: Betul sekali. Silakan.
4: Banyak penumpang nih Bang Uta.
1: Iya, penumpangnya banyak nih. Ayo lanjut.
4: Lagunya
2: belakang ikan tuh siapa tadi tuh, aku menggabung ya.
4: Selimut rindu ya dari Irfan Jona.
1: Selimut rindu dari Irfan Jona.
4: Ya.
1: Oke, salamnya buat siapa? Silakan.
4: Mau aja ya. Ada Bung Erwin ini dari Sampit.
1: Wah, oke.
4: Okay. Ya, Bung Erwin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Erwin.
3: Ini siapa-siapa penyiarnya nih?
1: Iya, salam kenal buat Bang Erwin. Di sini ada Uta.
3: Oh, ada Uta.
1: Iya.
3: Salamnya lah.
1: Iya.
3: Pertama-tama buat Mbak Uta. Mas Usa, inilah namanya Mas Usa gitu.
1: Uta, Uta.
3: Uta, Uta. Ya.
1: Betul.
3: Buat Uta. Buat siapa yang dulu gabung tadi, Mama Yuda, Mbak Sasa tadi. Buat yang sudah gabunglah semuanya aja. Semoga sehat selalu. Siapa yang di Tampang tuh, siapa namanya, lupa kita, teman kita juga itu dulu.
1: Wah, siapa nih? Lupa. Mungkin bisa dibantu nih clue-nya.
3: Yang ada di Terantang, kamu Terantang Sampit juga itu. Oh, lupa semuanya lah yang ada di Terantang Sampit juga, Mama Yuda tadi. Ya semuanya aja lah.
1: Oke.
3: Okay. Lagunya ngikut aja lah.
1: Waduh, pilih salah satu dulu yuk lagunya, mau lagu apa?
3: Nah, lagunya ngikut aja, ngikut Tony tadi aja.
1: Oke, siap.
3: Ada kita satu, Pak.
1: Apa tuh?
3: Kayak pulang kita pulang. Pengen dia Bang Jamar.
1: Iya?
4: Ada dari Kapuas itu.
1: Dari Kapuas.
5: Halo.
1: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Iya. Dengan Mbak siapa nih? Boleh salam kenal dulu.
5: Lintel.
1: Salam kenal Mbak, ini Uta. Ya, terima kasih sudah bergabung ya jauh-jauh dari Kapuas nih. Mungkin mau lagu apa dulu nih biar disiapkan? Lagu apa?
5: Ikut aja.
1: Oke, ikut aja. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
5: Bagian.
1: Oke.
3: Okay. Aja bilang.
1: Siap.
3: Bang Kamar.
1: Ya, sudah aja. Baik, terima kasih banyak buat Mbakku dan abang-abangku. Iya, sehat selalu ya buat semuanya. Dan terima kasih banyak nih buat Mbak Susi, Bang Karim, Bang Tony, Bang Erwin, dan Mbak siapa tadi? Ayo jadi lupakan yang dari Kapuas. Baik, dan sebelum kita putarkan, kita terima dulu ada Bang Lanis yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Melody Memory.
6: Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Iya, gimana kabarnya Bang Ganteng malam hari ini?
6: Kabarnya aman-aman aja, ini baru nonton acara hiburan band di sini ini, cuman udah pulang sih.
1: Oh, udah pulang. Ramai sekali nih kayaknya ya. Hiburan bandnya ya.
6: Ya cuman sebentar aja sih, soalnya kita mau besok kan ibadah ke gereja.
1: Iya, betul sekali, supaya tidak terlambat ya.
6: Betul banget.
1: Oke, abangku mau lagu apa nih malam minggunya biar ramai?
6: Kemarin semalam lagu saya diputar enggak ya? Semalam saya yang pelayaran tuh diputar enggak ya kira-kira ya?
1: Diputar tepat pukul 22:45 nih. Dan penutupnya ada di Bang Agau di jam 23:02.
6: Oh, gitu kan yang pelayaran tuh ya?
1: Mai pelayaran.
6: Ini apa? Saya mau request lagu dari ini. Dari Fadli Kupang, judulnya itu ini. Tubuhmu Bait Allah, ada enggak?
1: Tubuhmu Bait Allah.
6: Ah, terus bisa kirim linknya ya, bisa kan?
1: Sebentar. Iya, bisa dikirim linknya saja supaya tidak tersesat nih saya. Oke. Okay.
6: Kita tapi kan enggak apa-apa kan untuk lagu religi, enggak apa-apa kan?
1: Baik, silakan. Aman saja.
6: Karena biar adil kan, biasanya saya ada juga di RI Sambas tuh ada yang berkes juga lagu religi sebagian muslim. Jadi kita sama-sama saling menghormati, menghargai.
1: Betul,
6: kan?
1: Betul, tenang. Kita kan Bineka Tunggal Ika ya, saling menghargai. Betul. Saja, berdamai. Oke, okay. Salamnya mau buat siapa nih abangku?
6: Salamnya kita rangkul aja.
1: Oke, okay, siap.
6: Ini nanti lagunya urutan keberapa nih lagunya nanti ini?
1: Urutan keempat, karena tadi dua penumpangnya ikut yang Bang Tony, jadi urutan keempat.
6: Oh iya, soalnya kita juga nanti mau gabung di ini, RI Samba sama RI Sanggau juga acara Sapa Malam sama Ruang Rindu juga. Saya sama semua belum gabung nih. Kalau Palangkaraya dulu.
1: Oke, okay, siap.
6: Karena Palangkaraya ini Bung Ta seperti dekat, teman dekat gitu loh.
1: Wah, mantap sekali. Iya, kita dekat ya, Kalimantan jadi, Barat dan Kalimantan Tengah nempel. Iya,
6: kalau enggak gabung tuh rasanya rugi rasanya.
1: Gitu kan juga ramai.
6: Seperti teman sendiri, macam tetangga gitu loh. Itulah guna kita gabung. Kalau kemana-mana bisa gabung, bisa ini. Wah, misalnya teman-teman yang datang ke Kalimantan Barat ke Sambas, tanya aja rumah nama saya misalnya Lanius, saya berada di sini, kita jemput gitu kan.
1: Benar.
6: Oke. Siap, itu saja. Salamnya kita rangkul saja ya.
1: Baik.
6: Yuk, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih banyak ya buat Bang Lanius. Baik, langsung saja kita putarkan. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu time sinyal untuk pukul 22 waktu Indonesia Barat.
7: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Senjata tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas

Selain mampu menjaga bulunya tetap kering, bebek juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengapung di permukaan air tanpa kesulitan. Rahasianya terletak pada struktur bulunya yang tersusun sangat rapat dan saling mengunci. Di antara lapisan-lapisan bulu tersebut, terdapat kantong-kantong udara kecil yang terperangkap. Udara inilah yang memberikan daya apung tambahan, sehingga tubuh bebek dapat mengapung dengan stabil di atas air. Dengan kata lain, bulu bebek tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai alat bantu mengapung yang sangat efektif. Ketika ingin menyelam mencari makanan, bebek akan merapatkan bulunya ke sisi tubuh. Gerakan ini melepaskan sebagian udara yang sebelumnya terperangkap di antara bulu, sehingga tubuhnya menjadi lebih mudah tenggelam. Setelah selesai menyelam, bebek cukup mengibaskan tubuhnya agar udara kembali masuk ke sela-sela bulu dan daya apungnya kembali pulih. Menurut Profesor Jonathan Boreiko dari Virginia Technology, bulu bebek memiliki lubang-lubang mikro yang memungkinkan air bertekanan tinggi melewati lapisan tertentu saat menyelam. Namun, jumlah lapisan bulu yang dimiliki bebek dirancang sedemikian rupa sehingga air tidak mudah menembus hingga ke bagian dalam. Semakin banyak lapisan bulu, semakin besar pula tekanan yang dibutuhkan agar air dapat melewatinya. Kombinasi antara struktur bulu, udara yang terperangkap, dan lapisan minyak alami membuat bebek mampu mengapung, menyelam, lalu kembali ke permukaan tanpa kehilangan perlindungan dari air. Sebuah contoh bagaimana alam menciptakan solusi yang sederhana namun sangat efektif.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Ya, apa?
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar

0: Mengapa kita perlu mencegah anak-anak dari terlibat dalam judi online? Bahaya judi online bagi anak-anak dapat mengakibatkan ketergantungan. Anak-anak lebih rentan terhadap pengembangan kebiasaan buruk, termasuk kecanduan judi online yang dapat mengganggu kehidupan mereka secara keseluruhan. Kemudian kerugian finansial. Bermain judi online dapat menyebabkan kerugian uang yang signifikan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada keuangan mereka dan keluarga mereka. Akibat lainnya adalah gangguan psikologis, stres, kecemasan, dan depresi dapat terjadi karena tekanan dari hutang atau rasa bersalah akibat berjudi secara online. Langkah-langkah untuk mencegah anak dari judi online, pendidikan dan kesadaran. Ajari anak-anak tentang bahayanya judi online dan dampak negatifnya. Pantau aktivitas online, tetap terlibat dalam aktivitas online anak-anak untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam perjudian online. Berikan alternatif positif. Sediakan hobi dan kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari judi online, seperti olahraga, seni, atau klub sukarela. Mencegah anak-anak dari judi online adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan memberikan pendidikan yang tepat, pengawasan yang diperlukan, dan dukungan untuk alternatif positif, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh praktik yang merugikan ini. Mari kita jaga masa depan mereka dengan baik.
1: Anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Mendengar, terima kasih banyak telah bersama kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di siaran esok hari. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya kita di kesempatan pagi hari ini dalam Palangkaraya Pagi ya. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan tentunya baik-baik saja ya. Tetap sehat, semangat, dan tentunya yang Anda miliki sepanjang hari ini membuat segala rencana yang sudah Anda persiapkan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan selamat menikmati suasana pagi ya di hari ini, hari Minggu ya, pendengar, tanggal 9 Agustus 2026 ya. Dan saya Dewi Sri Tanjung, juga operator Robi, akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Walaupun ya memang kalau kita rasakan ya pendengar, cuaca di wilayah Kota Palangkaraya sendiri pagi ini belum begitu bersahabat ya, karena adanya kabut asap. Dan semoga doa dan harapan kita semua kondisi ini bisa berlalu dan tentunya tidak mengganggu aktivitas Anda ya. Dan harapan kita juga kualitas udara bisa segera kembali membaik ya. Ya, dan bagi Anda juga yang harus beraktivitas mungkin di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan senantiasa memperbanyak minum air putih ya. Ya, baik pendengar, mengawali kebersamaan kita pagi hari ini ya, kami hadirkan Mutiara Pagi dan nanti kami akan hadirkan juga ceramah agama Islam.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini ya, kita kembali berjumpa dalam ceramah agama Islam, dan mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pagi hari ini melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Ya, pendengar, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat-Nya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, pendengar, di kesempatan pagi hari ini kami menemani Anda ya, tentu dalam ceramah agama Islam, sebuah ruang untuk menambah ilmu dan juga insya Allah menenangkan hati ya. Dan dalam kesempatan pagi hari ini kami akan menghadirkan topik yaitu nafkah seorang perempuan ya. Ini tentu adalah sebuah pembahasan penting ya pendengar, yang menyentuh kehidupan ya, nafkah seorang perempuan yang tentunya juga selain menyentuh kehidupan keluarga, tentu ini juga mengambil tema peran perempuan dalam pandangan Islam. Dan untuk membahas selengkapnya ya pendengar terkait tema kita pagi hari ini, di studio Pro 1 telah hadir Ustazah Heldayani SHI. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih Ustazah sudah hadir di studio pagi hari ini ya. Dan nanti insya Allah ya pendengar, Ustazah Heldayani akan menyampaikan ilmu dan tentunya juga nasihat yang penuh hikmah serta bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Semoga apa yang disampaikan Ustazah Heldayani pagi ini dapat menambah pemahaman, menguatkan iman, dan tentu saja menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ustazah, silahkan, bagaimana penjelasan terkait dengan tema kita yaitu nafkah seorang perempuan, Ustazah?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nafkah seorang perempuan. Nah, ini kaitannya dengan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan seorang perempuan. Ketika ia kecil, nafkah diberikan oleh ayahnya sebagai penanggung jawab hingga ia menikah. Dan setelah ia menikah, nafkah diberikan oleh suaminya sebagai penanggung jawab atas keluarganya. Nafkah itu adalah kewajiban bagi kaum laki-laki. Tidak ada kewajiban memberi nafkah bagi perempuan siapapun dia, walaupun ia termasuk kaya atau mampu secara finansial. Nah, mengapa Allah memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya? Karena orang tuanya lah yang dengan susah payah melahirkan, membesarkan, memberi makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, serta memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak, pada kedua orang tua. Kemudian di dalam Quran surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur anishkurli waliwaidaika ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, kepada ibu bapakmu, dan hanya kepadakulah kamu kembali. Nah, kemudian di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 juga disebutkan yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling utama?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Salat pada waktunya." Nah, kemudian ia bertanya lagi, "Lalu apa ya Rasulullah?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua." "Lalu apa lagi ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Jihad di jalan Allah." Nah, kemudian di dalam hadis riwayat An-Nasa'i juga disebutkan dari Muawiyah bin Jahimah As-Salami bahwa dia pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad kepadamu. Aku ingin berjihad bersamamu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu mempunyai seorang ibu?" Ia menjawab, "Ya, betul ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Berbaktilah kepadanya karena sesungguhnya surga berada di bawah telapak kakinya." Nah, dalil-dalil di atas, baik ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menyebutkan bahwa seorang anak itu wajib berbakti kepada kedua orang tuanya karena orang tuanya sudah melahirkan, membesarkan, kemudian memberi pendidikan yang baik, memberi makanan yang baik, pakaian, tempat tinggal, dan bimbingan serta contoh yang baik untuk anak istri dan keluarganya. Nah, maka dari itu Allah memerintahkan untuk seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya yang telah mengandungnya. Kemudian kenapa Allah memerintahkan seorang istri itu untuk taat kepada suaminya? Nah, itu dikarenakan suaminya lah yang bertanggung jawab atas nafkah istrinya. Nah, ia bertanggung jawab atas nafkah keluarganya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Dan karena mereka, laki-laki itu telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kepemimpinan seorang laki-laki itu tidak berdiri sendiri tanpa tanggung jawab. Jadi hak memimpin itu lahir dari kewajiban menafkahi. Nah, apa saja yang termasuk nafkah? Nafkah dalam Islam itu bukan hanya sekedar makanan ya, tetapi juga yaitu makanan yang layak, yang baik, yang halal, pakaian yang sesuai kepantasan, tempat tinggal yang aman, perlindungan, bimbingan, perhatian, kasih sayang. Nah, itu semua juga termasuk nafkah, tetapi sesuai kemampuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, dan seseorang itu tidak dibebani melainkan sesuai kadar kemampuannya. Artinya memberi nafkah kepada istri, anak dan keluarganya itu disesuaikan dengan kemampuan. Artinya tidak harus memenuhi nafkah keluarga itu harus full ya, tetapi disesuaikan dengan kemampuannya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami yang wajib ditunaikan suaminya? Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beri makan istrimu apabila engkau makan, engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul, jangan menjelekkannya, jangan mendiamkannya. Nah, seperti itu kata Rasulullah. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hak mereka yaitu istri-istri atas kalian suami adalah agar kalian memberi rizki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Nah, jadi Rasulullah menyebutkan bahwa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, terutama istrinya. Dan kata Rasulullah, akulah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Nah, hadis riwayat Tirmizi. Nah, kemudian di dalam surah Quran surah An-Nisa ayat 34 juga disebutkan, fasholihatu qanitatu hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Artinya sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Nah, kemudian di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah juga menyebutkan, iza sholat al-mar'atu hamsaha wa somat syahraha wa hafizat farajaha wa ata'at zawjaha ila lahat khulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'. Kata Rasulullah, jika seorang perempuan menunaikan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia mau, yang dia kehendaki. Nah, jadi dari penjelasan berbagai dalil di atas itu bisa disimpulkan ya, bahwa perempuan seumur hidupnya itu dinafkahi. Nah, bukan menafkahi diri sendiri, apalagi menafkahi orang lain. Nah, termasuk suami dan anak. Karena dalam Islam perempuan itu tidak dibebani nafkah, meskipun ia termasuk orang yang kaya atau mampu secara finansial. Hartanya adalah miliknya sepenuhnya. Ia boleh membantu suaminya dalam memenuhi nafkah, tetapi itu tidak wajib. Nah, anak perempuan itu dia dinafkahi oleh ayahnya sampai ia menikah. Kalau tidak ada ayah, maka kewajiban menafkahi itu jatuh kepada kakeknya, ayah dari ayahnya. Nah, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian pamannya, yaitu saudara laki-laki dari ayahnya. Nah, seorang istri itu dinafkahi oleh suaminya, dan apabila suaminya tidak bisa memberikan nafkahnya, maka kewajiban menafkahi adalah tanggung jawab orang tua si suami, ya, karena seorang anak laki-laki adalah tanggung jawab orang tuanya. Nah, bagaimana kalau seorang perempuan itu berstatus janda, tidak bersuami, baik itu janda cerai hidup maupun cerai mati, ya. Nah, maka nafkahnya dikembalikan kepada ayahnya, ya, seperti itu. Nah, kecuali anak si janda ini tersebut, maka si anak ini nafkahnya menjadi tanggung jawab keluarga suami, seperti itu, ya. Nah, nafkah itu hak, ya, bukan pemberian. Nah, dalam Islam nafkah itu bukan hanya kebaikan suami, ya, melainkan kewajiban yang memang Allah tetapkan, memang Allah wajibkan. Nah, karena perempuan itu sudah kodratnya hamil, ya kan, melahirkan, menyusui, sampai menyapihnya selama 2 tahun. Nah, maka sangat tidak adil kalau perempuan diharuskan bekerja lagi untuk menafkahi dirinya sendiri, ya. Nah, lalu bagaimana dengan perempuan yang tidak dinafkahi suami atau ayahnya, ya, disebabkan misalnya suami tidak bekerja atau bangkrut atau dalam keadaan miskin, tidak mampu. Nah, maka seorang perempuan tadi boleh ia menafkahi dirinya sendiri kalau ia memiliki kemampuan untuk menafkahi, ya. Nah, mencari nafkah itu bagi perempuan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hal yang aneh, ya, bukan hal yang tabu, meskipun bukan sesuatu yang apa, ya, mainstream atau harus, ya. Nah, ada kisah di dalam hadis Nabi, disebutkan bahwa pada waktu itu Zainab, seorang perempuan yang bernama Zainab, istri dari Abdullah radhiyallahu anhu, dia pernah berada di masjid, kemudian dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat. Nasihatnya itu berbunyi, bersedekahlah walaupun dengan perhiasan yang kamu pakai, kata Rasulullah seperti itu. Nah, sedangkan Zainab itu sendiri, dia justru memberikan nafkah kepada suaminya Abdullah, ya, dan kepada anak-anaknya, dan juga kepada anak-anak yatim yang diasuhnya. Nah, kemudian ia ingin bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia menceritakan kisahnya tersebut kepada sahabat Rasul yang bernama Bilal. Nah, kemudian Bilal ini mengisahkan atau menceritakannya kembali kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang menanyakan itu? Nah, kemudian Bilal menjawab, Zainab. Zainab yang mana? Zainab istrinya Abdullah. Nah, akhirnya Nabi berkata, ya, artinya boleh, ya, ia memperoleh 2 pahala dengan sebab kebaikannya itu. Yang pertama adalah pahala kekerabatan, dan yang kedua adalah pahala sedekah. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian sekarang ini banyak, ya, laki-laki yang sudah bergelar suami namun belum menjadi suami seutuhnya, ya, menganggap nafkah istri itu seperti beban. Nah, ya, misalnya seperti yang lagi viral ini, ya, Mbak Dewi. Nah, katanya dia nggak bisa memberikan semuanya untuk istrinya ya. Jadi harus 50-50 mungkin ya. Nah, kalau mau sesuatu istri harus mengusahakannya sendiri, ya kan? Seperti itu ya. Pernyataan yang lagi viral itu artinya seorang istri kalau dia pengen sesuatu tidak semuanya harus diminta dari suaminya. Nah, si suami ini bermaksud si istri ini juga bekerja kemudian punya penghasilan sehingga kalau dia pengen sesuatu dia bisa mendapatkannya dari penghasilannya itu sendiri. Seperti itu ya. Nah jadi suami dia mampu secara finansial namun pelit ya memberikannya kepada istrinya perhitungan misalnya ya. Nah, padahal istri adalah tanggung jawab suami. Nah, apalagi ia merasa istrinya itu sudah bekerja dan punya penghasilan sendiri. Jadi menurut dia tidak perlu diberi nafkah, ya kan? Nah, suami yang seperti ini sangat-sangat tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang tegas nih bagi suami yang mengabaikan nafkah, apalagi mentelantarkan nafkah ya, walaupun istrinya itu ridho. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Rasulullah, cukuplah seseorang itu berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Siapa orang yang menjadi tanggungannya? Yaitu istri dan anak-anaknya, ya kan? Nah, ada kisah juga nih di zaman Rasulullah bahwa Hindun binti Utbah pernah datang kepada Rasulullah, kemudian dia mengadu, wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu suaminya ya adalah lelaki yang pelit, suami yang pelit. Ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan juga kepada anak-anakku. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, ambillah secukupnya untukmu dan anakmu juga dengan cara yang baik. Nah, di sini Rasulullah membolehkan seorang istri mengambil harta suaminya atau uang suaminya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan juga anaknya ya. Itu dalam tanda kutip suami yang memang perhitungan tadi ya, pelit misalnya ya kan. Sedangkan dia mampu secara finansial, berharta maksudnya ya, tapi menafkahi seorang istri itu hitung-hitungan. Nah, maka kata Rasulullah, boleh seorang istri itu mengambil uang, kalau sekarang uang ya, dari harta suaminya itu untuk kebutuhannya dan juga anak-anaknya, tetapi secukupnya, tidak boleh berlebihan ya. Mentang-mentang Rasulullah membolehkan ya, mau diambil semuanya misalnya ya. Tidak seperti itu ya, karena
3: walaupun diam-diam tidak apa-apa ya Ustazah ya.
2: Betul, asalkan ya itu tadi, karena memang suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuk dia, ya kan, seperti itu. Nah, Islam ini berdiri di sisi wanita yang dizalimi ya, bahkan ketika pelakunya adalah suaminya sendiri, ya kan. Nah, menahan nafkah itu bukan sekedar pelit ya, tetapi dosa yang tercatat. Nah, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Nah, kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin nanti akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawabannya. Ya, seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia pasti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Seorang istri juga adalah pemimpin di dalam rumah tangganya, ya kan? Nah, istri yang tidak taat, dia juga akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti, seperti itu ya. Nah, oleh karenanya seorang laki-laki yang dia hendak menikah, hendaknya dia punya kemampuan lahir dan batin, ya, paham agama, paham kewajiban, paham tanggung jawab, ya. Nah, jangan menikah misalnya hanya untuk memenuhi syahwat saja, ya, asal halal saja, asal sah saja misalnya, ya, agar dapat teman hidup misalnya, agar ada yang melayani, agar ada yang mengurus, ya. Nah, macam-macam tujuannya. Nah, tetapi lupa bahwa tujuan menikah yang sebenarnya itu yaitu menyempurnakan separuh agama dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nafkah untuk istri dan keluarga itu adalah kewajiban, ya. Nah, itu penting karena nafkah itu lebih penting dari kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, nafkah itu bernilai sedekah, ya. Nah, Islam tidak menjadikan nafkah itu sebagai beban, tetapi sebagai ibadah kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu gunakan untuk membebaskan seorang budak, satu dinar lagi yang kamu berikan kepada orang miskin, tetapi yang lebih besar pahalanya adalah satu dinar yang kamu belanjakan untuk memenuhi kebutuhan keluargamu, yang kamu impakan untuk istri dan anak-anakmu, seperti itu. Nah, jadi kita di dalam keluarga itu harus paham kewajiban, paham tanggung jawab, dan paham dengan peran masing-masing, ya. Suami perannya seperti ini, istri perannya seperti ini, ya kan. Nah, jadi kewajiban nafkah ini walaupun di dalam rumah tangga misalnya dia tidak memenuhi kewajibannya, tidak memberikan nafkahnya kepada istri dan anaknya, walaupun istrinya mampu secara finansial misalnya, ya kan, tidak apa-apa, tidak diberi nafkah, tapi itu tidak menggugurkan kewajiban suami dalam memberikan nafkahnya, tetap sampai sampai selamanya, ya kan, selama dia masih berumah tangga dengan istrinya. Seperti itu.
3: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami juga membuka ruang bagi Anda yang ingin bergabung, ya. Kami coba sapa dulu. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
4: Dengan Julak Mihau di Kapuas.
3: Okay. Julak Mihau di Kapuas, ada pertanyaan untuk Ustazah pagi ini, Julak?
4: Ini begini Ustazah lah. Ujar Pian tadi kan memberi nafkah itu kan semua kewajiban laki-laki. Betul. Dan perempuan tidak memberikan nafkah kepada suaminya. Iya. Yeah. Ulun punya teman Ustazah. Jadi yang bekerja itu Ustazah istrinya bekerja di kantor. Suaminya sampai sekarang ini sudah punya cucu. Tidak bekerja sama sekali. Jadi pekerjaan suaminya itu sebagai kayak pembantu rumah tangga gitu, nang Ustazah. Jadi kalau pagi-pagi itu Ustazah lah, orang di kompleknya itu yang laki-lakinya pergi ke kantor, suaminya ini pergi ke pasar membawa bakul gitu Ustazah.
2: Belanja, ya, untuk keperluan rumah tangga.
4: Jadi penderitaan suaminya ini kelihatannya berat sekali gitu Ustazah. Sampai-sampai kalau saya ajak senyum aja tidak bisa Ustazah. Nah, jadi kayak apa seperti ini Bu Ustazah? Apakah suami yang seperti ini masih dituntut? Karena ulun pernah membaca hadis Nabi. Ujar Nabi kalau laki-laki itu hidupnya tergantung dengan seorang perempuan. Maka ujar Nabi laki-laki itu tidak akan bahagia seumur hidupnya. Bagaimana seperti ini, Bu Ustazah? Tolong penjelasan pian.
3: Terima kasih, Julakmi.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditanggapi nih, Ustazah.
2: Baik.
3: Senyum aja susah, Ustazah.
2: Jadi ini kasusnya terbalik ya. Yang mencari nafkah itu, yang bekerja adalah istri, sedangkan suami mengurus rumah tangga. Seperti itu dari cerita
3: perannya dibalik,
2: penanya Ustazah tadi ya, perannya Julak terbalik. Mihau. Nah, iya, di situ kita sudah bisa membaca nih, bisa melihat bagaimana peran seorang istri itu dalam rumah tangga. Bayangkan kadang suami ini jarang peduli ya, bagaimana lelahnya seorang perempuan, capeknya seorang istri di rumah tangganya, urusan tetek bengek, dapur, sumur, kasur, anak lagi ya kan. Nah, sekarang si yang bertanya tadi, suaminya yang seperti itu ya. Jadi setiap pagi ke pasar ya kan, membeli keperluan rumah tangga, sampai-sampai senyum aja nggak bisa. Bayangkan pekerjaan itu dilakukan oleh seorang istri ya, hampir seluruh istri seperti itu ya. Jangankan mau senyum, tapi seorang istri karena dia merasa harus taat kepada suaminya, dan memang tugasnya perempuan itu di rumah ya kan, mengurus rumah tangga, mengurus anak. Jadi kalau perempuan mungkin biasa aja seperti itu ya, masih bisa senyum padahal ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwa laki-laki atau suami yang tidak bekerja itu kan banyak sebabnya ya. Siapa tahu dia tidak bekerja karena memang tidak ada pekerjaan yang bisa dia kerjakan ya kan, yang bisa menghasilkan uang ya. Atau karena diberhentikan misalnya di PHK ya kan, atau uzur karena sudah tua atau sakit dan lain sebagainya ya. Nah, seorang istri apabila dia ridho dalam keadaan suaminya yang seperti itu, kemudian suaminya bekerja mencari
3: nafkah
2: penghasilan itu untuk suami dan keluarganya, dan suami mengizinkan, itu boleh. Bahkan kata Rasulullah, ia mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala silaturahmi, pahala kekerabatan, dan yang kedua adalah pahala sedekah ya. Tapi walaupun begitu, itu tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberi nafkah ya, selama ia masih mampu, masih bisa mengusahakan, suami ya tetap harus seperti itu ya. Jangan, maksudnya jangan berlarut-larut mentang-mentang suaminya sudah istrinya sudah bekerja, punya penghasilan, bisa mencukupi kebutuhan keluarga, lalu suami malas-malasan akhirnya ya kan. Sudah ada istri juga yang sudah memenuhi kebutuhan keluarga, semua sudah tercukupi oleh istri misalnya kan, ya enggak apa-apa suaminya tidak bekerja misalnya kan, tidak berusaha, tidak boleh seperti itu ya. Suami juga harus tetap mengusahakan ya kan, bagaimana supaya ia bisa punya pekerjaan, punya penghasilan, agar dia bisa menafkahi anak dan istrinya. Seperti itu ya.
3: Mungkin boleh kita sapa dulu penelpon ya, Ustazah.
2: Baik.
3: Oke. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Di mana?
5: Dengan Mama Yuda.
3: Oh, Mama Yuda. Mama Yuda di Sampit, ada pertanyaan, silakan. Singkat saja, Mama Yuda.
5: Ya, buat Mbak Kak Dewi sama Pak Anu Ustazah ada pertanyaan sedikit.
2: Baik.
5: Pertanyaannya begini, bagaimana kalau istri yang enggak dengan suami temesan yang enggak peduli, enggak melayani, melupakan kewajibannya, apakah itu masih wajib dinafkahi? Atau bagaimana? Itu aja Ustazah dan Kak Dewi.
3: Oke, baik.
5: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik.
3: Nah, iya Ustazah.
2: Baik. Jadi

0: Baik ya, jadi pekerjaan-pekerjaan istri ini di dalam rumah tangganya itu untuk berkhidmat kepada suaminya, taat kepada suaminya. Nah, itu dibalas dengan nafkah dari suaminya, seperti itu. Jadi kewajiban nafkah itu karena memang si istri sudah menyerahkan lahir batinnya kepada suaminya, maka timbullah hak istri untuk diberi nafkah, ya. Nah, bagaimana kalau istrinya itu membangkang, misalnya tidak taat, ya, kepada suaminya? Nah, di dalam Islam itu disebut dengan istri yang nusyus, ya, yang tidak taat kepada suaminya, patuh, ya, padahal istrinya. Suaminya sudah memenuhi kewajibannya, termasuk memberi nafkah. Nah, istri seperti ini suami wajib membimbing, nah, ya, wajib menasehati, menegur, ya kan? Nah, karena segala nafkah dan kebutuhan istri itu adalah tanggungan suami, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi suami wajib untuk meluruskan istrinya, ya, membimbing, menasehati. Kata Nabi, boleh suami memisahkan tidur istrinya yang tidak taat tadi, ya. Nah, boleh juga dipukul, tetapi memukul dalam artian mendidik, tidak menyakiti, ya. Nah, nah, kalau istrinya ini membangkangnya parah misalnya, ya kan, tidak benar-benar taat kepada suaminya, nah, maka suaminya boleh memutus nafkah untuk istrinya itu, ya.
1: Maksudnya berarti talak dia begitu ya, Ustazah?
0: Tidak memberi nafkah, oh, ya kan, dikarenakan nafkah istrinya nusus, ya, seperti itu. Nah, tetapi di dalam Islam kewajiban suami itu tetap berjalan, tetap wajib untuk nafkah itu, ya, walaupun istrinya itu sudah dicerai, ditalak, ya. Nah, jadi talak itu, nafkah itu bermacam-macam, Mbak Dewi. Nah, jadi ada yang namanya nafkah madiyah, ya, nafkah yang terhutang, maksudnya, ya, suami ketika di dalam rumah tangganya, selama berumah tangga dengan istrinya, dia tidak tidak sepenuhnya memberi nafkah, nafkah semuanya dijamin oleh istrinya, kemudian dia bercerai, istri boleh menganggap itu sebagai hutangnya, ya kan, nafkah terdahulu maksudnya. Nah, kemudian ada juga nafkah yang nafkah mut'ah maksudnya. Nah, nafkah nafkah sementara. Misalnya suami mencerai istrinya, tetapi karena setelah dicerai istrinya tidak ada yang menafkahi, boleh suaminya masih memberi nafkah, ya. Nah, apalagi terhadap anak-anaknya, walaupun dia sudah bercerai dengan istrinya, anak-anaknya tetap wajib suaminya memberi nafkah kepada anaknya tersebut, seperti itu.
1: Oke. Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya. Dan terima kasih juga untuk Julak Mihau di Kapuas dan Mama Yuda juga di Sampit. Semoga apa yang tadi disampaikan Ustazah Hildayani yang kita dengarkan pagi hari ini mudah-mudahan tentunya membawa keberkahan dan manfaat, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan demikian tadi pendengar, ya, kami cukupkan sampai di sini dulu ceramah agama Islam dengan topik nafkah seorang perempuan. Dan terima kasih juga Ustazah Hildayani, insya Allah nanti kita berjumpa kembali, ya, Ustazah. Baik, pendengar, kami akhiri sampai di sini ceramah agama Islam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan kita nantikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat saatnya kami sampaikan buletin sepekan.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan buletin sepekan hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Berbagai informasi telah kami siapkan untuk Anda di antaranya.
1: Awal titiknya tuh berembet ke sana dulu baru ke sini lagi.
2: Kalau matinya sih ada beberapa yang mati, memang ada 5 batang kah kemarin yang mati, tapi saya pikir bukan karena asap, itu murni dehidrasi aja.
0: Inilah buletin sepekan selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jalan Hiu Putih, Kota Palangkaraya mengakibatkan satu unit bangunan sarang burung walet terbakar hebat. Berikut selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Awal titiknya tuh berembet ke sana dulu. Baru kesini lagi.
3: Sebuah bangunan sarang burung walet setinggi sekitar 8 meter di Jalan Golden Hill atau Jalan Hiu Putih 21AA, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya terbakar hebat. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Henrikus Satria Budi, saat di lokasi kejadian membenarkan peristiwa tersebut. Henrikus Budi juga mengakui bahwa diduga asal api dari kebakaran lahan yang terjadi beberapa hari sebelumnya, kemudian kembali menyala dan merembet ke bangunan sarang burung walet tersebut.
4: Ada di Jalan Hiu Putih, Jalan Golden Hill. Ini memang kalau kita melihat kondisi dari kebakaran karhutla atau 68 merambah ke gedung ya,
0: gedung walet.
4: Ini kondisinya memang api bisa menyebar melalui angin, sehingga anak-anak teman-teman pada saat menangani karhutla tahu-tahu dikejutkan ada bangunan yang terbakar. Setelah kita cross-check, ternyata memang api itu lemparan dari angin. Bahkan sebenarnya dari area yang terbakar itu dengan jarak bangunan walet yang terbakar itu masih ada dua rumah di sandingnya. Dua rumah ini nggak apa-apa, yang terbakar malah bangunan waletnya. Karena mungkin ketinggiannya ya, mungkin itu.
3: Sementara itu, warga sekitar bernama Hari menyebut pada Senin 3 Agustus lalu sempat melihat aktivitas pembakaran tumpukan kayu di sekitar lokasi. Namun tidak diawasi oleh pemilik lahan sehingga menjadi kebakaran lahan. Memasuki Selasa pagi, api kembali menyala dan merembet ke pepohonan sekitar bangunan walet. Daun yang terbakar serta angin yang membawa jilatan api mengenai bangunan dan akhirnya membakar bangunan berukuran 8 x 12 meter itu. Kerugian akibat kejadian ini sekitar 300 juta rupiah.
1: Kalau titiknya aku belum tahu. Sebenarnya kan yang punya yang tahu ini. Titiknya dari mana. Cuman kan kalau dilihat dari sana awal titiknya tuh berembet ke sana dulu baru ke sini lagi. Gak bisa berkata-kata.
5: Gak bisa berkata-kata.
1: Memang udah musibah, memang kayak gini lah.
3: Berdasarkan data terakhir dari BPBD Kota Palangkaraya, jumlah kebakaran hutan dan lahan sampai tanggal 4 Agustus sebanyak 146 kali. Terbanyak di wilayah Kecamatan Jekan Raya 93 kali, Kecamatan Sembangau sebanyak 32 kali, Pahandut 16 kali, dan Bukit Batu 5 kali, serta Kecamatan Rakumpit masih nihil kejadian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Musim kemarau yang melanda Kalimantan Tengah mulai berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan. Selain meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, kondisi ini juga menyebabkan penurunan produktivitas tanaman akibat berkurangnya pasokan air. Berikut selengkapnya Kakak Henry melaporkan.
2: Kalau matinya sih ada beberapa yang mati, memang ada 5 batang kah kemarin yang mati, tapi saya pikir bukan karena asap, itu murni dehidrasi aja.
6: Musim kemarau yang disertai kabut asap mulai memberikan dampak terhadap sektor perkebunan dan pertanian di Kalimantan Tengah. Selain meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, kondisi ini juga berpotensi menurunkan produktivitas tanaman akibat minimnya ketersediaan air. Analisis kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Domingos Neves, memastikan regulasi yang berlaku tidak memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar. Hingga saat ini belum ada laporan kebakaran di area perusahaan perkebunan. Meski demikian, perusahaan tetap dilibatkan dalam patroli dan pemadaman kebakaran di lahan masyarakat. Pemerintah juga menghimbau kepada para pelaku usaha dan pekebun untuk meningkatkan kesiapsiagaan, menjaga sumber cadangan air, serta melakukan patroli rutin selama musim kemarau.
7: Untuk perkebunan, pertama regulasinya itu tidak menekankan pembukaan lahan dengan cara membakar. Artinya pembukaan lahan untuk perkebunan itu pembukaan lahan tanpa bakar. Yang kedua, untuk secara keseluruhan di Kalteng, saat ini laporan dari perusahaan-perusahaan untuk areal mereka belum terjadi kebakaran. Tapi mereka berpartisipasi untuk melakukan pemadaman atau patroli kepada lahan-lahan masyarakat yang ada di sekitar, baik yang sudah kejadian maupun yang belum.
6: Di sisi lain, musim kemarau juga dirasakan langsung oleh salah satu petani cabai, Hadi Hidayat. Menurutnya, berkurangnya pasokan air memaksa para petani meningkatkan frekuensi penyiraman tanaman. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi membengkak, sementara hasil penjualan belum mampu menutupi ketambahan pengeluaran yang harus dikeluarkan.
2: Yang jelas ya kekurangan air, ada yang mati lah. Kalaupun disiram pun kan harga produksinya dengan harga jualnya sudah tidak imbang.
6: Betul.
2: Artinya kalau tidak mau mati, banyak menyiram. Kalau nyiram 3x1 kan, kita bayar listriknya yang benda agak banyak, akhirnya tidak sesuai dengan harga jual.
6: Pemerintah berharap seluruh pelaku usaha perkebunan maupun masyarakat tetap mematuhi larangan membuka lahan dengan cara membakar serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Sementara para petani berharap adanya dukungan nyata untuk mengurangi beban biaya produksi agar mampu mempertahankan hasil panen di tengah cuaca yang semakin ekstrim. Kakak Henry melaporkan.
0: Kawasan tanah gambut di Kalimantan Tengah menjadi habitat bagi kehidupan satwa endemik yang perlu dijaga. Perusakan dan pembakaran hutan diharapkan dapat ditekan, jika tidak maka akan beresiko meningkatkan pemanasan global. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Efeknya itu akan meningkatkan resiko terjadinya pemanasan iklim global. Nah, salah satunya itu.
9: Kekayaan alam Indonesia yang melimpah merupakan warisan berharga yang harus terus dijaga untuk generasi mendatang. Salah satu aset penting tersebut adalah kawasan konservasi tanah gambut di Kalimantan Tengah yang memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Koordinator Kerjasama dan Humas Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni mengatakan, kawasan gambut yang cukup luas di Kalimantan Tengah mampu menyimpan cadangan karbon sekaligus menjadi habitat bagi berbagai satwa endemik. Ia mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian kawasan gambut agar keberadaan satwa liar tetap terpelihara dan terhindar dari ancaman kepunahan.
10: Tapi itu tadi, karena tetap walaupun cuma 3%, tapi dia bisa menyimpan 30% cadangan karbon. Jadi bayangin aja 30% dari dunia, besaran di dunia itu ada di Indonesia, di Sebangau. Dan itu ya harus penting banget dijaga gitu ya, untuk tadi ketahanan iklim, yeah. Cadangan air buat Kalimantan, terus rumah bagi habitat terbesar orangutan di dunia kalau kita boleh bilang ya kan.
9: Lebih lanjut, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Palangkaraya, Balai Taman Nasional Sebangau Lisna Yulianti mengatakan, kawasan gambut yang rusak akibat pembakaran dapat melepaskan karbon yang selama ini tersimpan di dalam tanah. Pihaknya berharap aksi penebangan dan pembakaran hutan di kawasan gambut dapat ditekan untuk mencegah perubahan iklim yang semakin parah.
10: Nah, cadangan karbon ini kan kita tahu ya bahwa karbon itu salah satu gas rumah kaca. Jadi ketika gas rumah kaca ini, jadi ketika gambutnya ini rusak baik oleh kebakaran, otomatis kan karbon yang tersimpan dalam bahan organik ini dia akan lepas ke udara. Ketika dia lepas ke udara, dia merupakan salah satu gas rumah kaca, efeknya itu akan meningkatkan resiko terjadinya pemanasan iklim global. Nah, salah satunya itu.
9: Pelestarian kawasan gambut menjadi tanggung jawab bersama karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah, tetapi juga dunia. Dengan menjaga gambut tetap lestari, cadangan karbon, sumber air, serta keanekaragaman hayati dapat terus terpelihara sebagai penyangga kehidupan dan iklim bumi. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
11: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan 2 tahun 2026 tumbuh positif dengan penyumbang terbesar di sektor pertanian dan perkebunan. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Sektor pertama adalah pertanian.
13: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, perekonomian Kalimantan Tengah triwulan 2 2026 terhadap triwulan 2 2025 tumbuh sebesar 3,53% secara tahunan. Jika dilihat secara kituki, mengalami peningkatan sebesar 2,25%. Perekonomian Kalimantan Tengah berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku ADHB triwulan 2 2026 mencapai Rp24,7 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan ADHK 2010 mencapai Rp31,5 triliun. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi pertumbuhan ekonomi awal bulan Agustus. Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan 2 2026 didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 23,53%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 17,16%, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,68%.
12: Sektor pertama adalah pertanian. Dengan kontribusinya atau share-nya terhadap perekonomian di Kalimantan Tengah sebesar 23,53%. Ini paling besar share-nya. Artinya kita digerakkan perekonomian kita di sektor-sektor perkebunan. Ini masuk kelompok pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kemudian industri pengolahan dengan share terbesar 17,16%. Ini sektor kedua yang memberikan kontribusi terbesar untuk bergeraknya perekonomian di Kalimantan Tengah.
13: Sementara itu, Forum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah menyambut positif capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan 2 2026. Pimpinan Wilayah Forum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Irwin Budiana mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Menurutnya, Bulog berkomitmen mendukung petani melalui penyerapan gabah dan beras hasil panen dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog mencatat hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penyerapan gabah di Kalimantan Tengah telah mencapai 17.793 ton gabah atau setara 9.161 ton beras, sekitar 58% dari target pengadaan. Selain itu, Bulog terus menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di masyarakat.
14: Beras, kalau dibandingkan dengan kebutuhan penyaluran Bulog ya sesuai penugasan dari Badan Pangan Nasional, yang pertama untuk penyaluran SPHP, kita secara target menyisakan kurang lebih hanya 4.500 ton lagi ya. Lalu untuk berikutnya juga dalam rangka antisipasi tadi inflasi, kita juga akan ada penugasan penyaluran bantuan pangan Presiden untuk 3 bulan ke depan. Dan 1 bulannya itu kurang lebih 2.000 ton, jadi kalau dikalikan 3 bulan itu ada 6.000 ton ya. Tadi kebutuhan SPHP 3-4.000 ton lagi, 10.000 ton berarti kita harus menyalurkan sehingga sisa stok beras sampai dengan akhir tahun di Kalteng itu yang dikelola oleh Bulog sebanyak 5.000 ton.
13: Erwin menambahkan sinergi antara pemerintah daerah, petani, dan Bulog menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya semakin baik produktivitas pertanian dan penyerapan hasil panen, maka dampaknya akan semakin besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemadaman listrik yang berulang dalam beberapa waktu terakhir di Kota Palangkaraya berdampak pada meningkatnya permintaan servis genset di sejumlah bengkel. Kondisi ini terjadi karena masyarakat membutuhkan sumber listrik cadangan agar aktivitas rumah tangga, perkantoran hingga usaha tetap berjalan selama aliran listrik padam. Berikut Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
15: Nah, kebetulan musim mati lampu ini memang ada signifikan untuk
16: Seringnya pemadaman listrik yang terjadi di Kota Palangkaraya dalam beberapa waktu terakhir mendorong masyarakat mencari solusi agar aktivitas tetap berjalan. Salah satunya dengan kembali menggunakan genset yang sebelumnya lama tidak dipakai. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan servis genset di sejumlah bengkel. Pemilik bengkel teknik tunggal, Rizky, mengatakan dalam beberapa waktu terakhir permintaan servis genset mengalami peningkatan sekitar 2 25%. Menurutnya, genset yang paling banyak diperbaiki merupakan genset rumah tangga berkapasitas 1.500 hingga 5.000 watt. Pelanggannya pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, instansi pemerintah, hingga perusahaan.
15: Nyervis atau memperbaiki genset yang sudah lama nggak kepake. Nah, kebetulan musim mati lampu ini memang ada signifikan untuk peningkatan tentang genset-genset yang sudah lama nggak kepake.
16: Di sisi lain, masyarakat menilai keberadaan genset memang dapat membantu saat terjadi pemadaman listrik. Namun, penggunaan genset juga membutuhkan biaya tambahan sehingga hanya dijadikan sebagai solusi sementara. Menurut salah seorang warga, Titin, genset hanya berfungsi sebagai cadangan ketika listrik padam. Ia berharap pasokan listrik segera kembali normal karena aktivitas sehari-hari, termasuk kebutuhan air di rumah, sangat bergantung pada aliran listrik.
17: Pertama, perlu genset untuk kalian sekarang, hanya saja memerlukan biaya lebih, dan genset sendiri ada hanya untuk cadangan. Lalu yang diharapkan untuk listrik sekarang, semoga cepat kembali seperti semula, lancar, normal seperti semula, agar kami mendapatkan hak kami yang sudah membayar listrik.
16: Baik pelaku usaha maupun masyarakat berharap kondisi pasokan listrik dapat kembali stabil, sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan normal tanpa harus bergantung pada genset sebagai sumber listrik cadangan. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng media pemerintah dalam rangka mensukseskan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
18: Dalam rangka HUT RI ke-81 tentunya kita akan melakukan koordinasi yaitu dengan Biro Adpim terkait bagaimana teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya.
19: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Diskominfo Santik Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi publikasi dan dokumentasi dalam rangka mendukung peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Panitia Seksi Humas dan Dokumentasi Diskominfo Santik Kalimantan Tengah Perawati mengatakan rapat tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh unsur yang terlibat agar pelaksanaan publikasi dan dokumentasi berjalan optimal selama rangkaian kegiatan berlangsung. Selain itu, Diskominfo juga akan melakukan peliputan terhadap seluruh rangkaian kegiatan HUT RI mulai dari Anjang Sana, Ziarah dan Tabur Bunga, Huma Betang Naik, hingga berbagai agenda lainnya. Untuk mendukung penyebarluasan informasi, Diskominfo Santik juga menyiapkan desain publikasi serta menyusun surat edaran terkait pemasangan spanduk, penayangan konten di media sosial dan videotron.
18: Teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya, dan juga menyiapkan ID card. Jadwal kita juga akan berkoordinasi dengan Kesbang terkait pengukuhan paskibraka, yang tentunya ada beberapa jadwal juga terkait lomba-lomba yang kami keinginannya adalah teman-teman media itu juga meliput kegiatan-kegiatan Pemprov seperti Anjang Sana, kemudian Ziarah dan Tabur Bunga, kemudian Bakti Sosial, dan lomba-lomba yang diselenggarakan dan rencananya nanti kegiatan ini dilakukan di Bundaran Besar.
19: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Kalimantan Tengah, Ika Lelunu memastikan, PWI mendukung penuh pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mengajak seluruh insan pers untuk turut menyukseskan kegiatan melalui peliputan yang profesional serta mematuhi seluruh tata tertib yang telah ditetapkan panitia.
20: Kita PWI mewakili organisasi media yang ada di Kalimantan Tengah tentunya mendukung penuh kegiatan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, yang pastinya kita mengimbau kepada teman-teman ketika kegiatan nanti mungkin bisa mengikuti tata cara dan aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia sehingga kegiatan bisa berlangsung hikmat, tertib, dan lancar, tidak ada masalah pada saat pelaksanaan. Jangan sampai acara yang sakral itu dirusak dengan pemandangan-pemandangan yang kurang tepat.
19: Ika juga berharap pemerintah dapat menyediakan ruang dan fasilitas yang memadai bagi awak media selama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, penyediaan area khusus bagi wartawan bukan untuk membatasi ruang gerak peliputan, melainkan agar jurnalis tetap dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam mengambil gambar, foto, maupun rekaman suara, sehingga jalannya upacara yang sakral tetap berlangsung khidmat, tertib, dan lancar. Adapun rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah mitra, diantaranya TPRI, LPPRRI, Persatuan Wartawan Indonesia, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. Masing-masing pihak memiliki peran dalam mendukung publikasi, peliputan, penyiaran, hingga dokumentasi visual seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketertiban parkir di kawasan Taman Kota Palangkaraya kembali menjadi sorotan. Aktivitas pengunjung yang tinggi tidak diimbangi dengan pengelolaan parkir yang optimal, sehingga memunculkan praktek parkir tidak tertib dan tarif yang tidak seragam di lapangan. Berikut Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
4: Karena jujur saja itu tidak nyaman ya untuk kami warga sekitar.
21: Ya lagi santai-santai di sini, tiba-tiba diminta kayak gitu.
22: Kondisi parkir di kawasan Taman Kota masih menjadi perhatian, menyusul adanya praktik parkir yang dinilai belum tertib dan tarif yang tidak menentu. Sejumlah warga mengaku merasa kurang nyaman saat berkunjung akibat pengelolaan parkir yang belum maksimal. Beberapa mahasiswa pengunjung taman, Nabila dan Azizah, mengungkapkan bahwa keberadaan juru parkir di lokasi kadang membuat tidak nyaman karena merasa seharusnya taman adalah milik umum atau bersama.
23: Anggapan saya, semoga parkir liar ini lebih dipertegas, lebih diperketat
24: oleh pemerintah.
23: Supaya nggak ada lagi pungli-pungli, karena taman ini kan milik negara ya, milik umum. Gratis, harusnya nggak ada lagi yang pungli-pungli kayak gitu. Karena jujur saja itu tidak nyaman ya untuk kami warga sekitar.
24: Ya lagi santai-santai di sini, tiba-tiba diminta kayak gitu.
22: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya menyatakan bahwa kawasan taman termasuk dalam pengawasan mereka dan penertiban terus dilakukan secara bertahap. Dinas Perhubungan mengakui masih adanya praktik parkir yang belum sesuai aturan, terutama di titik-titik dengan aktivitas masyarakat yang tinggi.
25: Kami beberapa kali sudah melakukan giat ya. Di sini kami ada tim, namanya tim zona, dan juga satu tim URC, jadi unit reaksi cepat. Jadi unit reaksi cepat ini yang membackup untuk kendala-kendala bagi cukir yang tidak ramah dengan pengunjung ataupun pengguna jasa layanan parkir begitu.
22: Dinas Perhubungan menambahkan bahwa masyarakat diimbau untuk menggunakan area parkir resmi serta memperhatikan tarif yang telah ditetapkan. Selain itu, peran aktif masyarakat juga dinilai penting dalam menciptakan ketertiban dengan tidak memberikan pembayaran kepada pihak yang tidak memiliki izin resmi. Kedepan, Dinas Perhubungan berencana melakukan penataan lebih lanjut di kawasan taman, termasuk memperjelas zona parkir dan meningkatkan pengawasan di lapangan. Diharapkan langkah tersebut dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung serta memastikan sistem parkir berjalan lebih tertib dan transparan. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Puluhan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah mendapatkan edukasi wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan karakter menjelang pelaksanaan tugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
26: Yang penting nanti mereka melaksanakan tugasnya nanti disiplin, tanggung jawab, dan menjadi selanjutnya adalah duta Pancasila untuk generasi muda.
27: Puluhan calon pasukan Paskibraka Bendera Pusaka Paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 14 hari. Selain dipersiapkan secara fisik dan mental, para peserta juga dibekali wawasan kebangsaan sebagai bekal menjadi duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya pembentukan karakter menjadi fokus utama dalam pelatihan calon Paskibraka tahun 2026. Para peserta diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Rus'an mengatakan, setelah menyelesaikan tugas sebagai Paskibraka, para peserta pengemban peran sebagai Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, peran tersebut menjadi amanah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi generasi muda di daerah masing-masing. Menurut Rusan, seluruh peserta akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 14 hari dengan pendampingan tim kesehatan. Peserta berasal dari 14 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah, sehingga seluruh kebutuhan selama masa karantina dipastikan mendapat pengawasan termasuk kondisi kesehatan para peserta. Rusan menjelaskan materi pelatihan tidak hanya berfokus pada kesiapan fisik, tetapi juga pembinaan mental, intelektual, dan wawasan kebangsaan. Pembekalan tersebut melibatkan berbagai pihak, diantaranya Ikatan Alumni Lemhanas, IKAL, serta unsur terkait, sehingga peserta memiliki pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai kebangsaan dan kepemimpinan.
26: Itu karena menjadi duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Semoga Pancasila akan sebagai ideologi negara terus bisa mengawal persatuan dan kesatuan negara kita.
27: Salah seorang calon paskibraka asal Kabupaten Sukamara, Dapa Kadru Hasendria, mengaku antusias mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Menurutnya, selain meningkatkan kesiapan fisik dan mental, karantina juga menjadi kesempatan untuk memperluas persahabatan dengan peserta dari berbagai kabupaten. Pengalaman tersebut akan menjadi bekal yang ingin dibagikan kepada teman-teman di daerahnya setelah usai menjalankan tugas sebagai paskibraka.
1: Yang pertama, materi yang akan saya berikan yaitu wawasan kebangsaan yang sudah Ibu pemateri tadi yang menyampaikan. Lalu apa saja yang disiapkan yaitu dari mental, lalu kesiapan fisik, dan juga kesiapan diri juga.
27: Sementara itu, selaku pemateri alumni Lemhanas, juga akademisi UMPR Palangkaraya Sari Merlina, saat memberikan edukasi terkait wawasan kebangsaan menegaskan bahwa peserta dibekali pemahaman mengenai 4 konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2: Sampaikan terkait wawasan kebangsaan, yaitu 4 konsensus dasar bangsa. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945, ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat adalah NKRI. Dan itu memang wajib untuk disampaikan kepada calon paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah. Harapan kami di saat mereka bertugas nanti yang pasti adalah dari materi yang sudah disampaikan bahwa mereka memang benar-benar mengimplementasikan dari 4 konsensus dasar tersebut.
27: Sari berharap nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami selama pelatihan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para paskibraka dapat menjadi teladan sekaligus agen penguat persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungannya masing-masing. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi bersama Balai Bahasa Kalimantan Tengah memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah bersama Balai Bahasa Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk terus memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pustakawan utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan, menyampaikan bahwa perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat menyimpan koleksi buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pengembangan kreativitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5: Khususnya seniman. Artinya, festival sastra ini perlu terus dikembangkan, bahkan ditingkatkan. Kaitan dengan festival sastra dan sarana budaya, kami selaku pustakawan ahli utama Kalimantan Tengah merupakan bagian dari literasi sastra Dayak, dari tampilkan tarian tanom leluhur kita yaitu Tambun dan Bungai. Kita melihatnya dari luar biasa, bagian dari karya seni, karya sastra dalam rangka pelestarian, pengembangan dan promosi sekaligus peluang untuk.
3: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pelestarian bahasa daerah, serta apresiasi terhadap karya sastra sebagai upaya memperkuat identitas nasional di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital.
6: Ini yang sejatinya menjadi bagian kita semua sebagai nilai-nilai dasar ya, dan warisan dari leluhur kita itu bisa menjelma dalam karya-karya sastra dan aktivitas budaya yang kita lakukan pada hari ini. Saya kira kita perlu melakukan kegiatan konservasi, preservasi, dan kegiatan-kegiatan yang memang mendukung dalam program perlindungan bahasa sastra dan budaya. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita semua.
3: Melalui penguatan literasi, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mampu menyaring informasi secara bijak, berpikir kritis, serta membangun karakter yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan kebinekaan. Kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan Balai Bahasa diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai program literasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, budaya membaca, kecintaan terhadap bahasa dan sastra, serta penguatan identitas bangsa dapat terus tumbuh sebagai fondasi dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era modern. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian pendengar buletin sepekan pagi hari ini, dan informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati hari Minggu.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih terus menemani Anda ya di pagi minggu hari ini. Dan pendengar, nanti juga pada saatnya ya kami akan menyiarkan jalannya ibadah hari minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda juga ya, bagi Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada yang mungkin juga akan bersiap-siap menuju ke gereja ataupun tempat ibadah ya, dan Pro 1 RRI Palangkaraya tentunya di pagi hari ini masih akan menemani Anda juga dengan ragam informasi dan lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan musik director kami. Dan sesaat pendengar, nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kita akan kembali mendengarkan ataupun menyimak warta berita dari RRI Pro 3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming.

Inilah Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional.